Kan peniaga tidak mengambil kesempatan terhadap peningkatan kos bahan mentah dan operasi untuk memperoleh keuntungan yang tidak munasabah. Pemantauan penyeluruh akan dilakukan melibatkan pengilang, penternak, peladang, pengedar, pemborong dan peruncit bagi melindungi kepentingan pengguna. Empat gerabak tren yang tergelincir berhampiran stesen Chan Sau Lin Khamis lalu telah berjaya dinaikkan semula ke landasan. Gerabak berkenaan kini dihantar ke depo untuk pemeriksaan dan tindakan lanjut oleh pasukan teknikal. Rapid KL memaklumkan kerja pemulihan gate dijalankan bagi memastikan keselamatan dan keselesaan penumpang. Laluan yang terjejas pula dijangka kembali beroperasi selewat-lewatnya Rabu ini. Sekian berita yang disunting oleh Nia Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Nasional Pagi, padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 hingga 10 pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersua lagi untuk waktu ini di Nasional FM, sentiasa di hati. Masih lagi bertemankan Nazri Fahmi Syukri di sini, 6 pagi hingga pukul 12:30 hari, jam yang ketiga. Dan sebentar tadi anda telah pun mengikuti perkembangan terkini apa yang berlaku dalam dan juga luar negara menerusi berita ringkas jam 8 pagi, dan insya-Allah berita seterusnya dapat anda dengar pada pukul 9 pagi nanti. Baiklah, hari ini merupakan hari cuti. Sudah pun 31 Mei 2026. Esok pun cuti lagi. Hari Isnin 1 Jun 2026. Selasa 2 Jun 2026 pun cuti lagi. Selamat bercuti untuk anda yang bercuti. Dan ceritanya kalau anda bercuti pergi ke Pulau Pinang, ada berita menarik kerana Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang, singkatannya SPPP dan Penang Port Senyap Berhad PPSB, mengumumkan perkhidmatan feri percuma selama 2 hari bermula pada hari ini, iaitu 31 Mei 2026 dan juga 1 Jun kepada warga negara Malaysia sempena Hari Wesak dan juga Hari Keputusan Rasmi yang di Pertuan Agong. 2 hari tau naik feri percuma. Hari ini 31 Mei 2026 dan esok 1 Jun 2026. Dan pengumuman ini telah pun diumumkan oleh pengurusi SPPPP Dato' Yoh Sun Hin, yang memaklumkan tambahan percuma itu melibatkan perjalanan 2 hala dari Pangkalan Sultan Abdul Halim PSAH menuju ke Pangkalan Raja Tun Uda PRTU. Sehubungan itu, beliau berharap inisiatif feri percuma itu dapat membantu mengurangkan beban kewangan rakyat di samping memberi peluang kepada orang ramai menyambut Hari Wesak dan Hari Keputusan Rasmi yang di Pertuan Agong dengan lebih bermakna. Alhamdulillah, untuk anda yang bercuti ke Pulau Pinang, nak naik feri hari ini dan juga esok, percuma, tak ada masalah. Okey, jom kita dengarkan lagu ini dahulu, nanti kita kembali lagi selepas ini. Terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Yeah.

Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klik. Jangan lupa ya download RTM Klik. Betul-betul cuma tau.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Mereka adalah usahawan yang terus merangkak.
2: Kalau kita sebagai usahawan ni, kita perlu nekat lah.
3: Betul.
2: Sebab bila saya memang prinsip saya,
3: yeah,
2: memang kalau buat, biar sampai jadi.
1: Jalan terus sampai jadi. Berkongsi pengalaman bagaimana ingin terus berjaya dalam bidang keusahawanan. Bersama anda setiap Selasa 2.30 petang, jalan terus sampai jadi.
0: Bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click.
1: Setiap hari bersama Nasional Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Kerana dunia bukan tempat untuk kita tinggal, dunia adalah tempat untuk kita meninggal. Maka sebelum kita pergi, apakah legasi yang kita nak tinggalkan kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah? Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
1: Cara Kita di Nasional FM.
0: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM.
2: Bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
3: Setiap hari bersama Nasional Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Cara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Dan anda bertemu dengan Abang Bat sekali lagi dalam slot Cara Kita di Nasional FM. Abang Bat nak tanya satu soalan. Pernah tak anda mengadu pada seseorang? Dia angguk-angguk tapi anda tetap rasa macam bercakap dengan dinding. Dan lucunya tuan-tuan dan puan, ramai orang yakin dia ni pendengar yang bagus. Dan ada kajian yang menunjukkan bahawa 96% orang rasa mereka pendengar yang baik. Tetapi dalam masa yang sama, manusia cenderung hanya menangkap lebih kurang separuh daripada apa yang didengar. Jadi hari ini Abang Bat nak kongsikan 3 cara menjadi pendengar yang buat orang rasa dihargai. Dan kata kuncinya ialah henti, ulang dan tanya. Mari kita tengok. Kata kunci pertama iaitu henti. Henti bukan bermaksud berhenti mendengar, tapi berhenti mengganggu proses mendengar. Letak telefon ke tepi, letakkan kerja kita ke tepi dan bagi ruang. Sebab dalam kajian kesihatan tentang kemahiran mendengar, active listening bermaksud kita mengesahkan, kita terima maklumat dan kita memberi maklum balas supaya wujud kefahaman bersama. Maksudnya, kita bukan dengar bunyi sahaja, tapi kita dengar dengan niat memahami. Sebab tu orang selalu cakap, ramai orang dengar untuk membalas, bukan untuk memahami. Sebab tu bila orang mengadu, kita sudah siap jawapan. Padahal, dia belum habis cerita lagi. Betul? Baik, itu yang pertama. Yang kedua adalah ulang. Ulang maksudnya paraphrase. Kita ulang balik isi penting dengan ayat kita secara ringkas. Contoh-contoh, dia dah cakap dengan kita, lepas tu kita cakap balik, jadi awak rasa penat sebab benda ni berulang, betul? ataupun contoh, maksud awak, awak perlukan sokongan, bukan nak dengar ceramah, betul? Kajian menunjukkan respon active listening seperti paraphrase ini membuatkan orang rasa lebih difahami berbanding respon sekadar memberi nasihat atau respon minimum. Penting ni. Dan membantu teknik ni. Dan yang ketiga adalah tanya soalan yang betul. Ramai orang tersilap tanya soalan yang bunyinya macam soal siasat. Jadi orang makin menutup. Jadi dia tak boleh nak luahkan. Soalan yang buat orang rasa selamat biasanya begini. Cuba buat contoh. Macam mana saya boleh bantu awak sekarang? Ataupun apa yang paling berat dalam semua perkara yang awak cerita ni? Ataupun apa yang awak perlukan daripada saya? Nak didengar atau nak dibantu cari jalan? Menariknya, kajian tentang situasi pasangan yang berkongsi stres menunjukkan attentive listening dikaitkan dengan cara sokongan yang lebih baik dan kepuasan hubungan yang lebih tinggi. Maksudnya kalau kita guna teknik ni, ini sangat membantu dalam hubungan. Dan kalau dalam hubungan pun ia memberi kesan, apatah lagi dalam persahabatan, dalam kekeluargaan dan juga tempat kerja, kan? Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, itulah dia 3 cara untuk jadi pendengar yang buat orang rasa dihargai. Iaitu yang pertama, henti gangguan dan hadir sepenuhnya. Yang kedua, ulang isi penting supaya orang rasa difahami. Dan yang ketiga, tanya soalan yang membantu, bukan menghakimi. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
0: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

Terima kasih, terima kasih dan terima kasih kerana terus kekal bersama kami di National FM mendengarkan lagu-lagu terbaik yang saya siarkan. Semoga lagu itu dapat menghiburkan anda tak kira di mana jua anda berada. Ucapan lagi yang saya terima di Facebook kami pada waktu ini, Siti Salwa. Assalamualaikum Nazri, selamat pagi. Selamat bersiaran Fly Solo lagi untuk waktu ini. Hari Ahad dari Siti Salwa hadir dari Kedah sambil buat kerja rumah, basuh baju, tetapi radio tetap on untuk mendengarkan lagu-lagu terbaik di National FM. Terima kasih. Kita ada rakan kita lagi ini, Nur Isa Nazif Amin Syukri. Selamat pagi, salam hujung minggu Ana Morni, Nazif Amin Syukri. Selamat bersiaran, semoga dipermudahkan segala urusan. Izizi, Assalamualaikum Nazri, selamat pagi minggu ini. Selamat menjalankan tugas di National FM, semoga semuanya berjalan lancar. Abewe, Assalamualaikum Abe Nazri. Abewe dari Tupak Kelate ni, nombor ucapkan selamat pagi untuk semua pendengar National FM. Hari ni set kita beres-beres berlaku, duduk di rumah je, tak pergi mana-mana pun. Hari cuti nak rehat, nanti nak kerja pula, banyak benda nak kena buat ni. Beres-beres. Okey, untuk anda semua, itu antara sedikit perkongsian yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda di Facebook, ucapan yang anda hantarkan. Dan seketika nanti jam 9 pagi berita bakal menyusul. Jom dengarkan lagu ini, lagu adik saya Abe Sore untuk anda. National FM, sentiasa di hati.

Saya Ainas, sekilas fakta. Wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.9 FM.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: pintu eksport baru pemangkin pembangunan ekonomi. Teliti kaedah berkesan tangani kes curi kabel kereta api. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Usaha merancakkan aktiviti ekonomi kekal terus diberi perhatian bagi memelihara peluang pekerjaan rakyat ketika berdepan krisis bekalan global. Demikian menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir.
1: Sebab itu, fokus ketika ini bila untuk memastikan bekalan itu mencukupi, kita bukan setakat libat urus bersama dengan industri, kita juga mengadakan perbincangan dengan negara-negara lain untuk memastikan perkara itu terus ada kelangsungan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dalam usaha yang sama, Opkesan 6.0 akan dilaksanakan bermula esok hingga 31 Ogos depan bagi membendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global yang memberi kesan kepada rantaian bekalan dan kos barangan di negara ini. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup memaklumkan pelaksanaan operasi itu bertujuan memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan daripada peningkatan kos bahan mentah, operasi dan perniagaan untuk memperoleh keuntungan yang tidak munasabah. Antara yang menjadi fokus sektor petrokimia, pertanian, penternakan serta pengangkutan yang dikenal pasti mempunyai kesan langsung kepada pengguna. Bagi memastikan sumber kewangan negara dapat disalurkan semula sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat, langkah penjimatan lebih ketat dilaksanakan membabitkan perbelanjaan menteri dan kementerian. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan peruntukan bagi kementerian akan dipotong bagi perbelanjaan tidak perlu.
2: Peruntukan bagi semua kementerian harus dipotong. Tidak untuk pendidikan, tidak untuk kesihatan, tidak untuk infrastruktur asas termasuk di Sabah. Itu tidak dipotong. Tapi semua perbelanjaan-perbelanjaan lain, utamanya lawatan ke luar negara, itu Menteri Persekutuan sendiri pun dibataskan. Melainkan lawatan yang wajib ASEAN atau BRICS atau APEC yang terpaksa dalam jadual.
0: Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak Datuk Mustafa Sa'mud berkata, pengumuman Perdana Menteri mengenai kenaikan pembayaran geran khas interim kepada RM1.5 bilion berbanding RM600 juta membuktikan komitmen berterusan Kerajaan Persekutuan dalam menangani tuntutan hak negeri itu secara berperingkat dan bertanggungjawab. Peningkatan secara konsisten itu membuktikan suara dan tuntutan rakyat Sabah bukan sahaja didengari, malah diberikan perhatian serius oleh Kerajaan Persekutuan. Perlis Inland Port PIP yang mempunyai kedudukan yang strategik bakal menjadi pintu eksport baru di rantau ASEAN. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata kemudahan itu berpotensi menjadi pemangkin kepada pembangunan ekonomi khususnya di negeri tersebut dan wilayah utara Semenanjung.
3: Jadi ini merupakan satu penghubung yang penting antara Malaysia Thailand dan kita yakin bahawa perdagangan dua hala antara Malaysia Thailand akan terus meningkat dan kita sudah tentu mengharapkan bahawa kilang-kilang di selatan Thailand menggunakan Perlis Inland Port ini sebagai satu gateway untuk pasaran ekspor mereka.
0: Dalam perkembangan lain, Anthony Locke memaklumkan kerajaan sedang meneliti keadaan berkesan termasuk penggunaan teknologi pemantauan bagi menangani kes kecurian kabel landasan kereta api yang semakin berleluasa. Kementerian Pengangkutan sedang melihat penggunaan teknologi itu bagi mengesan dan mencegah kecurian kabel daripada terus berulang, memandangkan kes itu merupakan masalah besar kepada perkhidmatan kereta api khususnya di sebelah utara. Berita seterusnya. Operasi mencari dan menyelamat pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun yang hilang di Gunung Batu Putih di Perak sejak 23 Mei melibatkan kira-kira 50 anggota daripada pelbagai agensi. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri, Datuk Sri Nur Hisham Muhammad berkata, 8 lagi anggota dihantar ke puncak gunung bagi membolehkan proses penggiliran pasukan penyelamat dilaksanakan. Lepas itu, rakaman kamera pengawasan hidupan liar berjaya memberikan petunjuk penting mengenai laluan yang dipercayai dilalui Jaslinda. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak Negeri, Datuk Sayani Saidun, hasil penelitian rakaman kamera mendapati Jaslinda dirakam melintasi kamera tersebut. Namun, tiada rakaman menunjukkan mangsa berpatah balik melalui laluan sama. Sekaligus menguatkan petunjuk bahawa mangsa meneruskan perjalanan ke arah kem Sukaneka. Di sebalik obsesi menawan puncak, insiden pendaki tersasar semakin kerap berlaku ketika aktiviti itu terus menjadi pilihan ramai. Namun aspek persediaan dan keselamatan masih sering dipandang ringan. Laporannya bersama Muhammad Raswin Setia.
4: Insiden pendaki hilang dan tersasar yang berlaku kebelakangan ini jadi peringatan tentang pentingnya persediaan sebelum memulakan pendakian. Bukan mahu cari salah sesiapa, sebaliknya mengingatkan bahawa kecuaian kecil boleh mengundang risiko besar di gunung.
5: Kalau boleh hiking beramai-ramailah, jangan satu orang. And then ikut itu arahan jalan. Jangan jalan yang tak ada orang punya jalan. Jangan buat jalan sendiri. Jalan yang itu yang sudah ada orang jalan punya lah. And then jangan jalan malam-malam, tengah malam macam tu.
4: Pendakian menuntut disiplin dan persiapan rapi, semakan laluan, cuaca dan tahap kecergasan, kelengkapan lampu suluh, whistle, kit kecemasan serta GPS wajib bukan pilihan.
6: Sebaiknya persiapkan diri dari segi latihan fizikal dan juga mental. Kita kena persediakan diri kita itu supaya body kita bersedia untuk menghadapi pendakian yang di luar jangkaan. Sebagai seorang pendaki, perlu mempunyai peralatan-peralatan asas yang penting secukupnya. Kita tidak boleh merasakan ataupun mengharapkan orang lain yang bawa peralatan-peralatan asas.
4: Di sebalik cabaran hutan belantara, setiap operasi mencari dan menyelamat menuntut ketahanan, kepakaran serta ketelitian pasukan penyelamat. Walau apa jua puncanya, sama ada faktor alam atau kecuaian manusia, matlamatnya tetap satu, iaitu mengesan mangsa dan menyelamatkan nyawa.
6: Kadang-kadang kita dah berada, penyelamat dah berada di kawasan itu, tapi mungkin terhalang disebabkan faktor muka bumi tersebut, sama ada batu, pokok, resam, sedikit lopak dan sebagainya lah. Jadi mungkin itu yang menyebabkan kita tak jumpa pada awalnya, dan mungkin bukan sebenarnya disebabkan mistik. Sebagai seorang penyelamat, kita memang berharap sangat-sangat setiap operasi kita nakkan kejayaan. Tetapi sekiranya takdir dah ditentukan bahawa sampai situ saja pengakhirannya, maka kita kena terima dengan redha lah.
4: Setiap kehilangan membawa peringatan. Alam tidak boleh dipandang ringan dalam memburu pengalaman dan puncak impian. Keselamatan mesti sentiasa diutamakan.
7: Aktiviti seperti ini seharusnya memahat kenangan, bukan meratap kehilangan. Aspek keselamatan dan disiplin di dalam rimba bukan satu pilihan, tetapi kewajipan. Hentikan spekulasi ketika musibah bertamu. Hulurkan doa dan titipkan harapan buat mangsa, keluarga dan anggota penyelamat. Muhammad Raswin Setia, RTM.
0: Luar negara, India memeterai perjanjian dengan Vietnam bagi penjualan peluru berpandu Brahmos, menjadikannya jualan kedua ke negara Asia Tenggara selepas Filipina. Perkara itu didedahkan Setiausaha Kementerian Pertahanan India Rajesh Kumar Singh pada dialog Shangri-La di Singapura. India membangunkan sistem peluru berpandu Brahmos secara bersama dengan Rusia. Kanada dan China berikrar untuk memperdalam hubungan dua hala serta memperkukuh kerjasama dalam sektor strategik seperti tenaga, kewangan dan pertanian bagi memacu pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Komitmen itu dinyatakan dalam pertemuan antara Perdana Menteri Kanada Mark Carney dan Menteri Luar China Wang Yi di Ottawa. Kedua-dua pemimpin turut sepakat mempertahankan sistem perdagangan bebas global. Sukan perlombaan Moto Grand Prix Itali, penombor muda negara Hakim Danish mempamerkan tunggangan cemerlang untuk menyambar petak kedua dalam seti kelayakan kategori Moto3 di Litar Mugello, manakala David Almansa menetapkan masa terpantas untuk meraih petak pertama perlombaan yang dijadualkan berlangsung hari ini. Terdahulu dalam aksi kelas perdana MotoGP, pelumba pasukan Trackhouse Raul Fernandez meraih kemenangan sulung dalam perlombaan pecut mengatasi pencabar terdekat Josh Martin dari Aprilia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pintu ekspor baru pemangkin pembangunan ekonomi. teliti kaedah berkesan tangani kes curi kabel kereta api. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: setiap hari bersama Nasirah Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita bersua lagi untuk waktu ini di jam yang seterusnya National FM sentiasa di hati. Bertemankan saya di sini lagi Nazifah Syukri, anak-anak Nazia dan juga Pak Syukri. Macam biasa, sebentar tadi anda telah pun mengikuti perkembangan terkini apa yang berlaku dalam dan juga luar negara bersama dengan penyampai berita kami terus menerus dari Wisma Berita Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Okey, ini ada sesuatu yang menarik bagi anda yang mungkin akan ke negeri Melaka. Jangan terkejut, jangan rasa terkesima sangat kerana ianya betul-betul terjadi. Ini berkenaan penggunaan motosikal roda 3 berkuasa elektrik. Tujuannya adalah untuk operasi pembersihan awam di sekitar Bandar Hilir Melaka dan ianya dikabarkan mampu untuk mengurangkan pelepasan karbon dan pencemaran bunyi. Tahniah untuk negeri Melaka. Dan perkara ini telah pun dimaklumkan oleh Pengurus Besar Korporat SWM Environment Senyap Berhad Muhammad Nurlisha Muhammad Nordin. Penggunaan kenderaan elektrik EV itu turut meningkatkan kecakapan operasi pembersihan. Untuk setakat ini, sebanyak 5 unit motosikal EV digunakan sejak April lalu bagi kerja kutipan sisa pepejal dan pembersihan di kawasan laluan sempit serta lokasi tumpuan pelancong. Operasi motosikal EV dijalankan setiap hari termasuk di kawasan zon bebas kenderaan bagi memastikan tahap kebersihan kawasan pelancongan sentiasa optimum. Sama-sama kita jaga kebersihan, kita jaga kawasan kita kerana kita sedia maklum tahun 2026 merupakan tahun melawat Malaysia. Ramai pelancong-pelancong asing datang ke negara kita untuk bercuti. Kita berikan yang terbaik untuk mereka, okey? Jom kita berhibur seketika dengan lagu ini. Terus kekal bersama kami, National FM, sentiasa di hati.

0: Biar lambat pasal selamat.
1: Pamat tempel belanggar dengan motokar.
0: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, National FM.

Baik, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5.

Aisukan. Aisukan di National FM pada pagi ini, saya nak kongsikan sebuah sedikit berkenaan aksi peranak akhir bagi Liga Juara-Juara Eropah yang sudah berlangsung pada awal pagi tadi, yang mana pertembungan antara Jerman, Paris Saint-Germain, PSG dan juga Arsenal, dan akhirnya PSG sekali lagi membuktikan status mereka sebagai kuasa baharu bola sepak Eropah apabila berjaya mempertahankan kejuaraan Liga Juara-Juara Eropah selepas menewaskan Arsenal menerusi penentuan sebagai penalti 4-3 selepas terikat status sama hingga tamat masa tambahan yang berlangsung di Pukas Arena Budapest pada awal pagi tadi. Kejayaan itu menjadikan PSG menyamai rekod jaringan terbanyak dalam satu musim Liga Juara-Juara dengan 45 gol sekaligus menyamai pencapaian FC Barcelona pada musim 1999 dan juga 2000. Arsenal bermula cemerlang apabila mendahului seawal minit ke-6 melalui jaringan Kai Havertz sekaligus meletakkan PSG dalam tekanan. Namun begitu, PSG tidak berputus asa dan akhirnya memperoleh peluang kemasan pada pertengahan babak kedua apabila memperoleh sepakan penalti dan mudah disempurnakan oleh pemainnya Ousmane Dembélé untuk menghidupkan semula harapan juara Perancis itu. Dan keputusan satu sama itu tamat sehingga akhir perlawanan dan kejuaraan telah pun ditentukan menerusi penentuan sebagai penalti yang menyaksikan PSG menewaskan Arsenal dengan keputusan penalti 4-3. Itu antara perkembangan sukan yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda pada waktu ini. Jom kita dengarkan lagu ini untuk anda, Champion. Arsenal FM.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Wah, kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap. Lain dari yang lain.
2: Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
1: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
2: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
1: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
2: Babas, rencah hidupku. Pastinya
3: babas. Sebenarnya dunia bukan tempat untuk kita tinggal. Dunia adalah tempat untuk kita meninggal. Maka sebelum kita pergi, apakah legasi yang kita nak tinggalkan kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah. Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
4: Cara Kita di Nasional FM.
3: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM.
1: Setiap hari bersama Nasional Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 petang.

Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa.

Nasional FM sentiasa di hati singgah seketika di Facebook kami untuk waktu ini. Untuk anda terus hantarkan ucapan anda di Facebook. Ucapan selamat bercuti, selamat berhujung minggu, selamat beristirahat, selamat pengantin baru, selamat majlis kerajaan yang diraikan oleh sahabat-sahabat kita, boleh hantarkan sekarang. Okey, kita ada Nurul Azmi Rafiti. Assalamualaikum Nazif Amin Syukri. Selamat bertugas 6 hingga 12 tengah hari. Semoga dipermudahkan segala urusan. Hadir dari Bintulu, mantap layan Nasional FM. Z Astakona, assalamualaikum Nazri, selamat bersiaran, semoga ceria selalu. Selamat hujung minggu, santai bersama keluarga tersayang. Hadir dari Bintulu, Sarawak, pendengar setia Nasional FM. Muhammad Hishamuddin, Nazif Amir Syukri, selamat berkonti, selamat bertugas, selamat bersiaran. Harapan saya semoga Nazri sentiasa berada dalam keadaan sihat dan juga ceria. Saya Hishamuddin, hadir dari Ipoh bersama dengan ayah angkat kesayangan saya, Mansor Taridi bin Husin, yang merupakan peminat tegar Nasional. Terima kasih Mama Hishamuddin. Okey, anda juga boleh buat ucapan secara langsung di talian kami. Hubungi saja nombor ini, 03-2282-0393 dan juga 03-2282-0363. Telefon sekarang untuk anda buat ucapan live di Nasional FM. Jom kita dengarkan lagu ini kembali lagi selepas ini. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klik. Jangan lupa ya download RTM Klik. Betul-betul cuma tau. Bagaikan gunung ledang, teguh dan tinggi.

Jam 10 pagi nanti kita akan ikuti berita dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur, dan selepas itu kita kembali lagi seperti biasa untuk anda terus mendengarkan lagu-lagu terbaik dan juga informasi terkini di Nasional FM bersama saya Nancy Fahmi Syukri, 6 pagi hingga pukul 12.30 hari. Dan selepas berita pukul 10 pagi, anda akan berada di segmen seterusnya yang akan menyiarkan lagu-lagu terbaik sekitar tahun 80-an, 90-an dan juga awal tahun 2000. Jangan ketinggalan untuk anda mendengarkan lagu-lagu yang terbaik sekitar 3 tahun tersebut yang pastinya akan terus mengimbau kenangan anda yang berada pada tahun ketika itu. Jom kita layan dahulu lagu ini untuk anda peminat Hindustan. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Mereka adalah usahawan yang terus mengarangkah.
2: Kalau kita sebagai usahawan ni, kita perlu nekat lah.
3: Betul.
2: Sebab bila saya memang prinsip saya,
3: yeah,
2: memang kalau buat, biar sampai jadi.
1: Jalan terus sampai jadi. Berkongsi pengalaman bagaimana ingin terus berjaya dalam bidang keusahawanan. Bersama anda setiap Selasa 2.30 petang, jalan terus sampai jadi.
4: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Israel terus memperhebat serangan udara dan artileri di selatan Lebanon. Tindakan agresif itu dilakukan sehari selepas rejim Zionis mengumumkan kemarahan lebih jauh ke dalam wilayah Lebanon sekaligus mencabuli perjanjian gencatan senjata yang dimeterai April lepas. Agensi Berita Nasional Lebanon melaporkan Siri Bedilan artileri rejim turut menyasarkan kawasan berhampiran kota bersejarah Bufat. Susulan itu, kumpulan Hezbollah bertindak balas melancarkan roket ke penempatan Kiryat Shemuna, utara Israel. Selain menyerang hendap pasukan darat, rejim Zionis di Ghanduriah bagi memaksa mereka berundur. Sementara itu, Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam mengecam peningkatan operasi ketenteraan Israel di kawasan selatan. Sambil menyifatkan peningkatan itu sebagai berbahaya, beliau menegaskan tindakan agresif tersebut tidak akan menjamin keselamatan maupun kestabilan Israel. Berikutan itu, beliau mendesak usaha politik dan diplomatik ditingkatkan untuk mencapai gencatan senjata yang sebenarnya. Nawaf juga membidas Israel kerana mengenakan hukuman kolektif ke atas Lebanon dengan memusnahkan bandar dan kampung selain memaksa penduduk berpindah dan melarikan diri. India memeterai perjanjian dengan Vietnam bagi penjualan peluru berpandu Brahmos, menjadikannya jualan kedua ke negara Asia Tenggara selepas Filipina. Perkara itu didedahkan Setiausaha Kementerian Pertahanan India Rajesh Kumar Singh pada dialog Shangri-La di Singapura. India membangunkan sistem peluru berpandu Brahmos secara bersama dengan Rusia. New Delhi sebelum ini membekalkan peluru berpandu anti kapal berasaskan darat itu kepada Filipina menerusi perjanjian 2022 antara Brahmos Aerospace Private Limited dengan Jabatan Pertahanan Negara Filipina. Kanada dan China pula berikrar memperdalam hubungan dua hala serta memperkukuh kerjasama dalam sektor strategik seperti tenaga, kewangan dan pertanian bagi memacu pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Komitmen itu dinyatakan dalam pertemuan antara Perdana Menteri Kanada Mark Carney dengan Menteri Luar China Wang Yi di Ottawa. Carney berkata Kanada sentiasa bekerjasama rapat dengan China untuk memperkasakan lagi hubungan ekonomi sedia ada termasuk dalam sektor perikanan. Arab Saudi menerusi Perbandaran Makkah mengumumkan kejayaan pelaksanaan pelan operasi musim haji 1447 Hijriah. Pelan itu dilaksanakan lebih 22,000 petugas khusus dengan sokongan 3,000 aset dan jentera yang beroperasi sepanjang masa di Makkah dan Tapak Suci. Menurut jurucakap kementerian, lebih 250,000 tan sisa dibersihkan di Makkah sejak 15 Zulkaedah lalu. Selain lebih 16,000 tan sisa dibersihkan di Tapak Suci. Tiada kes keracunan makanan direkodkan sepanjang musim haji ini. Sukan bola sepak Liga Juara Eropah PSG muncul juara buat kali kedua berturut-turut selepas menewaskan Arsenal 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti. Terdahulu, kedua-dua pasukan terikat satu sama memaksa perlawanan diheret ke masa tambahan. Namun, kedudukan kekal sehingga tamat tempoh 120 minit permainan. Kemenangan itu sekaligus menyaksikan PSG menjadi kelab kedua berjaya mempertahankan trofi berprestij tersebut selepas Real Madrid. Bagi Arsenal, ia kekalahan kedua di pentas akhir Liga Juara selepas tumpas kepada Barcelona pada 2006. Sementara itu, Liverpool secara rasmi memecat pengurusnya Arne Slot susulan kegagalan mempertahankan kejuaraan Liga Perdana Inggeris. Menurut kenyataan kelab, keputusan drastik itu diambil demi membawa perubahan kepada pasukan. Pemecatan jurulatih berusia 47 tahun itu disifatkan sesuatu yang mengejutkan selepas beliau dijulang sebagai wira musim lepas kerana berjaya mengemudi The Reds merangkul kejuaraan Liga dalam musim pertamanya sebagai pengurus. Bagaimanapun, prestasi Liverpool merosot mendadak musim ini apabila sekadar mengutip 60 mata, iaitu rekod terendah sejak musim 2015-2016. Akhir sekali, perumba Moto Grand Prix Itali di Lega Mugello, pelumba muda negara Hakim Danish mempamerkan tunggangan cemerlang untuk menyambar petak kedua pada sesi kelayakan kategori Moto3 semalam, manakala David Almansa menetapkan masa terpantas untuk meraih petak pertama. Perlumbaan dijadual berlangsung hari ini.
Sekian berita yang disunting oleh Nia Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Ceritakan hari anda bersama Nasional Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersua lagi untuk waktu ini di Nasional FM, sentiasa di hati. Bertemankan saya lagi di sini Nazri Fahmi Syukri yang terus menemani anda sejak pukul 6 pagi tadi sehinggalah pukul 12 tengah hari ini. Okey, sekarang ini kita berada di segmen yang seterusnya, iaitu segmen Aspirasi. 2 jam saya akan bersama dengan anda untuk saya siarkan lagu-lagu terbaik sekitar tahun 80-an, sekitar tahun 90-an dan juga sekitar tahun 2000. Lagu-lagu yang sebenarnya akan terus menjadi pilihan utama yang akan terus mengimbau kenangan anda ketika berada pada zaman tersebut. Okey, sedikit perkongsian lagi untuk waktu ini. Kerajaan sedang melaksanakan langkah penjimatan ketat membabitkan perbelanjaan menteri serta kementerian dengan hasilnya disalurkan semula sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat. Ini yang dibalungkan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dia berkata peruntukan bagi kementerian akan dipotong bagi perbelanjaan tidak perlu, namun pengecualian diberikan untuk sektor kritikal seperti pendidikan, kesihatan dan infrastruktur asas termasuk di negeri Sabah. Dan langkah penjimatan itu termasuk menghadkan lawatan kerja Menteri ke luar negara kecuali menghadiri bagi mesyuarat wajib yang terikat dalam jadual seperti ASEAN Break atau Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC. Itu sedikit perkembangan semasa yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda untuk waktu ini. Seketika, jom kita layan dahulu lagu ini. Terus kekal bersama kami, Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: Biar lambat asal selamat.
1: Pamat tempel belanga dengan motokar.
0: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, National FM.

0: bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Klik. Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Klik. Saksikan hanya di RTM.
1: Jadikan hari anda bersama Nasional Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari.

0: 0322-8203-93 dan juga 0322-8203-63. Anda boleh hubungi saya pada waktu ini untuk anda berucapan secara langsung di Nasional FM. Kita nak bersama dengan rakan baik saya ini dari Kedah, Zul Alif. Assalamualaikum Zul Alif.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nazri Fahmi Syukri.
0: Ya, sihat pagi ni ya.
1: Alhamdulillah macam inilah.
0: Alhamdulillah. Jadi hari ini dah pun kita berada di hari Ahad. Ya. Dah pun penghujung 31 Mei ni. Dah
1: betul,
0: 5 bulan dah.
1: Betul, esok dah masuk 1 Jun dah.
0: Allahuakbar. Maknanya kita dah pertengahan tahun ni, Zul Alif. Untuk ya. Tahun 2026, sekejap betul masa berlalu eh.
1: Betul.
0: Ya, ya Allah Tuhanku. Jadi Zul Alif.
1: Hari tu kita tengok masa mula-mula tu Januari. Lepas tu,
0: ya.
1: Lepas tu, pan ni Februari, Mac, penyambut puasa.
0: Allah.
1: Ayah Haji, dah. Nak masuk bulan 6 lah.
0: Bulan 6, cepat betul masa berlalu. Jadi 6 bulan dah ni, nak masuk 6 bulan lah kita di tahun 2026 ni. Zul Alif macam mana keadaannya? Dari segi kerja, mengajar orang mengaji dan sebagainya, semua okey eh?
1: Macam ni lah, mengajar orang mengaji bertambah lagi lah.
0: Alhamdulillah.
1: Cuti ni, ada juga ni orang datang mengaji ni.
0: Oh, okey, yang datang mengaji tu orang dewasa ke ataupun kanak-kanak?
1: Budak sekolah lah.
0: Budak sekolah lah. Oh, macam Zul Alif ada ke mengajar untuk orang dewasa ke? Ada?
1: Dulu ada.
0: Dulu ada lah.
1: Ada seorang dua, lepas tu biasalah kan.
0: Oh iyalah.
1: Sebab sibuk dengan kekangan kerja semua.
0: Tak sempat lah.
1: Tapi ya, budak-budak ni kita senang ajak lagi.
0: Betul tu.
1: kita yalah, kalau macam orang dewasa ni pun boleh ajak kan, tapi kita nak kena, orang kata apa, nak kena santuni dengan elok lah.
0: Okey. Macam saya nak tanya sikit lah Zul Alif. Kalau kita, Zul Alif mengajar orang dewasa mengaji lah kan.
1: Okey.
0: Apa tips yang terbaik kalau nak bagi orang dewasa ni untuk dia dah boleh mengaji sebenarnya. Cuma dia nak lancarkan lagi. Apa tips terbaik untuk mereka ni, Zul Alif?
1: Okey. Kalau macam saya lah, kalau tips saya lah. Kalau macam kita nak ajak orang dewasa ni. Kalau kata dia memang dah lancar. Cuma kita nak bagi dia hak. Dia dah boleh mengaji, cuma lancar dengan hukum tajwid. Sekarang, kalau dia dah boleh baca, dia dah boleh baca, tak apa. Yang penting dia boleh, huruf tu dia boleh sebut, panjang, pendek, apa semua tu, tak apa, kita boleh, boleh tu macam budak-budak ni yang saya duk ajak. Lah, ada, okay. yang baca, bacaan dia lancar.
0: Okay.
1: Tapi, cuma dia, macam contoh macam, qala tu dia baca waqala, qa tu kena dua harakat.
0: Betul.
1: Tapi tak apa, yang tu kita boleh, yang penting dia boleh, jangan dia tak boleh baca langsung.
0: Okey, faham.
1: Kalau dia tak boleh baca, sebut huruf pun tak boleh. Kadang-kadang dia bukan dia tak boleh sebut, dia setengah tu dia boleh. Tapi dia takut. Sebab dia takut silap.
0: Tapi belajar tak apa kalau silap. Itu dia betul kan.
1: Belajar tak apa. Belajar tak apa.
0: Betul.
1: Macam lepa yang baru-baru ni pun kan, macam depa yang kita ajak depa, tak apa, macam dia tajwid, kalau dia tak dia sikit-sikit macam dengung dia tak cukup ke apa, tak apa, kita bagi semangat.
0: Betul.
1: Kita bagi macam ni, saya ada dengar satu ustaz kata biar kita tahap budak-budak lah ni, kita bagi depa habis sampai 2 atau 3 kali depa dah khatam, barulah kita tekan soal-soal yang lain pula.
0: Itu sebetulnya. Itu betul. Saya setuju tu.
1: Bukan mula-mula tu kita, oh tajwid lah ni, hukum ni, mak ni. Dia pun baca duk tunggu, kita dah duk tekan sini sana sini. Jadi dia masalah.
0: mana kena satu persatu lah juga.
1: Awal-awal ni tak apalah, kita macam kita habak juga. Macam ni, sini dia kena baca macam ni. Lepas tu, kalau dia baca macam ni, lepas tu, ada yang tak cukup sikit-sikit tu, awal-awal dia belajar ni, kita tak apalah.
0: Bagi mudah-mudah lah ya.
1: Bagi mudah-mudah. Bila dia dah habis nanti, bila lepas dah habis, lepas ulang balik nanti, lepas akan jumpa ayat-ayat yang sama. Oh, lepas tahu, dulu lepas kata baca macam ni. Dulu tahun ni kita baca macam ni.
0: Cantik. Okey, Zul Alif. Ya. Di kesempatan masa yang ada ni, mungkin sedikit ucapan untuk kawan-kawan ni.
1: Okey, terima kasih Nazri ya.
0: Baik.
1: Okey, ucapan saya selamat Hari Raya Aidil Adha, masih lagi ada lagi. Dan juga kata apa, hari selamat hujung minggu lah. Hari ni di cuti kat ni, semua di Kedah pun cuti ni.
0: Betul.
1: Jadi untuk semua pendengar-pendengar sahabat-sahabat Nasional FM, terutama sekali buat Kak Mahmelo dan Abandin. Pada kawan saya Rostam. yang bertugas di Pulau Pinang. Pada Nini masih ada di Kelantan ini. Ni 19 Jun nanti birthday dah.
0: Oh, alhamdulillah. 19 Jun ni tak lama lagi tu.
1: Tak lama dah. Aha. 19 Jun mungkin Nazri pun waktu tu sibuk dengan apa? Buat laporan Piala Dunia kot.
0: Tengok macam mana keadaan dulu kan.
1: Lepas tu buat Abang Zali kita di Flexi Selangor Ceras. Dan seterusnya kepada semua sekali lah. Sahabat-sahabat Nasional FM, saya merangkumi semua pendengar-pendengar lah, penyampai-penyampai Nasional FM lah. Kita doakan semoga Puan Nurul Hidayah binti Nawai akan diberikan kesembuhan dan dapat kembali bertugas. Seperti masa ni dah sebulan lah ni.
0: Betul tu. Lama dah tu.
1: Dia dah keluar dari hospital dah kan macam mana?
0: Dia dah keluar dari hospital, cuma dia kena ada rawatan susulan lah. Begitulah.
1: Kita sama-sama doakan lah. Semoga InsyaAllah dia Nawai akan dapat kembali bertugas untuk temani Tiga Suara. Dan untuk Nazri, selamat bertugas lah sampai pukul 12 tengah hari nanti.
0: InsyaAllah.
1: Belum rakan lain pula akan ambil alih, mungkin sepah ni sampai Lin lah.
0: InsyaAllah, saya rasa Lin juga tu.
1: Jadi untuk Nazri, selamat bertugas sampai esok pun Nazri bertugas sampai 12 juga.
0: Sama juga. Saya bertugas sampai esok. Lepas tu saya 2 bulan rest 1 hari, 3 bulan konti pagi balik.
1: Okey. Jadi selamat bertugas untuk Nazri.
0: Baik.
1: Semoga Nazri pun akan sentiasa sihat bersama dengan keluarga. Semoga Kak Najiah kita pun sihat-sihat.
0: Amin. Terima kasih Zul Alif.
1: Sama-sama Nazri. Kita jumpa dengan Nazri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 0322820393 dan juga 0322820363. Telefon saya sekarang untuk anda buat ucapan secara langsung di Nasional FM. Dengarkan lagu ini. Terus kekal bersama kami. Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Semua lagu yang mengisahkan tentang saya, awak, kamu, kita semua mencari rezeki untuk anak, isteri, keluarga, ayah, ibu. Mudah-mudahan pekerjaan kita diberkati. Yang penting sekali berkat. Kita kerja macam mana dahsyat, gaji macam mana besar pun, macam mana popular sekali awak, macam mana kaya, kalau tak berkat, hancur. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kita satu pandangan, dorongan untuk kita mencari rezeki dengan baik. Sebuah lagu untuk kita semua.

0: Nasional Aspirasi, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
2: Ha, Rosie. Ha, kenapa tu? Ada apa?
1: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kalilah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
2: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
1: What? Abang, depan rumah Abang tu kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
2: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
1: Janganlah macam ni, bang. Saya tak nak gaduh dengan abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintasnya. Ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut abang. Nak-nak kalau abang tidur mati. Ha, tak sedar-sedar. Macam mana tu, bang?
2: Yelah, Rosie. Abang minta maaf lah. Ha, lain kali abang tak buat lagi. Ha, lepas ni abang parking kat rumah abang. Kalau tak pun yang dekat-dekat sebelah sana lah yang kosong tu, bukan depan rumah orang lain dah lepas ni.
1: Ha, macam tu baguslah abang, lega hati saya mendengar janji tau, bang. Jangan buat lagi.
2: Ya, janji lah. Tak buat lagi dah. Ha,
1: kita hidup berjiran tak nak gaduh-gaduh tau, bang.
2: Ya, abang alih kejap kereta tu.
1: Ha, cepat-cepat okay. Alih, bang. Okey.

ucapan lagi yang saya terima di Facebook kami Nasional FM. Siti Jannatul Rahim Janna, selamat pagi Nazri Fahmi, selamat berkonti, selamat berhujung minggu, selamat beristirahat untuk semua pendengar Nasional FM dan juga selamat melayan Nasional FM dengan lagu-lagu yang terbaik untuk waktu ini. Masya Rosso, salam hujung minggu untuk semua sahabat, selamat pagi. Okuah bukan terletak pada pertemuan, bukan pada manisnya ucapan di bibir, tetapi pada ingatan seseorang pada saudaranya di dalam tiap doanya. Allahu Akbar. Terima kasih atas kata-kata semangat tersebut. Okey, kita ada Agustina Agun. Assalamualaikum Nazri, selamat bertugas. Layan Nasional FM dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia. Salam untuk pendengar Nasional FM dari Agustina Agun. Terima kasih. Jauh tu di Pontianak, Kalimantan Barat tu kan. Okey, itu antara sedikit perkongsian untuk waktu ini. Boleh lagi anda hantarkan ucapan anda di Facebook. Kalau nak hubungi, telefon saja nombor ini 03-2282-0393 dan juga 03-2282-0363. Dengarkan lagu ini dahulu dari kumpulan Iklim untuk anda, Mahligai Seribu Mimpi. Nasional FM.

Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.

0: Kerana dunia bukan tempat untuk kita tinggal, dunia adalah tempat untuk kita meninggal. Maka sebelum kita pergi, apakah legasi yang kita nak tinggalkan kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah? Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
1: Cara Kita di Nasional FM.
0: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM.
2: Bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Click.
3: Sediakan hari anda bersama Nasional Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari.

0: Nasional FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nasional FM sentiasa di hati. Untuk waktu ini, sedikit perkembangan info semasa. Program Be Smart Avoid Scams Scan Awareness for Everyone Safe telah pun dilaksanakan bagi meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai taktik penipuan digital semasa. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil melalui hantaran di Facebook mengaklumkan program berkenaan turut membantu orang ramai melindungi diri di alam cyber dan mengurus kewangan dengan lebih selamat. Dalam pada itu, Datuk Fahmi turut mengingatkan orang ramai untuk menghubungi talian 997 dengan segera sekiranya menjadi mangsa penipuan. Dalam perkembangannya lain, Malaysia mengutuk sekeras-kerasnya rancangan rejim Zionis negara haram Israel untuk merampas serta memperluaskan kawalannya ke atas 70% wilayah Gaza. Kementerian Luar melalui satu kenyataan menegaskan tindakan tersebut menyalahi undang-undang dan sama sekali tidak boleh diterima. Malaysia turut menyuruh masyarakat antarabangsa dan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB agar menolak dan membantah rancangan rejim Zionis haram itu kerana ia hanya akan memburukkan lagi keadaan keselamatan serta keamanan yang sedia rapuh di rantau berkenaan. Malaysia turut menegaskan solidariti yang tidak berbelah bagi terhadap rakyat Palestin serta sokongan berterusan terhadap penubuhan sebuah negara Palestin yang merdeka dan berdaulat berdasarkan sempadan PRA 1967 dengan Batu Maqdis Timur sebagai ibu negara. Sementara itu, pertumbuhan pembangunan dan sektor pelancongan di Sabah yang melepasi unjuran semasa mendorong Kerajaan Persekutuan mempercepatkan projek menaik taraf lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu KKIA. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata peningkatan ketara jumlah ketibaan pelancong ke Sabah memerlukan kemudahan sedia ada ditambah baik dan dipertingkatkan dengan segera bagi menampung permintaan semasa. Beliau berkata Sabah kini berada pada landasan pertumbuhan yang lebih pantas berbanding unjuran awal sekaligus menjadikan negeri itu antara destinasi pelancongan paling menarik di negara ini. Itu antara sedikit perkongsian maklumat yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda. Untuk anda mendapatkan maklumat yang lebih baik lagi, dengarkan berita di Nasional FM bersama penyampai berita kami setiap jam di Nasional FM, sentiasa di hati.

Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih RM382 juta. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love scam.

Saya Ainas, Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang mengekalkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. National FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: 03-2283-0163 dan juga 03-2282-0363. Boleh telefon saya sekarang untuk anda buat ucapan. Kita nak bersama dengan pemanggil kita yang seterusnya dari Negeri Sembilan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar? Selamat bertugas, Nazri.
0: Ya, siapa nama ni?
1: Jasli Hamid dari Kota Negeri Sembilan.
0: Abang Jasli. Okey, Abang Jasli, ucapannya pada pagi ini. Silakan.
1: Pertama buat apa ni kakak Arus nak etot di rumah rakyat Kota Negeri Sembilan tu kan, selamat hari jadinya hari inilah. Yang ke tak salah 70 lebih lah.
0: Allahuakbar.
1: Dan juga buat Puan Azizah Ramlan pada Perda Seting 3 Bahau Negeri Sembilan tu. Dan juga buat Hajah Nurnas binti Salam pada di Perda Abu Johnson bahagian 3 tu. Ini ucapan selamat pagi, selamat bertugas. Selamat hari lahir lah buat Kak Rusna Etok tu.
0: Baik.
1: Dan buat Pami, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia bersama dengan Abang Jas kita yang berada di Negeri Sembilan. Negeri yang cukup terkenal dengan adat pepatih. Jom kita dengarkan lagu ini dahulu. Terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Hello, hello, hello. Hey, hi. Saya Roshamno. Nah, kalau nak dengar UFO, UFO, UFO. Bukan UFO. Info-info terkini dan lagu-lagu terbaik. Dengarkan Nasional FM. Sentiasa di

Okey, persembahan dari Santana dengan lagunya Smooth di Nasional FM, sentiasa di hati. Ucapan lagi yang saya terima pada waktu ini di Facebook kami, iaitu yang pertamanya dari Ama II. Assalamualaikum Nazri, selamat pagi, semoga ceria pagi ini dengan lagu-lagu terbaik. Happy Sunday, selamat bercuti untuk yang bercuti pada hari ini. Baik, seterusnya kita ada James Pinggiran. Assalamualaikum Nazri, selamat pagi, selamat beristirahat bersama dengan keluarga yang sedang bercuti. Selamat bercuti. Wan Hafiz, Nazri Fahmi Syukri, selamat bersiaran dengan lagu-lagu terbaik, informasi yang terkini. Terima kasih, baca ucapan saya. Saya nak ucapan selamat pengantin baru untuk kawan saya Hafiz Wan dan pasangannya Nora. Semoga kalian berdua bahagia hingga ke akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Okey, jom kita berhibur seketika dengan lagu ini. Sebuah lagu yang diterbitkan sekitar tahun 90-an, lagu yang berjudul Cama Yang Pulang dari Aisyah. Terus kekal bersama kami Nasional FM, sentiasa

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
5: Ceritakan hari anda bersama Nasional Aspirasi.

Jimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, National FM, sentiasa di hati.

and Forever, persembahan dari Richard Marx, lagu yang diterbitkan sekitar tahun 1994, sebuah lagu yang cukup istimewa khusus untuk isterinya iaitu Cynthia Rhodes. Dan lagu ini menarik juga, pernah berada dalam carta Billboard selama 11 minggu berturut-turut dan berada di kedudukan tempat yang pertama. Itu dia lagu untuk anda, dipersembahkan dalam segmen Nasional Aspirasi Now and Forever. Baiklah, tugasan saya dah pun sampai ke penghujungnya. Selepas ini, anda akan bersama dengan penyampai seterusnya yang akan bersama dengan anda meneruskan segmen Aspirasi dengan lagu-lagu terbaik lagi. InsyaAllah, panjang umur, murah rezeki. Esok, saya akan kembali semula bersama dengan anda 6 pagi hingga pukul 12 tengah hari. Saya tinggalkan anda dengan lagu ini. Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Bye-bye, Malaysia.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
0: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
2: sedikit daun salad mushroom.
0: Inilah dia anak di rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.
3: Lagu-lagu terbaik nasional.

12.21 menit tengah hari waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari semuanya. Selamat berjuti dan selamat berhujung minggu. Apa khabar warga Malaysia edisi hari ini? Hari terakhir untuk bulan Mei 2026. 31 Mei 2026 bersamaan 14 Zulhijjah 1447 Hijri. Selamat bercuti semuanya dan selamat berhujung minggu. Yang baru saja keluar rumah memandu ketika ini, semoga selamat sampai ke destinasinya. Baru nak cari makan dekat tu. Tapi apa, selamat tengah hari. Semoga semuanya baik-baik saja. Yang bekerja, yang bertugas, selamat bertugas. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Pastinya dengan hiburan terbaik menerusi nasional hujung minggu bersama-sama dengan saya, Reza, 12 tengah hari sehinggalah 6 petang nanti. Pastinya hiburan yang terbaik serta informasi yang saya dikongsikan untuk anda. Jangan lupa untuk terus ikuti media sosial rasmi kami secara khususnya di Facebook, Instagram dan TikTok untuk ikuti perkembangan terkini serta kandungan terbaik dan informasi yang sahih dikongsikan untuk anda. Baik, kita teruskan hiburan kita untuk satu jam yang pertama ini sehingga satu tengah hari dengan dendangan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu nostalgia, pastinya menghiburkan hujung minggu anda.

0: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha. Pandu cermat sampai selamat.
1: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
2: Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya, download RTM Klik. Betul-betul percuma tau.

0: Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizat Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Maksudnya, Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darjat, dan ingatlah Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Surah Al-Mujadalah ayat 11.
1: Saya T. Zakiah. Teruskan mendengar National FM. Oleh sebab saya duduk kat Subang, saya kena pergi kat 88.5 FM. Sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu Zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada jam 1.14 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu Zuhur buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih beri kita sihat. Allah masih beri kita peluang untuk beribadat pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Juga hari ini topik kita ialah berdakwah dengan bukan Islam. Ha, kan? Cantik tu tajuk ni. InsyaAllah saya akan kupas secara ringkas, semoga menjadi panduan kepada kita semua dan boleh contoh insyaAllah. Berdakwah pada bukan Islam ni sebenarnya barangkali tidak perlu secara lisan. Kita buat kuliah panggil dia, barangkali tidak perlu. Tapi kadang-kadang ada juga bila kita ada program, khususnya seminar keibubaan, non-muslim datang. Ha, maksudnya yang macam ni boleh kita bercakap. Tapi saya rasa di antara cara nak berdakwah dengan bukan Islam ini, kita menggunakan dengan bilhal. Mana dengan bilhal? Dengan kelakuan kita, tutur kata kita, akhlak kita bila bersama dengan mereka ini. Sebab Rasulullah SAW sendiri pun berdakwah dengan bilhal. Tak payah cakap apa pun, orang lihat, orang tengok akhlak dia baik, ya? Bagaimana bila orang melakukan apa-apa penganiayaan terhadap dia, dia tidak terus membalas. Dia tidak pernah memusuhi para musuhnya. Tidak pernah dendam sebagaimana yang saya pernah sebut sebelum ini. Dia tak ada dendam kepada musuh dia, walaupun orang itu pernah memusuhi dia, pernah mencederakannya, pernah membalingkan batu. Dan itulah juga diharapkan kita juga dakwah bilhal. Sebagai contoh, barangkali untuk menjadi renungan kepada kita semua. Sahabat saya, dia berkahwin dengan non-Muslim. Dia bawa masuk mak dia dan ayah dia, duduk bersama dengan keluarga dia. InsyaAllah. Jadi mak dia dengan ayah ni memerhatikan segala apa yang berlaku, dilakukan oleh anak dia, menantu dia dan cucu-cucu dia. Yang boleh dikatakan, kalaulah anak ni tak semayang, cucu tak semayang, ya, dia yang tukar marah dulu. Dia tukar repot kat saya, Ustazah. Alun tak semayang, Angah tak semayang, Alun semayang lambat. Walaupun dia bukan beragama Islam, tapi dia dapat, orang kata apa, dia dapat mengetahui sikit sebanyak perkara yang Islam suka, yang tak boleh dan yang boleh buat. Dan dalam keadaan berapa lama ni dia duduk bersama dengan saya, Ustazah, sampai anak saya tu besar-besar berlaku dah. Sebahagiannya tu dah masuk universiti dah. Ceritanya lamanya duduk tu, orang kata makan masa belasan tahun dan 20 tahun lebih. Tapi ayah dia masuk Islam dengan melihat apa kebaikan anak-anak saya solat, anak-anak saya sebelum pergi belajar, dia akan cium dulu tangan nenek dia, atuk dia, walaupun bukan beragama Islam. Jadi barangkali ini yang menjadi tarikan kepada si ayahnya untuk memeluk agama Islam terlebih dahulu. Tapi si mak ni lambat sikit masuk Islam, tapi mereka masuk Islam. Mak dia masuk lewat sikit, tetapi dia sempat mengucap dua kalimah syahadah sebelum dia meninggal dunia. Allahu Akbar, besarnya pahala yang diperoleh oleh si anak dan menantu dan cucu tu tadi. Bayangkan, tunggu masa bukan sekejap tau. Kita ni kan tak sabar kalau boleh. Biar hari ni duduk rumah kita, hari ni juga masuk Islam. Mana boleh kawan? No way, kan? Tak boleh. Tapi kawan saya cerita, makan masa hampir 20 tahun perkara itu berlaku. Jadi berdakwahlah dengan bilhal supaya orang bukan Islam tertarik dengan keindahan Islam itu. Ya, insya-Allah. Saya penuh yakin setiap orang ada kelebihan keupayaan, sebab kadang-kadang kita berjiran dengan non-muslim. Buktikan kita juga boleh membawa mereka kepada agama Islam. Wallahu alam. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
0: Nidaul Islam.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidil Adha, pandu cermat sampai selamat.

1.39 minit tengah hari waktu ini. Selamat menunaikan salam padu Zohor semuanya. Sama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu 12 hari sehingga 6 petang. Dengan dengar lagu-lagu terbaik. Dan waktu ini kita akan layan lagu-lagu hit terkini. Lagu-lagu baru lah ya sebenarnya. Dan juga untuk sahabat-sahabat kita yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Yang bekerja, yang bertugas, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Selamat bercuti, selamat berhujung minggu. Pelbagai rancangan, pelbagai aktiviti yang telah dirancang bersama keluarga, bersama isteri, suami, kawan-kawan dan sebagainya. Tapi kita kena jaga kesihatan kita. Semoga anda semua berada dalam keadaan baik. Yang mana santai-santai di rumah sambil menyandor, kenyang kekenyangan makan tengah hari. Selamat beristirahat untuk anda semua yang baru saja menikmati juadah makan tengah hari. Selamat menjamu selera yang mendengarkan menerusi Nasional FM di pelbagai lokasi, di pejabat, di restoran, di stesen minyak, di mana lagi, di klinik, hospital dan sebagainya. Semoga dipermudahkan segala urusan anda dan sentiasa dimurahkan rezeki selalu. Saya akan terus bersiaran sehingga 6 petang, terus bersama-sama dengan anda sambil anda bertugas, sambil anda memandu. Semoga semuanya selamat. Kita layan lagu-lagu terbaik di Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas Fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia yang merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.7.

Bersama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu di Nasional FM sentiasa di hati edisi hari ini. Hari Ahad 31 Mei 2026, perkongsian info trafik secara khususnya untuk anda yang memandu ketika ini yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia, di mana status trafik di lebuh raya seluruh negara, trafik meningkat dan bergerak perlahan di lokasi-lokasi seperti mana di lebuh raya utara selatan, di lebuh raya plus E1 arah utara dari Tapah ke Gopeng dan Jawi ke Bandar Kasia, manakala arah selatan dari Kepala Batas ke Plaza Tol Huntan Kampung, Sungai Petani Selatan Utara ke Sungai Petani Selatan, Sungai 2 Plaza Tol Juru, Jawi ke Bandar Baru, Taiping Utara ke Cangkat Jering dan Kuala Kangsa ke Terowong Menora, diikuti di lebuh raya plus E2 arah utara, Kudai ke Kulai Jaya, Yomping Utara ke Paguh, Senawang ke Port Dickson, Plaza 1 Sungai Besi ke Pusat Bandar, arah selatan Putera Mahkota ke Nilai, Nilai Arena ke Arena Seremban, hentian sebelah Senawang ke Pedas Linggi dan Pedas Linggi ke Sipak Ampat, Sedenak ke Kulai Jaya, diikuti Lebuh Raya Elit, arah selatan Lebuh Raya KLK, arah barat Bentong ke Bukit Tinggi dan banyak lagi lebuh raya yang trafiknya meningkat. Anda boleh terus ikuti media sosial rasmi Lembaga Lebuh Raya Malaysia untuk dapatkan info trafik terkini ataupun layari laman sesawangnya www.llm.gov.my. Semoga anda semua selamat sampai ke destinasi yang dituju. Terus kekal siaran Nasional FM. Saya akan terus menemani sepanjang perjalanan anda dengan dengan lagu-lagu terbaik di Nasional FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 2 Petang. Timbalan Perdana Menteri dan anggota Jemaah Menteri hari ini menzahirkan ucapan selamat Hari Wisa kepada penganut agama Buddha sambil menekankan perpaduan, toleransi serta saling menghormati dalam masyarakat majmuk Malaysia. Ucapan dizahirkan Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi dan Dato' Sri Fadilah Yusof serta menteri kabinet lain antaranya Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Joseph Arthur Kurup serta menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hinayo. Sementara itu, sambutan Hari Waisak di seluruh negara hari ini berlangsung dalam suasana aman, harmoni dan penuh kesyukuran. Di Perak, Pengerusi Wat Sri Bunia Manggarama

0: kenyalan yang kaya dengan budaya, terserlah semangat kebersamaan dan muhibah. Mari kita raikan tradisi, menghargai warisan dan mengeratkan silaturahim bersama. Istimewa sempena sambutan Hari Gawai, TVOK membawakan Fajar Sarawak, Gawai yang Menenangkan. Isnin 1 Jun 2026, 9.30 minit malam. Jangan lupa temu janji kita, Kayu Guru Gerai Nyamai. Selamat menyambut Hari Gawai daripada kami di TVOK.
1: Frekuensi ceria di tempat anda. Sandakan 92.1.

Anda sekarang sedang mendengarkan Nasional Hujung Minggu bersama-sama dengan saya untuk jam yang berikutnya. 2.11 minit petang. Selamat petang semuanya. Selamat bercuti dan selamat berhujung minggu. Walau di mana juga anda berada, hari ini hari Ahad, 31 Mei 2026. Hari ini adalah hari cuti kita. Selamat bercuti untuk anda yang bercuti, yang bekerja. Tidak cuti untuk anda. Sebab anda kena bekerja, kena bertugas macam saya ketika ini. Selamat bertugas untuk anda semua. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Walaupun kita kena bertugas di hujung minggu ni, kita jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. Semoga akan ada hikmah yang baik buat kita, insyaAllah. Mudah-mudahan yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat. Yang pastinya kekal siaran Nasional FM. Saya akan bersama-sama dengan anda sepanjang perjalanan anda di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara. Baik, ucapan yang telah dihantarkan menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM bersama dengan rakan pendengar kita dari Bintulu, Sarawak, Nurul Azmi Rafiti. Assalamualaikum Reza, selamat petang. Selamat kembali bertugas untuk tengah hari ini sehingga nak petang. Yang pastinya semoga dipermudahkan segala urusan kita. Hari ini cuaca baik-baik sahaja ya. Tak panas, tak sejuk, suam-suam je. Ramli ni dari Sibu. Assalamualaikum Reza, selamat bertugas. Semoga sihat dan ceria selalu buat semua rakan-rakan pendengar. Terus layan lagu-lagu terbaik, lagu hits terkini dan lagu-lagu retro. Cahaya Azwar, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Endau Johor, Abang Abdul kita, Abdul Jalil, Princess. Pastinya layan lagu terbaik menerusi Nasional Hujung Minggu bersama Reza, 12 hari sehingga petang. Terima kasih. Zainab Husin, selamat petang. Pastinya santai hari-hari minggu ni bersama keluarga, santai dekat rumah sambil membuka Nasional FM. Kita berhibur dengan radio lah ya. Dari Terengganu, Bang Yusof kita, semoga happy selalu dan sentiasa sihat walafiat, amin. Untuk semua pendengar Nasional FM, jaga diri, jaga kesihatan, selamat bercuti semuanya. Hari Minggu, apa kata Nenek Ani, nikmati waktu istirahatmu dengan hati yang bersyukur, fikiran tenang, hidup jadi lebih bahagia, katanya. InsyaAllah, mudah-mudahan semoga anda semua bahagia di samping keluarga, isteri tercinta, suami tercinta, rakan-rakan dan sebagainya lah. Penting anda happy sebab kita hidup ni sementara. Kita kena happy dan senyum selalu. Anda boleh terus hantarkan ucapan ataupun perkongsian aktiviti anda menerusi ruangan komen di Facebook page rasmi Nasional FM. Sentiasa di hati kita terus layan, terus berhibur dengan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Hujung Minggu.

Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klik. Jangan lupa ya download RTM Klik. Betul-betul cuma tau.

Dua minit petang, waktu ini menerusi Nasional Hujung Minggu bersama-sama dengan saya, pastinya dengan hiburan terbaik yang saya akan sajikan kepada anda. Selamat petang, semoga petang ini menjadi petang yang terbaik buat kita. Selamat bercuti, pelbagai aktiviti dan juga pelbagai urusan anda pada hari ini, hari Minggu. Semoga semuanya baik-baik sahaja. Tidak lupa, selamat menyambut Hari Gawai untuk pendengar-pendengar kita yang menyambutnya pada hari ini. Masa untuk berkumpul, berkongsi cerita, mengeratkan silaturahim dan mensyukuri segala nikmat yang telah dikurniakan. Selamat menyambut Hari Gawai. Semoga hari-hari yang mendatang dipenuhi kebahagiaan, kesihatan dan rezeki yang melimpah. Dan selamat bercuti semuanya. Pelbagai urusan anda pada hari ini, sentiasalah berhati-hati. Saya nak kongsi kepada anda sehubungan dengan itu, cuaca di sebelah petang ini, secara khususnya buat pendengar kita yang berada di negeri Pahang dan Johor. Di Pahang, di mana dijangka berlakunya hujan lebat serta angin kencang bagi daerah di Raub dan Bentong, di Johor, daerah Keluang, Mersing, Kulai, Kota Tinggi dan Johor Bahru sehingga 3 petang ini. Jadi, sesiapa yang bercuti di kawasan pantai, secara khususnya di Mersing, sentiasalah berhati-hati. Kita boleh lihat terus ramalan cuaca. Kalau keadaan cuaca di laut tu, laut bergelora, angin kencang, janganlah mandi pantai, ya, berhati-hati. Kerana pantai ni dia ada, orang kata bahasa kasar, dia ada hantu dia, kan? Nampak seronok je, tapi bahaya dia tu. Sentiasalah berhati-hati, suka-suka juga. Bakal turun tu, jangan suka sangat, nanti nangis. Tapi apapun, jaga diri anda, jaga kesihatan. Yang mana mendengarkan Nasional FM, kita nak dengarkan dengan lagu Lorat Kelantan, sebuah lagu daripada Ida Izrin dan juga Dan Manjo untuk anda, Nasional FM.

0: Dari bumi kenyalang yang kaya dengan budaya, terselah semangat kebersamaan dan muhibah. Mari kita raikan tradisi, menghargai warisan dan mengeratkan silaturahim bersama. Istimewa sempena sambutan Hari Gawai, TVOK membawakan Fajar Sarawak, Gawai yang menenangkan. Isnin 1 Jun 2026, 9.30 minit malam. Jangan lupa temu janji kita, Kayu Guru Gerai Nyamai. Selamat menyambut Hari Gawai daripada kami di TVOK.
1: Buli bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ugut, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada buli. National FM, biasa di hati.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Saudara FM sentiasa di hati mendengarkan di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara utara, selatan, timur, barat yang memandu baru saja dikeluarkan oleh Lembaga Laboratorium Malaysia Info Trafik, di mana trafik meningkat di beberapa lebuh raya seluruh negara, lebuh raya betul di semenanjung Malaysia, di mana di lebuh raya Plus E1 arah utara tapah ke Gopeng, Kuala Kangsar ke Cangkat Jering. Untuk arah selatan dari Sungai Petani Utara ke Sungai Petani Selatan, Sungai 2 ke Plaza 1 Juru, Bandar Kasiah ke Jawi, Kuala Kangsar ke Terowong Menora, Sungai ke Slim River. Lebuh raya Plus E2 arah utara dari Senawang ke Port Dickson, arah selatan Nilai ke Arena Seremban, hentian sebelah Senawang ke Pedas Linggi, Sedenak ke Kulai, diikuti di lebuh raya KL KE8 arah barat dari Bentong ke Bukit Tinggi, Geting Sepah ke Plaza Tul Gombak, arah timur MRR2 ke Plaza Tul Gombak dan Gombak ke Geting Sepah, diikuti di lebuh raya Seremban Port Dickson SPDH E29 arah barat dari Lukut ke Pantai Teluk Kemang. Jadi kepada anda semua yang memandu, sentiasalah berhati-hati, fokus pada pemanduan anda. Kalau berasa letih berehat seketika, jangan paksa pemanduan itu, jangan pandu terlalu laju. Keadaan trafik meningkat ketika ini, sentiasalah bersabar, kerana sabar itu adalah separuh daripada iman. Sambil-sambil kita layan, kita berhibur santai hujung minggu di Nasional FM.

Hello, hello, hello. Hey, hi. Saya Rosham Noh. Nah, kalau nak dengar UFO, UFO, UFO, bukan UFO. Info-info terkini dan lagu-lagu terbaik, dengarkan Nasional FM. Sentiasa di hati. I'm sexy.

beberapa industri terpilih termasuk besi dan keluli. Cukai karbon pada asasnya bertujuan menggalakkan pematuhan terhadap had pelepasan karbon yang bertindak sebagai insentif kepada perubahan tingkah laku industri. Lebih 30 juta ringgit diperuntukkan bagi pelaksanaan bantuan bakul kasih Johor yang memanfaatkan lebih 550,000 keluarga di negeri itu. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi berkata, bantuan tersebut bertujuan meringankan beban dan kosar hidup rakyat susulan ketidaktentuan ekonomi global. Bantuan itu merangkumi keperluan asas seperti beras, tepung gandum, sardin, gula serta barangan dapur yang lain. Luar negara, Iran memberi amaran bahawa mana-mana kapal tentera yang cuba campur tangan dalam pengurusan Selat Hormuz atau mengganggu trafik maritim akan menjadi sasaran angkatan tenteranya. Menurut IRIB, amaran itu dikeluarkan oleh Ibu Pejabat Pusat Khatam Al-Anbiya yang bertanggungjawab menyelaras operasi antara Angkatan Tentera dan Kor Pengawal Revolusi Islam IRGC. Ibu Pejabat itu telah menegaskan semua kapal dagang, kapal dan kapal tangki minyak dikehendaki melalui laluan yang ditetapkan serta mendapatkan kebenaran daripada Tentera Laut IRGC. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu di Nasional FM sentiasa di hati. Untuk jam yang berikutnya, jam yang ketiga, 3:07 minit petang. Masih lagi bersama-sama dengan saya untuk 6 jam siaran pada hari ini. Edisi Hujung Minggu, hari Ahad 31 Mei 2026, di mana tarikh yang terakhir untuk bulan 5 pada tahun ini bersama 14 Zulhijjah 1447 Hijri. Semoga hari ini menjadi hari yang terbaik buat kita semua, insyaAllah. Mudah-mudahan segala apa jua urusan dan tugasan kita lakukan pada hari ini dipermudahkan segalanya. Baik, ucapan yang telah dihantarkan, dedikasi ucapan menerusi ruangan komen di muka buku rasmi Nasional FM, antaranya bersama dengan sahabat kita Lin Roslinda. Assalamualaikum Reza, bersiaran tengah hari hari ini ya, sehingga petang. Ya, betul, selamat tugas di hari Minggu, terima kasih. Serta untuk semua pendengar Nasional FM yang bertugas bekerja di hari Minggu, semoga baik-baik saja untuk anda dan dipermudahkan segalanya. Abang Ramli katanya selamat menyambut hari Waisak untuk pendengar kita yang menyambutnya pada hari ini, jatuhnya pada hari Ahad 31 Mei 2026. Selamat bercuti dan selamat berhujung minggu. Razak Balangi, selamat tugas di hujung minggu. Ya, terima kasih. Diikuti sahabat kita yang seterusnya, Tantari dan Mas Mira. Selamat petang semuanya. Santai petang ini, layan kopi, layan Nasional FM. Soleh Hadi, turut hadir bersama. Selamat petang, salam hujung minggu. Semoga hujung minggu kali ini menjadi hujung minggu yang terbaik buat kita. Agus Sina dari Kuching. Bukan Kuching, kali ini dia dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia. Wow, jalan-jalan ke. Mantap, jauhnya dari Indonesia. Terima kasih. Yang mana berjalan-jalan, bersiap-siap, bersempena dengan cuti sekolah, cuti panjang ni. Sentiasalah jaga diri anda, jaga kesihatan. Abang Syam Wira kita dari Kedah, Sungai Petani, sambil hantar gambar cakui tiaw. Memang syahdu layan petang-petang ni. Sambil kita berhibur menerusi Nasional Hujung Minggu. Jadi terus kekal, siaran ini pastinya akan terus menghiburkan anda di Nasional FM.

0: Kini tibalah masanya bersama Suara 34 Puncak Prestasi di Nasional FM.
1: Baik, selamat kembali bersama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati dalam Suara 34 Puncak Prestasi. Pada petang ini kita tiada tetamu, tapi saya nak berkongsikan kepada anda bersempena dengan hari ini, hari cuti umum, di mana jatuhnya juga hari Wesak untuk tahun 2026, disambutnya pada hari ini iaitu 31 Mei 2026. Dan memandangkan hari ini jatuhnya hari Wesak, jadi pekerja di semua negeri kecuali Kedah, Kelantan, Sarawak dan Terengganu layak mendapat cuti gantian pada 2 Jun 2026 hari Selasa. Jadi pada petang ini saya ingin berkongsikan kepada anda mengenai Hari Wesak. Walaupun Hari Wesak ni sebenarnya perayaan keagamaan dan bersempena dengan sambutan Hari Wesak yang diraikan oleh masyarakat Buddha. Jadi Suara 34 kali ini akan saya akan kongsikan kepada anda dengan tajuknya Menyemai Kasih Sayang Sempena Hari Wesak pada hari ini. Walaupun Hari Wesak adalah merupakan satu perayaan keagamaan bagi penganut Buddha, tapi sebenarnya nilai yang dibawa melalui sambutan ini sangat dekat dengan kehidupan kita semua tanpa mengira bangsa, agama maupun latar belakang sebenarnya. Jadi antara tujuan sambutan Hari Wesak ini adalah untuk mengingati ajaran agama Buddha, melakukan kebaikan dan amal kebajikan, serta mendidik diri jadi lebih tenang dan sentiasa menjadi seorang yang penyabar, serta menyebarkan nilai belas ihsan kepada semua orang. Itulah yang dimaksudkan sebenarnya tujuan sambutan Hari Wesak ni. Kadang saya tahu ramai yang tidak mengetahuinya secara terus ataupun secara telitinya apakah yang dimaksudkan sebenarnya dengan Hari Wesak, kecuali sahabat pendengar kita yang menyambutnya pada hari ini. Jadi biasanya penganut Buddha akan pergi ke tokong, kemudian berdoa, bermeditasi, memberi derma dan melakukan aktiviti kebajikan. Dia sebenarnya lebih kurang macam hari raya. Sebab apa? Kalau nak ikut dari segi agamanya, lebih kurang cara dia macam kita pun ada juga berdoa. Bila hari raya kita berdoa, kita bertakbir, berzikir, bermaaf-maafan. Lebih kurang seperti Buddha, di mana Hari Wesak mereka akan pergi ke tokong, berdoa, memberi derma dan melakukan aktiviti kebajikan. Jadi sebabkan itu, Hari Wesak ini dianggap sebagai hari yang penuh dengan makna dan menjadi waktu untuk penganut Buddha melakukan refleksi diri serta menghayati ajaran yang menekankan kebaikan dan kedamaian. Yang baru saja mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati waktu ini, saya berkongsikan kepada anda dalam Suara 34 Puncak Prestasi yang membawakan tajuk untuk anda iaitu Menyemai Kasih Sayang Sempena Hari Wesak yang jatuhnya pada hari ini. Kita berehat seketika, saya akan kongsikan kepada anda kemudian isi yang seterusnya mengenai Hari Wesak pada hari ini. Jadi terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.
0: Suara 34 Puncak Prestasi. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini.
2: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Hanya yang terbaik untuk anda, teruskan bersama-sama Nasional FM.
2: 3.30 minit petang, masih lagi kita dalam Suara 34 Puncak Prestasi. Baru saja mendengarkan Nasional FM pada petang ini. Saya berkongsikan kepada anda mengenai topik bersempena dengan hari ini, Hari Wesak untuk tahun ini, 31 Mei 2026, dengan membawakan tajuk Menyemai Kasih Sayang, Menyemai Kasih Sayang Sempena Hari Wesak untuk hari ini. Apabila kita menyebut tentang kasih sayang, sebenarnya ramai yang mengaitkannya dengan hubungan sesama keluarga atau sahabat. Namun kasih sayang sebenarnya mempunyai makna yang lebih luas. Ia juga merangkumi sikap mengambil berat terhadap orang lain, membantu mereka yang memerlukan, menghormati perbezaan dan sentiasa berusaha menyebarkan kebaikan. Dalam dunia pada hari ini yang serba canggih, kadang-kadang kita terlalu sibuk dengan urusan harian sehingga terlupa untuk kita menunjukkan rasa prihatin kepada orang di sekeliling kita. Jadi sedangkan sebenarnya satu ucapan yang baik ataupun satu senyuman yang ikhlas atau satu bantuan yang kecil mampu memberikan 1,000 makna yang besar kepada seseorang. Jadi sempena dengan Hari Wesak pada hari ini, kita boleh mengambil peluang untuk merenung kembali bagaimana kita melayan orang lain dalam kehidupan seharian. Adakah kita cukup sabar ketika kita berhadapan dengan orang yang berbeza pandangan? Ataupun adakah kita mudah mengulurkan bantuan apabila melihat seseorang dalam kesusahan? Maupun adakah kita menggunakan kata-kata yang baik ketika berkomunikasi, sama ada secara bersemuka ataupun di media sosial? Ya, persoalan-persoalan ini penting kerana masyarakat yang harmoni adalah bermula daripada individu yang mengamalkan nilai kasih sayang dan saling menghormati. Itulah yang dimaksudkan sebenarnya oleh hari ini, Hari Gawai Menyemai Kasih Sayang. Kadang-kadang ramai yang tak tahu Hari Wesak, Hari Gawai, Hari Wesak, sebenarnya ramai yang tak tahu Hari Wesak ni apa yang dimaksudkan. Seperti yang saya berkata kepada anda, Hari Wesak pada hari ini adalah menyemai kasih sayang. Dianggap sebagai hari yang penuh makna dan menjadi waktu untuk secara khususnya penganut Buddha melakukan refleksi diri serta menghayati ajaran yang menekankan kebaikan serta kedamaian. Sama macam kita juga untuk yang Muslim, kita pun tetap menekankan kebaikan dan kedamaian dalam hidup kita. Dia lebih kurang dia sebenarnya dengan penganut Buddha ni, tapi ada perbezaan dari segi agama lah. Cumanya kalau dari segi physically, secara kelakuannya, kita menolong, menderma, lakukan aktiviti kebajikan, berdoa dan sebagainya. Bezanya kalau penganut Buddha akan pergi ke tokong, kita perayaan, kita akan pergi ke surau ataupun masjid untuk menunaikan solat sunat hari raya. Dan itu antara yang saya dapat kongsikan kepada anda mengenai Hari Wesak pada hari ini. Banyak lagi sebenarnya saya nak kongsikan kepada anda Hari Wesak pada hari ini. Kalau anda nak tahu lebih lanjut mengenai Hari Wesak pada hari ini, perkongsian kepada anda dalam Suara 34 Puncak Prestasi pada petang ini. Jadi terus kekal mendengarkan Nasional FM. Sebab apa? Hari Wesak ini mengingatkan kita tentang nilai kasih sayang, kedamaian, kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan. Semoga hari yang penuh makna ini, secara khususnya yang menyambut pada hari ini, membawa ketenangan hati dan kebahagiaan buat semua yang meraikannya. Okay? Dan semoga cahaya, kebijaksanaan, kasih sayang dan keharmonian sentiasa menerangi setiap langkah kehidupan kita. Saya nak sambung kemudian, tapi kita berehatlah seketika. Kemudian kita sambung lebih lanjut mengenai Hari Wesak pada hari ini. Semuanya dalam Suara 34 Puncak Prestasi.
3: Suara 34 Puncak Prestasi. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati menerusi Nasional Hujung Minggu. Waktu ini saya akan berkongsikan kepada anda menerusi suara 34 puncak prestasi dengan tajuknya pada hari ini saya bawakan kepada anda, iaitu menyemai kasih sayang sempena Hari Waisak pada hari ini untuk tahun ini juga 2026. Di negara kita ni sebenarnya yang kaya dengan kepelbagaian budaya, pelbagai agama, semangat saling memahami adalah amat penting untuk terus kita peliharanya. Keunikan Malaysia ni sebenarnya terletak pada kemampuan rakyatnya hidup bersama dalam suasana aman dan saling menghormati dengan pelbagai adat, pelbagai kaum serta pelbagai agama. Jadi Hari Waisak sering dikaitkan dengan amalan kebajikan, di mana ramai yang mengambil kesempatan pada hari tersebut untuk melakukan kerja-kerja sukarela, menyumbang kepada golongan yang memerlukan dan membantu masyarakat. Aktiviti seperti ini adalah mengingatkan kita bahawa kebahagiaan bukan hanya diperoleh melalui apa yang kita miliki, tetapi juga melalui apa yang kita berikan kepada orang lain. Kasih sayang tidak semestinya ditunjukkan melalui perkara yang besar, tapi sebenarnya kadang-kadang perkara yang paling sederhana adalah memberi kesan yang paling mendalam. Sebagai contoh, kalau ketika menjelangnya perayaan Hari Waisak ni, di mana menghubungi ibu bapa dan bertanya khabar, yang mana jauh di perantauan lah untuk sahabat pendengar kita yang menyambutnya. Kemudian meluangkan masa bersama keluarga, membantu jiran yang memerlukan, mengucapkan terima kasih kepada mereka yang banyak membantu, atau sekadar memberi senyuman kepada seseorang yang mungkin sedang melalui hari yang sukar ataupun perkara-perkara kecil seperti ini, sebenarnya menjadi asas kepada sebuah masyarakat yang lebih penyayang. Itu je antara kebaikan-kebaikan dia. Seperti yang saya perkatakan kepada anda, sama lebih kurang macam kita yang Muslim. Bila menjelang perayaan, kita saling membantu, menderma, berdoa, kita bermaaf-maafan, kita menghubungi ibu bapa, bertanya khabar yang jauh di perantauan, kita meluangkan masa bersama keluarga dari pagi sampai ke petang, kita beraya, ziarah-menziarahi sanak saudara, menziarah kubur, ziarah orang yang telah pergi meninggalkan kita. Dia lebih kurang dia sebenarnya, tapi perbezaannya adalah agama. Itu perkongsian kepada saya, daripada saya kepada anda, bersempena dengan Hari Waisak untuk tahun ini. Sebenarnya menyambut Hari Waisak ni, secara khususnya untuk semua rakan-rakan kita, secara khususnya penganut Buddha, semoga cahaya kebijaksanaan, kasih sayang dan keharmonian sentiasa menerangi setiap langkah kehidupan kita. Dalam suasana Hari Waisak yang penuh ketenangan ni, marilah kita menghargai nilai kasih sayang, hormat menghormati dan kedamaian yang sering menyatukan kita. Semoga hari ini juga membawa sinar kebahagiaan buat semua. Jadi terus bersama-sama dengan saya, pastinya dengan hiburan yang terbaik, sebab saya akan berkongsi kepada anda sebelum saya akhiri suara 34 puncak prestasi edisi pada petang ini. Pastinya terus anda kekal siaran menerusi Nasional Hujung Minggu.
0: Suara 34 puncak prestasi. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini.

0: 3.46 minit petang, waktu ini selamat kembali bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu dalam Suara 34 Puncak Prestasi untuk edisi hari ini, hari Ahad 31 Mei 2026. Juga jatuhnya hari ini adalah hari cuti umum untuk semua pendengar-pendengar kita yang menyambutnya pada hari ini, iaitu Hari Waisak. Jadi selamat menyambut Hari Waisak untuk semua penganut Buddha yang menyambutnya pada hari ini. Topik kita juga saya bawakan kepada anda, iaitu menyemai kasih sayang sempena Hari Waisak untuk tahun ini. Sebelum saya akhiri siaran Suara 34 pada petang ini, Hari Waisak terus mengingatkan kita tentang pentingnya ketenangan diri dalam kesibukan hidup. Kita sering berdepan dengan tekanan, jadi kebimbangan dan pelbagai cabaran. Jadi disebabkan itu, meluangkan sedikit masa untuk bermuhasabah diri, menenangkan fikiran dan menghargai apa yang kita miliki merupakan amalan yang sangat bermanfaat. Apabila hati kita tenang, kita lebih mudah menunjukkan empati kepada orang lain. Jadi kita juga lebih mudah memahami perasaan mereka dan mengelakkan perselisihan yang tidak perlu. Satu lagi pengajaran yang boleh kita ambil bersempena dengan Hari Waisak ini adalah pentingnya hidup secara sederhana. Tidak perlu kita nak rasa sifat insecurity tu, orang kata kan, generasi Z sekarang ni kan macam gitu. Sikit-sikit insecure, sikit-sikit anxiety, tak boleh tengok orang lebih sikit, mulalah orang nak pakai H, dia pun nak pakai H. Tak sedar ukur baju di badan sendiri. Jadi bersama dengan Hari Waisak ni, di mana memberikan satu pengajaran kepada kita, hidup secara bersederhana, ukur baju di badan sendiri. Jadi dalam masyarakat moden yang sering menekankan kemewahan dan kejayaan material, kita kadang-kadang terlupa bahawa kebahagiaan sebenar juga datang daripada rasa bersyukur, hubungan yang baik sesama manusia dan ketenangan hati, bukan pada harta. Kesederhanaan mengajar kita untuk menghargai apa yang ada dan tidak terlalu membandingkan diri dengan orang lain. Dengan itu, kita dapat menjalani kehidupan yang lebih seimbang serta bermakna. Sempena Hari Waisak ini juga, marilah kita terus memupuk semangat perpaduan dan saling menghormati antara satu sama lain. Kepelbagaian yang kita miliki bukanlah satu halangan, sebaliknya merupakan kekuatan yang menjadikan masyarakat kita lebih unik dan istimewa. Sebelum saya akhiri segmen Suara 34 Puncak Prestasi pada hari ini, marilah kita sama-sama mengambil satu pengajaran yang cukup bermakna sempena dengan Hari Waisak, iaitu bahawa dunia akan menjadi tempat yang lebih baik apabila setiap daripada kita memilih untuk menyebarkan kasih sayang, kebaikan dan rasa hormat kepada sesama insan. Tidak kira siapa kita dan mana kita datang ataupun kepercayaan apa yang kita anuti, nilai kemanusiaan sentiasa menjadi asas kepada kehidupan yang aman dan sejahtera. Bagi semua penganut Buddha yang menyambutnya pada hari ini, iaitu Hari Waisak, saya mengucapkan, kami semua mengucapkan selamat menyambut Hari Waisak. Semoga perayaan ini membawa kedamaian, kebahagiaan dan kesejahteraan kepada anda serta keluarga. Jadi saya akhiri segmen Suara 34 pada petang ini, menyemai kasih sayang sempena Hari Waisak dengan kata ringkas, iaitu sebarkan kebaikan, hulurkan kasih sayang dan peliharalah keharmonian, kerana setiap kebaikan yang dilakukan mampu menerangi kehidupan seseorang. Itu dia perkongsian untuk anda semua mengenai Hari Waisak pada hari ini, iaitu menyemai kasih sayang Hari Waisak 2026. Semuanya dalam Suara 34 Puncak Prestasi.
1: Dengarkan Suara 34 Puncak Prestasi di Nasional FM pada setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad 3.20 minit petang selama 34 minit hanya di Nasional FM.

Dari bumi kenyalang yang kaya dengan budaya, terselah semangat kebersamaan dan muhibah. Mari kita raikan tradisi, menghargai warisan dan mengeratkan silaturahim bersama. Istimewa sempena sambutan Hari Gawai, TVOK membawakan Fajar Sarawak, Gawai yang menenangkan. Isnin 1 Jun 2026, 9.30 minit malam. Jangan lupa temu janji kita, Kayu Guru Gerai Nyamai. Selamat menyambut Hari Gawai daripada kami di TVOK.

Hai, apa khabar semua? Saya Ram. Nak dengar seleksi lagu-lagu terbaik? Jangan lupa, semuanya ada di Nasional FM. Dengar tau!

0: Jamnya seterusnya bersama-sama dengan saya Menerusi Nasional Hujung Minggu di Nasional FM sentiasa di hati bersama-sama dengan saya untuk jam yang keempat ini 12 hari sehingga nak petang. Semoga petang ini baik-baik saja buat anda dan selamat petang semuanya. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM walau di mana jua anda berada ketika ini. Tak kira lah ya, yang memandu, yang berehat di rumah, yang bekerja dan sebagainya. Semoga segala urusan anda, segala apa jua anda yang anda lakukan pada petang ini dipermudahkan segalanya. Yang mana memandu, semoga selamat sampai, sentiasa berhati-hati ketika memandu. Yang berehat di rumah, menyandang nyanda tu, selamat berehat, selamat bercuti untuk anda. Baik, sedikit perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda, yang diambil dari portal berita RTM, di mana pelaksanaan biodiesel B15 yang bermula esok dijangka menjadi pemangkin kepada usaha mengurangkan kebergantungan terhadap diesel berasaskan petroleum sekaligus memperkukuh aspek keselamatan tenaga negara dalam jangka panjang. Menurut penganalisis ekonomi dari University Sains Islam Malaysia, USIM, Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Dali, menurut beliau, langkah itu turut membolehkan Malaysia memanfaatkan kelebihan negara sebagai antara pengeluar utama minyak sawit dunia dan sekaligus mengurangkan kebergantungan terhadap bekalan luar secara berperingkat. Walaupun kesannya mungkin tidak begitu besar pada peringkat awal, tetapi tetap penting daripada sudut strategi jangka panjang. Pelaksanaan biodiesel B15 merupakan campuran 15% biodiesel berasaskan minyak sawit dan 85% diesel petroleum bagi menghasilkan bahan api alternatif untuk kenderaan enjin diesel. Perkongsian yang seterusnya mengenai sukan, Persatuan Badminton Kuala Lumpur KLBA berharap satu penyelesaian dapat dicapai berhubung cadangan penggunaan arena badminton Ceras sebagai pusat latihan tetap bagi memperkukuh pembangunan sukan badminton di ibu negara. Menurut Presidennya, Datuk Seri Dr. Jahabidin Muhammad Yunus, permohonan itu telah dikemukakan sejak 4 tahun lalu kepada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL namun masih belum menerima sebarang jawapan. Menurut beliau juga, KLBA berharap perkara itu dapat dipertimbang secara positif demi memperkasa pembangunan pemain di peringkat akar umbi. Dalam pada itu, AGM KLBA menyaksikan Datuk Seri Dr. Jahabidin kekal sebagai Presiden bagi penggal 2026 hingga 2030, manakala Datuk Prof. Dr. Siva Murugam Pandian dipilih sebagai timbalan Presiden. Dua jabatan Net Presiden dimenangi oleh Dr. Mahendran Ponodurai dan Ng Chee Hao. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang dipetik dari portal berita RTM untuk berita terperinci dalam dan luar negara, nantikan utama 5 petang dari pusat berita Radio RTM. Jadi terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.

dengarkan melalui aplikasi RTM Klik Nasional FM buat turun secara percuma aplikasi itu di telefon pintar anda ataupun di pelbagai peranti mudah lain yang anda perolehi dan terus dengar Nasional FM walau di mana juga anda berada ataupun melalui atas talian radio portal RTM. Sebentar nanti akan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada jam 4.38 petang. Jadi terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu taala telah masih beri kita sihat. Allah masih beri kita peluang untuk beribadat pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Juga hari ini topik kita ialah berdakwah dengan bukan Islam. Ha kan, cantik tu tajuk ni. InsyaAllah saya akan kupas secara ringkas, semoga menjadi panduan kepada kita semua dan boleh contoh insyaAllah. Berdakwah pada bukan Islam ni sebenarnya barangkali tidak perlu secara lisan. Kita buat kuliah panggil dia, barangkali tidak perlu. Tapi kadang-kadang ada juga bila kita ada program, khususnya seminar keibubapaan, non-Muslim datang. Maksudnya yang macam ni boleh kita bercakap. Tapi saya rasa di antara cara nak berdakwah dengan bukan Islam ini, kita menggunakan dengan bilhal. Mana dengan bilhal? Dengan kelakuan kita, tutur kata kita, akhlak kita bila bersama dengan mereka ini. Sebab Rasulullah SAW sendiri pun berdakwah dengan bilhal. Tak payah cakap apa pun, orang lihat, orang tengok akhlak dia baik, ya? Bagaimana bila orang melakukan apa-apa penganiayaan terhadap dia, dia tidak terus membalas. Dia tidak pernah memusuhi para musuhnya. Tidak pernah dendam sebagaimana yang saya pernah sebut sebelum ini. Dia tak ada dendam kepada musuh dia, walaupun orang itu pernah memusuhi dia, pernah mencederakannya, pernah membalingkan batu. Dan itulah juga diharapkan kita juga dakwah bilhal. Sebagai contoh, barangkali untuk menjadi renungan kepada kita semua. Sahabat saya, dia berkahwin dengan non-Muslim. Dia bawa masuk mak dia dan ayah dia, duduk bersama dengan keluarga dia. InsyaAllah. Jadi mak dia dengan ayah ni memerhatikan segala apa yang berlaku, dilakukan oleh anak dia, menantu dia dan cucu-cucu dia. Yang boleh dikatakan, kalaulah anak ni tak semayang, cucu tak semayang, ya, dia yang tukar marah dulu. Dia tukar repot kat saya, Ustazah. Alun tak semayang, Angah tak semayang, Alun semayang lambat. Walaupun dia bukan beragama Islam, tapi dia dapat, orang kata apa, dia dapat mengetahui sikit sebanyak perkara yang Islam suka, yang tak boleh dan yang boleh buat. Dan dalam keadaan berapa lama ni dia duduk bersama dengan saya, Ustazah, sampai anak saya tu besar-besar berlaku dah. Sebahagiannya tu dah masuk universiti dah. Ceritanya lamanya duduk tu, orang kata makan masa belasan tahun dan 20 tahun lebih. Tapi ayah dia masuk Islam dengan melihat apa kebaikan anak-anak saya solat, anak-anak saya sebelum pergi belajar, dia akan cium dulu tangan nenek dia, atuk dia, walaupun bukan beragama Islam. Jadi barangkali ini yang menjadi tarikan kepada si ayahnya untuk memeluk agama Islam terlebih dahulu. Tapi si mak ni lambat sikit masuk Islam, tapi mereka masuk Islam. Mak dia masuk lewat sikit, tetapi dia sempat mengucap dua kalimah syahadah sebelum dia meninggal dunia. Allahu Akbar, besarnya, besarnya pahala yang diperoleh oleh si anak dan menantu dan cucu tu tadi. Bayangkan, tunggu masa bukan sekejap tau. Kita ni kan tak sabar kalau boleh. Biar hari ni duduk rumah kita, hari ni juga masuk Islam. Mana boleh kawan? No way, kan? Tak boleh. Tapi kawan saya cerita makan masa hampir 20 tahun perkara itu berlaku. Jadi berdakwahlah dengan bilhal supaya orang bukan Islam tertarik dengan keindahan Islam itu. Ya, insya-Allah. Saya penuh yakin setiap orang ada kelebihan keupayaan. Sebab kadang-kadang kita berjiran dengan non-Muslim, buktikan kita juga boleh membawa mereka kepada agama Islam. Wallahu a'lam. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.

Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

0: Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok perkukuh keselamatan tenaga. Pampasan batal kontrak NSM, Malaysia tuntut Norway bertanggungjawab. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok mampu menjadi pemangkin kepada usaha mengurangkan kebergantungan terhadap diesel berasaskan petroleum sekaligus memperkukuh aspek keselamatan tenaga negara dalam jangka panjang. Penganalisis ekonomi USIM Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Dali berkata, langkah itu juga membolehkan Malaysia memanfaatkan kelebihan negara sebagai antara pengeluar utama minyak sawit dunia.
1: Jika sebelum ini kita menggunakan 100% diesel berasaskan petroleum, kini sebahagiannya digantikan dengan biodiesel yang dihasilkan menggunakan sumber tempatan. Walaupun kesannya mungkin tidak terlalu besar pada peringkat awal, ia tetap penting dari sudut strategi jangka panjang. Semakin banyak sumber tenaga yang kita boleh hasilkan sendiri, makin tinggi tahap daya tahan ekonomi dan juga keselamatan tenaga negara apabila berdepan dengan ketidaktentuan pasaran global dan juga krisis geopolitik di dunia.
0: Perkhidmatan Aerotrain di Terminal 1 KLIA akan kembali beroperasi 24 jam sehari bermula tengah malam ini. Menteri Pengangkutan Anthony Lok dalam kenyataan memaklumkan pelan tindakan komprehensif CAP yang dijalankan sejak November 2025 telah selesai dilaksanakan. Ia melibatkan penyelarasan bersama Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD serta disahkan penilai rel bebas. CAP merangkumi tiga peringkat berstruktur iaitu kerja pemeriksaan dan pembaikan, ujian serta pengesahan sistem dan operasi percubaan. Ujian ketahanan dijalankan selama tempoh 24 jam dan 48 jam dalam keadaan berpenumpang dan tanpa penumpang. Aerotrain telah merekodkan tahap ketersediaan perkhidmatan operasi 100% sejak Januari lalu. Sementara itu, sambutan Pesta Keamatan dan Hari Gawai 2026 diraikan meriah di Balai Ketibaan Antarabangsa Terminal 1 KLIA.

0: hari ini. Ia sebagai usaha memperkenalkan keunikan budaya Sabah dan Sarawak kepada pelancong dari dalam dan luar negara. Demikian menurut Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Shaharudin Abu Sohod.
1: Sebab kita ingin memeriahkan lagi Tahun Melaut Malaysia 2026, jadi kita menyambut Hari Gawai dan juga Keamatan bersekali dengan Tahun Melaut Malaysia 2026. Antaranya yang kita tunjukkan pada hari ini adalah tarian-tarian daripada Borneo dan juga muzik-muzik daripada Borneo.
0: Menurut Dato' Shaharudin, kira-kira 3,000 pelancong dari pelbagai negara dijangka tiba hari ini. Kempen Tahun Melaut Malaysia 2026 setakat ini lancar dengan fokus promosi diperluaskan ke pasaran seperti Jepun, Korea Selatan, China, Australia dan ASEAN. Kerajaan Negeri Sabah menggerakkan inisiatif 5 tahun sehingga 2030 untuk mendokumentasikan kebudayaan pelbagai etnik di negeri itu sebagai rujukan generasi akan datang dan aset lancongan. Ketua Menteri Dato' Sri Haji Jinor berkata, usaha pendokumentasian itu penting bagi memastikan warisan dan tradisi etnik tidak pupus, di samping memperkukuh pesta keamatan sebagai antara produk pelancongan utama yang berupaya mengangkat nama Sabah ke persada dunia. Pelaksanaan cukai karbon dilihat berpotensi menjadi satu lagi saluran hasil kepada kerajaan selain membantu mengurangkan pelepasan karbon dalam sektor industri. Pandangan itu disuarakan ahli Majlis Institut Percukaian Malaysia, Harvinder Singh Chanan Singh. Jelas beliau, cukai karbon masih berada pada peringkat awal pelaksanaan dengan hanya melibatkan beberapa industri tertentu termasuk besi dan keluli.
2: Dan idea atau pemikiran yang membawa kepada pelaksanaan carbon tax ialah supaya kita dapat firstly kurangkan carbon, dan ia adalah seperti sebagai satu penalti lah untuk kalau tidak mengikut tahap carbon yang ditetapkan. So ini adalah dari hasil kutipan cukai, ia akan membantu meningkatkan atau menjadi satu lagi saluran untuk revenue stream baru.
0: Harvinder Singh Chanan Singh. Norway memohon maaf kepada Malaysia susulan keputusannya membatalkan lesen ekspor bagi peluru berpandu antikapal NSM. Permohonan maaf itu disampaikan Menteri Pertahanan Norway, Tor O. Sandvik, kepada Menteri Pertahanan, Dato' Sri Muhammad Khalilnordin. Kedua-dua pemimpin mengadakan pertemuan duhala di luar sidang dialog Shangri-La di Singapura. Dalam pertemuan itu, Malaysia secara terbuka meluahkan rasa kecewa terhadap tindakan tersebut. Menurut Dato' Sri Muhammad Khalid, keputusan berkenaan dibuat secara unilateral tanpa usaha membantu Malaysia mendapatkan semula wang yang telah dibayar sebelum ini. Disebabkan itu, Malaysia mahu penyelesaian adil termasuk kemungkinan pemulangan penuh wang yang telah dibayar kepada syarikat berkaitan. Malaysia sudah memulakan tindakan undang-undang terhadap syarikat terbabit sementara menunggu langkah lanjut daripada kerajaan Norway. Berita seterusnya, bagi membendung kegiatan penipuan dalam talian, Kementerian Komunikasi mempertimbang untuk mewajibkan semua pengiklan menggunakan perkhidmatan iklan berbayar di platform media sosial mengesahkan identiti mereka. Timbalan Menterinya Tio Ni Ching berkata, langkah itu telah menyasarkan aktiviti perjudian digital dan penyalahgunaan identiti tokoh terkenal selaras dengan pelaksanaan Kod Pengurangan Risiko RMC Berkuat Kuasa esok.
3: Sepertilah Facebook sekarang, kita banyak nampak sponsor post. Tapi sponsor post itu sebenarnya setakat ini sangat susah untuk kita ambil tindakan kerana kita tak tahu siapa sebenarnya yang bayar Meta untuklah boost post tersebut. Jadi kita buat satu di bawahlah risk mitigation code, kita letak satu tanggungjawab di bawah platform, terhadap platform, supaya mereka ada satu tanggungjawab untuklah buat pengesahan identiti advertiser tu.
0: Tio Ni Ching. Operasi mencari dan menyelamat SAR Jaslinda Salidun di Gunung Batu Putih Bidor memasuki hari ke-8. Tumpuan diberikan kepada semakan rakaman kamera pengawasan Jabatan Perlilitan di beberapa lokasi laluan pendakian. Pengarah JPPM Perak, Dato' Sayani Saidun bagaimanapun mengesahkan, semakan tengah hari tadi melibatkan rakaman kamera di kawasan Bukit Berapi 2 tidak menunjukkan sebarang imej atau pergerakan mangsa. Susulan itu, pasukan penyelamat telah digerakkan ke lokasi kamera pengawasan di Gunung Rayu untuk mendapatkan satu lagi kad memori bagi semakan lanjut. Kamera berkenaan terletak kurang 1 km di luar laluan pendakian iaitu Kem Sukaneka, Gunung Rayu, Bukit Berapit dan Pos Muso. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menempatkan 2 pegawai khas pendaftar Hijaz di Tanah Suci bagi memastikan dokumentasi rasmi Jemaah Haji Malaysia, terutama urusan pendaftaran kematian, dapat diselesaikan dengan cepat dan teratur. Ketua Pendaftar Kelahiran Kematian Pendaftar Hijaz JPN, Selasiah Masun, memaklumkan setiap kes diuruskan melalui sistem kematian Hijaz yang diintegrasikan dengan pangkalan data Lembaga Tabung Haji. Sistem itu membolehkan maklumat kematian disalurkan terus ke JPN di Malaysia. Ia bagi mempercepatkan pengeluaran sijil kematian yang diperlukan waris untuk urusan faraid, tuntutan insurans dan pengurusan harta pusaka. Luar negara, Sri Lanka menaikkan harga bahan api sehingga 6% berkuat kuasa hari ini selaras dengan syarat yang dikenakan Tabung Kewangan Antarabangsa IMF yang menetapkan supaya tarif bahan api dan elektrik dijual pada kos sebenar sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada subsidi kerajaan. Kenaikan itu diumumkan beberapa hari selepas IMF menyalurkan bayaran $695 juta sebagai sebahagian daripada pakej bantuan berjumlah $2.9 bilion untuk menstabilkan ekonomi negara itu. Presiden Sri Lanka, Anurakumara Dissanayake, dalam hari itu memaklumkan subsidi bahan api akan ditamatkan sepenuhnya menjelang September depan. Beralih ke sukan, Persatuan Badminton Kuala Lumpur KLBA berharap satu penyelesaian dapat dicapai berhubung cadangan penggunaan arena badminton Ceras sebagai pusat latihan tetap. Presidennya Datuk Seri Dr. Jahabirdin Muhammad Yunus berkata permohonan itu telah dikemukakan sejak 4 tahun lalu kepada Dewan Bandari Kuala Lumpur namun masih belum menerima sebarang jawapan. Jelas beliau, KLBA komited untuk memperkukuh ekosistem badminton melalui kerjasama dengan pelbagai pihak termasuk pihak berkuasa tempatan serta kementerian berkaitan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok perkukuh keselamatan tenaga. Pampasan batal kontrak NSM, Malaysia tuntut Norway bertanggungjawab. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baik, selamat petang untuk anda semua. Salam senja jam yang terakhir menerusi Nasional Hujung Minggu di Nasional FM bersama-sama dengan saya untuk edisi hari ini, hari Ahad 31 Mei 2026. Selamat bercuti semuanya dan selamat beristirahat. Yang mana berehat bersantai hujung minggu di rumah, di hotel ada juga ya. Mana tahu sekarang ni tengah bersantai di hotel penginapan, tenang-tenang, layan angin sepoi-sepoi, menghadap laut kan, sambil layan Nasional FM, kena kopi panas pun ada juga di kampung dan sebagainya. Tenang-tenangkan diri anda. Semoga hari ini menjadi hari yang terbaik buat kita. Selamat Hari Besar yang menyambutnya untuk pendengar-pendengar kita yang menyambut pada hari ini, serta selamat bercuti untuk anda yang bercuti panjang. Saya tahu pelbagai aktiviti, pelbagai rancangan yang telah dirancang apa sebenarnya dengan cuti panjang ni, mandi pantai lah, pergi mana lagi, bercuti luar negara dan sebagainya. Ada yang santai di rumah saja, tak ke mana-mana. Ada yang bekerja, bertugas. Tidak kira lah ke mana sahaja halu tuju anda, semoga semuanya selamat dan kesihatan kita, kita kena jaga juga. Baik, ucapan, dedikasi ucapan yang telah dikirimkan oleh sahabat pendengar kita menerusi ruangan komen di Facebook, antaranya bersama dengan Nora Syikin. Assalamualaikum, selamat petang semuanya. Pasti dengan hiburan terbaik buat Reza juga, selamat tugas. Terima kasih. Ida Mulyani, assalamualaikum Reza, selamat petang. Yang mendung tempat Ida, katanya Ida dalam perjalanan balik dari Johor Bahru ikut catering. Wow, semoga dipermudahkan Ida. Muhammad Muhaimin turut ada bersama. Berhujung minggu kita santai, hiburan terbaik 12 tengah hari sehingga nak petang. Nurdiana Nurdin, selamat bertugas untuk anda yang bertugas pada petang ini. Pastinya menerusi Nasional Hujung Minggu, Diana hadir petang ini untuk menemani Reza dengan lagu-lagu yang terbaik serta informasi yang sahih dikongsikan. Ana Murni terus ada bersama. Semoga kita ceria selalu dan diberikan kesihatan yang baik. Marfuah Paralan, selamat datang rakan-rakan pendengar. Salam ceria, selamat berhujung minggu. Asri, kerja sampai mati. Bukan kerja sampai mati, kerja tu jangan sampai mati, kerja sampai bila-bila. Itu maksudnya, kerja sampai bila-bila selagi kita masih lagi bernyawa, diberikan ruang, peluang untuk bernafas di bumi ni. Itu sepatutnya kan, kita jadikannya kerja itu sebagai satu ibadah dalam hidup kita. Dari Tongkar Pecah Batu Pak Johor bersama dengan Aniza Samin, cuaca panas terik serta membahang katanya, dari tengah hari sehinggalah kini. Pastinya hiburan yang terbaik menerusi Nasional Hujung Minggu. Semoga hari ini berjalan dengan lancar, sempurna dan berjaya buat kita semua, walau apa jua urusan anda, insyaAllah. Mudah-mudahan itu antara ucapannya. Sebab apa kita nak teruskan hiburan kita pada sebelah petang ini? Pastinya dengan dengar lagu-lagu terbaik untuk anda, terus layan, terus berhibur walau di mana juga anda berada. Ini dia Melly Go Slow, pastinya di Nasional FM.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidil Adha, pandu cermat sampai selamat.

Dan nama kekasih semua lagu daripada Ilan Sabri untuk anda petang ini 5.33 minit petang sama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu di Nasional FM sentiasa di hati untuk edisi hari ini hari Ahad. Selamat berhujung minggu dan selamat bercuti semuanya. Petang-petang ini kita layan jiwa pun tak salah kan. Terbayang nostalgia lama, terbayang cerita lama kan. Tapi apapun kita anggap ini sebagai pengajaran dalam hidup kita. Selamat menyambut Hari Waisak untuk semua sahabat-sahabat pendengar kita yang menyambutnya pada hari ini, secara khususnya penganut Buddha. Semoga hari ini memberikan cahaya yang baik, juga memberi kesejahteraan hidup dalam hidup kita. Baik, sedikit perkongsian info trafik yang baru saja dikeluarkan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia, secara khususnya buat anda yang memandu. Petang-petang ni memang trafik meningkat ya. Secara khususnya Lebuh Raya Plus di E1 arah utara, Lembah Beringin ke Tanjung Malim, Tapah ke Gopeng, serta Bandar Baru ke Bandar Kasia arah selatan, Kepala Batas ke Plaza Tulu Hutan Kampung, Sungai Petani Utara ke Sungai Petani Selatan, Sungai Dua ke Juru, Bukit Tambun ke Bandar Baru, Kuala Kangsa ke Terowong Menora, Gopeng ke Tapah, diikuti Lebuh Raya seterusnya, Lebuh Raya Tambak Johor E2, CIQ Sultan Iskandar Johor ke CIQ Woodland Singapura, Lebuh Raya Elite E6 arah utara, KLIA ke Gamuda Cove, juga arah selatan Putrajaya ke Gamuda Cove, Lebuh Raya KLK E8 arah barat, Bentong ke Bukit Tinggi, Geting Sepah ke Plaza Tul Gombak, arah timur MRR2 ke Plaza Tul Gombak dan Gombak ke Geting Sepah. Sebenarnya kalau kita lihat daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia, banyak trafiknya meningkat dan bergerak perlahan. Anda boleh terus rujuk di media sosial rasminya ataupun layari laman sesawangnya www.llm.gov.my. Sentiasalah berhati-hati, jaga diri anda. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Terus layan, terus berhibur dengan lagu-lagu terbaik pastinya menerusi Nasional FM.

0: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu.
1: Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni.
0: Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas.
1: Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
2: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku, sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
3: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah orang tersayang.
4: Hai, kami Late Night Frequency. Terus dengarkan National FM sentiasa di hati.

Baik, telah sampai di penghujungnya menerusi Nasional Hujung Minggu bersama-sama dengan saya hari ini. Selamat bercuti dan selamat berhujung minggu untuk anda semua. Boleh terus dengar Nasional FM di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara, juga menerusi aplikasi RTM Klik. Selepas ini, Alia Jalani ataupun AJ sambung siarannya 6 jam berikutnya, 6 petang hingga 12 tengah malam. Sama dengan saya esok, 6 petang hingga 12 tengah malam juga, 6 jam siaran. Hari esok, hari cuti umum. Jadi sama-sama kita berhibur, jaga diri anda, jaga kesihatan. Semoga semuanya selamat, semoga semuanya baik-baik saja. Terus layan, terus berhibur. Nasional FM sentiasa di hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya. Salam Malaysia Madani. AJ di sini menemani anda. Salam hujung minggu. Selamat bercuti juga untuk anda semua. Diharapkan anda terus setia menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. Tak kiralah di mana saja anda berada. Terima kasih kepada sahabat saya Reza yang telah menemani anda. Dan kini giliran AJ pula untuk terus menemani anda sehingga 12:30 malam nanti. Diharapkan anda terus setia menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. Dan semestinya pada waktu ini di Nasional Warna, lagu-lagu yang mengimbau kenangan akan terus menemani anda sehingga 8 malam nanti. Jadi pastikan anda terus setia bersama dengan frekuensi ini. AJ akan terus menemani anda semestinya di Nasional FM.

0: Nasional FM, radio baik petang anda. Nasional Warna 48.
1: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
2: Ah, nak tahu rahsianya? Serbuk kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
1: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
2: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
1: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
2: Babas, rencah hidupku.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baik, sekarang kita sama-sama ikuti kemas kini berita melalui platform berita .rtm.gov.my. Pendekatan pengurusan fiskal yang berhemah menerusi belanjawan 2027 dilihat mampu menyokong kemampanan kewangan negara, selain perlu dilengkapi dengan reformasi struktur ekonomi dan usaha memperluas sumber hasil bagi merancakkan pertumbuhan ekonomi. Penjimatan semata tidak mencukupi, perlu diperkasakan agar memberi impak jangka kepanjang dan kestabilan ekonomi. Reformasi struktur, peningkatan produktiviti dan pembangunan sektor baru untuk menjana pertumbuhan ekonomi berkualiti tinggi. Sektor pendidikan mesti dilindungi kerana ia pelaburan jangka panjang bagi menghasilkan modal insan berkemahiran tinggi. Kesihatan dan perlindungan sosial perlu diperkasakan untuk kesejahteraan masyarakat dan melindungi golongan rentan. Seterusnya, sambutan Pesta Keamatan dan Hari Gawai diraikan dalam suasana meriah di Balai Ketibaan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur. Di KLIA, Terminal 1 hari ini sebagai usaha memperkenalkan keunikan budaya Sabah dan Sarawak kepada pelancong dalam dan juga luar negara. Program anjuran MOTEC bersama dengan Tourism Malaysia dan Malaysia Airports menampilkan tarian tradisional serta muzik Borneo. Sambutan diadakan selari dengan kempen Tahun Melawat Malaysia 2026 untuk memeriahkan dan mempromosi pelancongan. Sabah dan Sarawak menawarkan produk pelancongan unik berpotensi menarik minat pelancong dalam dan juga luar negara. Tahun Melawat Malaysia 2026 berjalan lancar dengan promosi dipergiat di pasaran utama seperti Jepun, Korea, China, Australia dan juga ASEAN. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, layari platform digital berita, berita.rtm.gov.my. Terus setia bersama dengan AJ, semestinya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digital-id.my untuk panduan.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
2: Wey, mari Terengganu ni wey!
3: Baik saudara, sekarang kita sama-sama ikuti raudah dengan tajuk Akhlak Sebagai Muslim, bahagian 1 yang disampaikan oleh Ustaz Ruslan Muhammad dan diterbitkan oleh Aizad Azam. Yang mana program ini dirakam di Masjid Riyadatul Solihin, Seksyen 17 Shah Alam. Terus setia bersama dengan kami di Nasional FM.
4: Hadirin para jemaah yang hadir bersama-sama pada malam ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kesempurnaan yang sebaik-baik buat kita dengan pahala melimpah ruah, keberkatan yang tiada sempadannya, kerahmatan yang tiada noktahnya dan keridaan yang benar-benar menyelamatkan kita pada hari digambarkan Allah dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak ada bantuan sesiapa pada hari mahsyar nanti, melainkan yang akan menyelamatkan kita ialah amal kita masing-masing. Itulah harapan kita. Betul dalam hidup ini, tuan-tuan sekalian, fokus utama kita ialah menyempurnakan ibadat. Itu fokus kita yang paling besar. Sempurnakan ibadat. Itulah di antara harta kita yang paling utama sekali. Sebanyak-banyak harta dalam hidup ini memanglah wang ringgit, tanah tanah, rumah kediaman yang makin besar, makin berharta kita. Tetapi hakikatnya, harta abadi kita ialah amal kita masing-masing. Itulah yang menjadi pusaka besar kita hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika menghadap Allah, si mati bila mati, kata Nabi, dia akan bawa tiga perkara ke tepian kuburnya. Dia akan bawa bersama tiga benda ke tepian kubur, belum dikebumikan. Pertama, dia akan bawa bersama dia, apa dia? Memanglah keluarga, ahluhu. Bila orang itu meninggal, keluarga akan datang meraikan ataupun mengirim jenazahnya, mengiringi jenazahnya. Itu maknanya si mati dengan keluarga masih ada lagi hubungan. Yang kedua, kata Nabi, yang bersama si mati harta bendanya. Memanglah bila si mati-mati, kenderaannya ke apa yang ada, keluarga akan bawa sampai ke kubur, ke tepi kubur. Tetapi kata Nabi ada tiga perkara. Satu lagi amalan si mati. Dan bila si mati sudah dikebumi, kata Nabi SAW, fayarji'u thnanu, dua akan pulang. Apa yang akan pulangnya? Ahlu wa malu, harta benda, dan harta benda dan keluarganya akan pulang. Akan pulang harta bendanya diagih-agih pada masa hidup, dan keluarga akan pulang meninggalkan dia seorang-seorang. Yang bersama si mati, apa yang kata Nabi? وَيَبْقَى وَاحِدٌ, kekalnya satu benda, iaitulah وَيَبْقَى عَمَلُهُ, yang kekal si mati amalannya. Jadilah semua. Tuan-tuan, kita patut faham, kawan saya di alam kubur saya, amalan saya yang saya buat selama hidup. Teman saya di alam barzah saya, amalan saya yang saya tunaikan sepanjang hidup. Semua kita, teman kita dalam kubur nanti, amalan kita. Jadi kalau kita hidup dalam keadaan tak cukup amalan dan ibadat tak lengkap, kita tak ada kawan di alam barzah kita nanti. Tak ada teman yang boleh menemani kita. Bukan setakat teman menyelamat kita, membantu kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah maka saya sering sebut dalam kuliah-kuliah saya, hal ini diulang sebab apa? Sebab ibadat adalah pakaian utama kita. Pakaian utama kita, ibadat kita. Dia akan membalut kita dengan kesempurnaan. Ibadat akan balut hati kita dengan keimanan. Ibadat akan balut jasa kita dengan ketakwaan. Ibadat kita akan membalut hidup kita ke arah kebaikan dan keselamatan. Jadi alhamdulillah, perjuangan hidup ini diteruskan dengan ibadat. Sebab kadang-kadang kita lupa lalai dalam satu dua keadaan. Lupa lalai macam mana tu? Ialah tak sempurna ibadat kita. Tak sempurna hidup kita dengan ibadat. Tak lengkap. Ini kita paling takut. Sedangkan tempoh pemberian Allah kepada kita lengkap dan cukup. Apapun tempoh Allah bagi pada kita, puluhan tahun kita hidup, hatta berapa tahun sekalipun, lengkap tempoh itu sebenarnya untuk kita beribadat. Tetapi kecuaian kita lah kadang-kadang membinasakan kita dan merosakkan kita. Baik, bercakap tentang bagaimana kita Muslim dari akidah, daripada akhlak. Tajuknya ialah dalam bahasa Arabnya, kita boleh sebut dalam bahasa Arabnya, iaitu kata pengarang kitab kita ini, an akuna musliman fi akhlaqi. Kita Muslim dari sudut akhlak kita. Saya telah sebut acap kali dah dua kali pengajian, akhlak juga bukan di antara pakaian utama kita. Sebab hidup ini warna utama di antara ibadat itu ialah akhlak kita sendiri. Akhlak ni cerminan hidup kita. Cerminan kita akhlak. Baik buruk kita akhlak. Akhlak orang nampak. Ibadat orang tak nampak. Tapi akhlak orang nampak. Watak kita, sikap kita, perangai kita, orang boleh baca. Boleh nampak di mata zahir manusia. Oh, dia jenis suka berbohong. Bohonglah kita. Dia jenis bercakap baik, sentiasa mulutnya keadaan baik, begitu tenang bercakap. Orang kenal kita akhlak baik. Oh, dia jenis orang yang suka tekak orang, mulutnya tak ada insurans. Asyik kata kat orang, caci, maki, hamun, keluar kata macam-macam. Orang kenal kita. Dia tak boleh cakap banyak dengan dia. Dia maki orang nombor satu, contohnya. Akhlak kita ada cerminan. Maka dalam agama, Nabi meletak akhlak sebagai satu benda yang utama untuk kita betul-betul jagai dengan sesempurnanya. Maka Nabi SAW, kita sebut dalam kuliah sebelum ini, adalah insan yang dimuliakan akhlak yang terpuji. Bahkan Nabi diagungkan Allah sendiri dengan ungkapan jelas, kata Allah dalam surah Al-Qalam, Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad memiliki akhlak yang paling terpuji sekali. Allah mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, menyatakan engkau Muhammad berada dalam keadaan akhlak yang paling terbaik sekali. Itu cerminan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua kita faham, akhlak Nabi akhlak yang memang sempurna. Nabi tak memiliki akhlak yang buruk. Nabi tak ada akhlak yang buruk dan jahat, tak ada. Mazmumah tidak ada. Kita kata pun sifat mazmumah itu sifat tercela banyaklah. Cakap kotor, cakap palsu, suka mencaci maki. Nabi tak ada semua itu. Bagi tak boleh nak tarik perhatian kita, mana satu hari Nabi pernah mencaci? Tak ada. Tak boleh tengok sejarah Nabi hidup, mana tahu Nabi kata kat orang? Tak ada. Tak ada, tak jumpa. Jadi kita hidup kena tiru siapa sebenarnya? Tiru Nabi lah. Maka tinggallah ke akhlak yang buruk, akhlak yang tidak baik. Kan Nabi tak pernah melakukannya. Yang ada pada Nabi ialah akhlak yang terbaik. Cakapnya sempurna, hatinya baik, jiwanya lengkap, hidupnya sempurna baik. Itu Nabi SAW. Jadi ini semua di antara benda-benda kita sedang bincang sekarang ini. Maka tuan-tuan pada malam ini saya nak sambung balik antara perkara yang terkait dengan akhlak dalam kita beragama ini. Yang keberapa ini? Ini yang keempat. Ini yang keempat. Kita dah bincang 1, 2, 3 dan 10 ini. Yang keempat pada malam ini kita tengok apa tajuknya ialah tentang Al-Haya'u. Al-Haya' ni tuan-tuan malu. Al-Haya' ini maknanya ada perasaan malu. Jadi malu ini dalam konteks agama mahal harganya. Malu ini dalam agama mahal harganya. Bahkan disebutkan malu ini, Al-Haya' dalam Islam. Ada satu pepatah menyebut kepada kita Al-Haya'u minal iman. Malu itu adalah iman. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ketika bercakap tentang sifat malu ini, kata Al-Basri, malu itu adalah pendinding antara kita dengan kejahatan. Dia satu gap pendinding antara kita kejahatan, itulah malu. Contohnya kata Al-Basri, dia malu nak menipu. Dia malu nak cakap kotor. Dia malu buat maksiat. Bila ada malu nak buat benda kejahatan, itu pendinding kita dengan kebaikan. Aku malulah kalau tak mengaji ilmu, nanti jahil. Bagus tu. Aku malulah cakap benda yang tak elok, nanti susah aku dengan dosa yang bertimbun-timbun. Bagus tu. Aku malulah kalau tak ke masjid, dapat pahala berjemaah. Bagus tu. Aku malulah kalau buat benda tak elok, nanti Tuhan murka. Bagus. Jadi malu itu kata pendinding antara kita dan kebaikan. Maksudnya dengan sebab malu tadi kita dapat kebaikan. Jadi orang hilang rasa malu ini adalah orang yang rugi besar dalam agama. Maka jawapannya ada kitab kita ini. Apa kata perkara kita baca dulu. Seorang Muslim mestilah bersifat malu pada setiap keadaan. Namun demikian, sifat tersebut tidak seharusnya menghalang daripada menyatakan kebenaran. Antara sebab malu seorang ialah tidak campur urusan orang lain, memelihara pandangan matanya, merendah diri, tak menikam suara ketika bercakap, cukup dengan apa yang Allah beri kepadanya, malu daripada buat lakukan kejahatan dan kemungkaran. Ini antara akhlak malu. Malu daripada benda-benda yang tidak elok. Nak campur urusan orang lain, dia malu. Tengok benda tak elok, dia malu. Nak cakap benda kotor, dia malu. Hal inilah disebutkan Nabi SAW, hadis yang panjang antara sabda Nabi tentang malu ini, sampai Nabi kata kepada kita dalam hadis yang sahih. Ini saya baca hadis tuan-tuan ya. Nabi bersabda kepada kita, sabda Nabi SAW, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan afdaluha قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. Hadis daripada Al-Imam Al-Baihaqi. Bersabda Nabi, iman itu kata Nabi ada 70 cabang ataupun 60 cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan La ilaha illallah. Itu yang paling tinggi, ucapan La ilaha illallah. Itu penegasan iman namanya. Meletakkan kita sebagai hamba Allah yang beriman, tulen kepada Allah, menerima Allah sebagai Tuhan dan tunduk kepada perintah suruhannya. Itu kalimah La ilaha illallah.
5: Allahumma salli wa sallim ala

Anda pasti akan terisi dengan kecanduan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam, Nasional Warna.

Ku ingin selalu di sampingmu. Nyanyian Uji Rashid menemani anda pada waktu ini. Lagu pada tahun 1976 ini namun masih lagi kekal melekat di hati kita semua. Untuk anda yang baru saja mendengarkan kami, anda sedang mendengarkan Nasional FM di segmen Nasional Warna, yang mana lagu-lagu yang mengimbau kenangan bermula 4 hingga 8 malam akan menemani dengan lagu-lagu yang mengusik jiwa. Baik, terima kasih kepada anda semua. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Princess Su, salam hujung minggu untuk semua yang sedang mendengarkan Nasional FM. Hal Jiah PA juga turut menemani saya. Marsha Saleh, diharapkan anda sihat walafiat Marsha Saleh. Ucapan beliau untuk semua, semoga sihat ceria selalu. Salam hujung minggu untuk semua. Pilihan lagu terbaik dan perkongsian info dan juga berita yang sahih hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih Masa Saleh. Kemudian kita ada Muhammad Zikri Haziq Hamdan juga turut menemani saya. Piwit untuk sahabat-sahabat pendengar setia Nasional FM. Rosalina Francis, Razak Balangi, salam hujung minggu untuk semua. Muhammad Ramli bin Jaafar mendoakan semoga dipermudahkan segala urusan kita pada semuanya hari ini. Salam hujung minggu. Seterusnya siapa lagi? Hazrul bin Ramli, tiada ucapan tapi perkongsian kereta. Mungkin kereta baru. Tahniah Hazrul, kita hari raya ke ni. Timbul Tawau, timbul dari Masjid Bandar Tawau. Assalamualaikum untuk semua rakan-rakan yang mendengarkan Nasional FM. Husin Arsyad, salam hujung minggu untuk semua. Siti Salwa, salam senja menjelang maghrib in the house untuk Mama AJ. Alhamdulillah kembali lagi bersiaran di konti Nasional FM. Siti Salwa hadir dari Kedah, terbaik perkongsian info terkini lagu-lagu pilihan bersama 20.0. Moga Mama AJ dan pendengar semua sukses lalu dan semoga dipermudahkan segala urusannya hari ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Siti Salwa. Nenek Ani juga turut menemani saya. Ucapan beliau kepada semua, salam hujung minggu, indahkan harimu dengan senyuman. Semoga rasa kesyukuran itu membawa barakah buatmu selalu. Yeah, betul tu. Terima kasih atas perkongsian dan ucapannya sahabat-sahabat semua. Jadi pastikan anda terus setia bersama dengan AJ semestinya, di mana tu, di Nasional FM sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syah Huzaili Salihuddin dalam Ringkas 7 Malam. Malaysia membangkitkan kebimbangan mengenai amalan duit standard yang semakin meningkat dalam penguatkuasaan undang-undang antarabangsa ketika berucap pada sidang pleno ke-6 Dialog Shangri-La IIS ke-23, Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin berkata, pelanggaran undang-undang antarabangsa sering menerima reaksi yang tidak konsisten dan bersifat terpilih bergantung kepada pihak terlibat. Sikap duit standard turut dilihat di peringkat global apabila jenayah perang dan pelanggaran undang-undang antarabangsa menerima reaksi terpilih. Beliau pada masa sama mengulangi kekesalan Kuala Lumpur terhadap keputusan Norway yang membatalkan ekspor sistem peluru berpandu Naval Strike Missile. Pasukan Mencari dan Menyelamat SAR sedang mengumpul keanggotaan tambahan. Ia dalam usaha berterusan mengesan pendaki wanita yang hilang di Gunung Batu Putih Tapah, Jaslinda Saludin. Pengumpulan anggota juga sebagai perancangan sekiranya memerlukan tindakan bersepadu serta menyeluruh di sektor pencarian ditetapkan. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Datuk Sayani Saidun berkata, setakat pagi tadi, seramai 21 anggota pasukan penyelamat terdiri daripada 13 bomba, 3 petugas Jabatan Perhutanan dan 5 malim Gunung Perhutanan berada dalam sektor pencarian di gunung itu. Sarawak sedang meletakkan asas untuk membangunkan kepakaran tempatan dalam bidang aero angkasa, kejuruteraan satelit, analitik data serta teknologi komunikasi masa hadapan sebagai persediaan menceburi sektor aero angkasa dan satelit. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, usaha itu amat penting dan selaras dengan rancangan negeri untuk meneroka sektor tersebut. Ia dijangka memainkan peranan strategik dalam pembangunan masa hadapan. Tambah beliau, cita-cita teknologi Sarawak tidak hanya terhad kepada makmal penyelidikan atau taman perindustrian, tetapi sedang diterjemahkan kepada pembangunan infrastruktur dan teknologi yang memberi manfaat secara langsung kepada rakyat. Akhir sekali sukan, pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli mencipta sensasi apabila menduduki tempat ketiga pada perlumbaan Grand Prix Itali di Litar Mugello petang tadi. Pelumba berusia 18 tahun itu memulakan aksi di petak utama dengan konsisten dalam kelompok hadapan pada 5 pusingan pertama. Danish bagaimanapun ketinggalan sebelum bangkit menamatkan perlumbaan pada kedudukan ketiga selepas memintas pelumba lain pada selekoh terakhir sekaligus menaiki podium pertamanya dalam 7 perlumbaan musim ini. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Tenangkan diri anda menerusi Nasional 48 di Nasional FM

0: Kamu tahu nih Fahan.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
3: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
3: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Pusat pemerintahan kasi masa bantu.
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Qamar ayat 32 hingga 39.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
2: Dan demi sesungguhnya, kami telah mudahkan Al-Quran untuk peringatan dan pengajaran. Maka, adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan dan pelajaran daripadanya?
3: Kazzabat qawm Lutin bin Nuzur.
2: Demikian juga kaum Nabi Lut telah mendustakan peringatan dan amaran yang disampaikan oleh Rasulnya.
3: In

0: Sesungguhnya, kami telah menghantarkan kepada mereka angin ribut yang menghujani mereka dengan batu, kecuali keluarga Nabi Lut. Kami selamatkan mereka dengan menyuruh mereka keluar dari situ pada waktu jauh malam.
1: Ni'matan min 'indina kadzalika najzi man syakar.
0: Sebagai limpah kurnia dari kami, demikianlah kami membalas orang-orang yang bersyukur.
1: وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطَشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ.
0: Dan demi sesungguhnya, Nabi Lut telah memberi amaran kepada mereka mengenai azab seksa kami. Dalam pada itu, mereka tetap mendustakan amaran-amaran itu.

0: nuzur.
1: Dan demi sesungguhnya, mereka telah memujuk Nabi Lut mengenai tetamunya. Lalu kami hapuskan biji mata mereka serta dikatakan kepada mereka, rasalah azabku dan kesan amaran-amaranku.
0: وَلَقَدَ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ.
1: Dan demi sesungguhnya, mereka telah ditimpa azab yang kekal pada pagi-pagi hari esoknya.
0: فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرُ.
1: Lalu dikatakan kepada mereka, rasalah azabku dan kesan amaran-amaranku.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam.
3: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
4: A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT. Allah masih beri kita sihat, Allah masih beri kita peluang untuk beribadat pada Allah SWT. Alhamdulillah. Juga hari ini topik kita ialah berdakwah dengan bukan Islam. Ha, kan cantik tu tajuk ni. InsyaAllah saya akan kupas secara ringkas, semoga menjadi panduan kepada kita semua dan boleh contoh insyaAllah. Berdakwah pada bukan Islam ni sebenarnya barangkali tidak perlu secara lisan. Kita buat kuliah panggil dia, barangkali tidak perlu. Tapi kadang-kadang ada juga bila kita ada program, khususnya seminar keibubaan, non-Muslim datang. Ha, maksudnya yang macam ni boleh kita bercakap. Tapi saya rasa di antara cara nak berdakwah dengan bukan Islam ini, kita menggunakan dengan bilhal. Mana dengan bilhal? Dengan kelakuan kita, tutur kata kita, akhlak kita bila bersama dengan mereka ini. Sebab Rasulullah SAW sendiri pun berdakwah dengan bilhal. Tak payah cakap apa pun, orang lihat, orang tengok akhlak dia baik, ya? Bagaimana bila orang melakukan apa-apa penganiayaan terhadap dia, dia tidak terus membalas. Dia tidak pernah memusuhi para musuhnya. Tidak pernah dendam sebagaimana yang saya pernah sebut sebelum ini. Dia tak ada dendam kepada musuh dia, walaupun orang itu pernah memusuhi dia, pernah mencederakannya, pernah membalingkan batu. Dan itulah juga diharapkan kita juga dakwah bilhal. Sebagai contoh, barangkali untuk menjadi renungan kepada kita semua. Sahabat saya, dia berkahwin dengan non-Muslim. Dia bawa masuk mak dia dan ayah dia, duduk bersama dengan keluarga dia. InsyaAllah. Jadi mak dia dengan ayah ni memerhatikan segala apa yang berlaku, dilakukan oleh anak dia, menantu dia dan cucu-cucu dia. Yang boleh dikatakan, kalaulah anak ni tak semayang, cucu tak semayang, ya, dia yang tukar marah dulu. Dia tukar repot kat saya, Ustazah. Alun tak semayang, Angah tak semayang, Alun semayang lambat. Walaupun dia bukan beragama Islam, tapi dia dapat, orang kata apa, dia dapat mengetahui sikit sebanyak perkara yang Islam suka, yang tak boleh dan yang boleh buat. Dan dalam keadaan berapa lama ni dia duduk bersama dengan saya, Ustazah, sampai anak saya tu besar-besar berlaku dah. Sebahagiannya tu dah masuk universiti dah. Ceritanya lamanya duduk tu, orang kata makan masa belasan tahun dan 20 tahun lebih. Tapi ayah dia masuk Islam dengan melihat apa kebaikan anak-anak saya solat, anak-anak saya sebelum pergi belajar, dia akan cium dulu tangan nenek dia, atuk dia, walaupun bukan beragama Islam. Jadi barangkali ini yang menjadi tarikan kepada si ayahnya untuk memeluk agama Islam terlebih dahulu. Tapi si mak ni lambat sikit masuk Islam, tapi mereka masuk Islam. Mak dia masuk lewat sikit, tetapi dia sempat mengucap dua kalimah syahadah sebelum dia meninggal dunia. Allahu Akbar, besarnya pahala yang diperoleh oleh si anak dan menantu dan cucu tu tadi. Bayangkan, tunggu masa bukan sekejap tau. Kita ni kan tak sabar kalau boleh. Biar hari ni duduk rumah kita, hari ni juga masuk Islam. Mana boleh kawan? No way, kan? Tak boleh. Tapi kawan saya cerita, maka masa hampir 20 tahun perkara itu berlaku. Jadi berdakwahlah dengan bilhal supaya orang bukan Islam tertarik dengan keindahan Islam itu. Ya, insya-Allah. Saya penuh yakin setiap orang ada kelebihan keupayaan, sebab kadang-kadang kita berjiran dengan non-Muslim. Buktikan kita juga boleh membawa mereka kepada agama Islam. Wallahu alam. Dan akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam.
5: Asunawa FM, radio baik untuk anda. Asunawarna 48.

0: Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan, penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kembali lagi bersama dengan saya AJ, dan kini Nasional Malam akan terus menemani anda. Diharapkan anda terus setia menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. Dan sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita.rtm.gov.my. Orang ramai menyambut baik langkah kerajaan menguatkuasakan akta sewa beli, iaitu pindaan 2026, yang antara lain memasukkan pengguna kaedah kadar faedah tetap sama rata atau flat rate dalam pembiayaan sewa beli. Pelaksanaan perlu diberi perhatian, maklumat terperinci kepada pengguna penting supaya mereka faham apabila membuat pinjaman. Institusi kewangan digesa lebih telus tentang baki pinjaman dan ambil kira bayaran tambahan untuk kurangkan prinsipal lebih cepat. Kaedah pengurangan baki dan kadar faedah efektif menjadikan pembiayaan lebih telus, adil dan mengurangkan kos faedah berlebihan, terutama penyelesaian awal. Seterusnya, Persatuan Badminton Kuala Lumpur KLBA berharap satu penyelesaian dapat dicapai berhubung cadangan penggunaan arena badminton Ceras sebagai pusat latihan tetap bagi memperkukuh pembangunan sukan badminton di ibu negara. Permohonan kepada DBKL sejak 4 tahun lalu masih belum menerima jawapan. KLBA berharap perkara ini dipertimbangkan secara positif demi pembangunan pemain akar umbi. KLBA committed memperkukuh ekosistem badminton melalui kerjasama dengan pihak berkuasa dan kementerian berkaitan. KLBA bergantung kepada 28 kelab swasta dan gelanggang luar, terbuka perbincangan dengan Menteri dan Datuk Bandar. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 9 malam. Dan anda juga boleh layari platform digital berita, berita.rtm.gov.my. Terus setia bersama dengan AJ, semestinya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Nasional.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT. Allah masih beri kita sihat. Allah masih beri kita peluang untuk beribadat pada Allah SWT. Alhamdulillah. Juga hari ini topik kita ialah berdakwah dengan bukan Islam. Ha, kan? Cantik tu. Tajuk ni insyaAllah saya akan kupas secara ringkas. Semoga menjadi panduan kepada kita semua. Dan boleh contoh insyaAllah. Berdakwah pada bukan Islam ni sebenarnya barangkali tidak perlu secara lisan. Kita buat kuliah panggil dia. Barangkali tidak perlu. Tapi kadang-kadang ada juga. Bila kita ada program, khususnya seminar kebapaan, non-Muslim datang. Maksudnya, yang macam ni boleh kita bercakap. Tapi saya rasa di antara cara nak berdakwah dengan pihak Islam ini, kita menggunakan dengan bilhal. Apa nak dengan bilhal? Dengan kelakuan kita, tutur kata kita, akhlak kita bila bersama dengan mereka ini. Sebab Rasulullah SAW sendiri pun berdakwah dengan bilhal. Tak payah cakap apa pun. Orang lihat, orang tengok akhlak dia baik. Ya? Bagaimana bila orang melakukan apa-apa penganiayaan terhadap dia, dia tidak terus membalas. Dia tidak pernah memusuhi para musuhnya. Tidak pernah dendam sebagaimana yang saya pernah sebut sebelum ini. Dia tak ada dendam kepada musuh dia. Walaupun orang itu pernah memusuhi dia, pernah mencederakannya, pernah membalingkan batu. Dan itulah juga diharapkan kita juga dakwah bila. Sebagai contoh, barangkali untuk menjadi renungan kepada kita semua. Sahabat saya, dia berkahwin dengan non-Muslim. Dia bawa masuk mak dia dan ayah dia. Duduk bersama dengan keluarga dia. InsyaAllah. Jadi mak dia dengan ayah ni memerhatikan segala apa yang berlaku dilakukan oleh anak dia, menantu dia dan cucu-cucu dia. Yang boleh dikatakan, kalaulah anak ni tak semayang, cucu tak semayang ya, dia yang tukar marah dulu. Dia tukar repot kat saya, Ustazah. Alun tak semayang, Angah tak semayang, Alun semayang lambat. Walaupun dia bukan beragama Islam, tapi dia dapat, orang kata apa, dia dapat mengetahui sikit sebanyak perkara yang Islam suka, yang tak boleh dan yang boleh buat. Dan dalam keadaan berapa lama ni dia duduk bersama dengan saya, Ustazah, sampai anak saya tu besar-besar berlaku dah. Sebahagiannya tu dah masuk universiti dah. Ceritanya lamanya duduk tu, orang kata makan masa belasan tahun dan 20 tahun lebih. Tapi ayah dia masuk Islam dengan melihat apa kebaikan anak-anak saya solat, anak-anak saya sebelum pergi pergi belajar, dia akan cium dulu tangan nenek dia, atuk dia, walaupun bukan beragama Islam. Jadi barangkali ini yang menjadi tarikan kepada si ayahnya untuk memeluk agama Islam terlebih dahulu. Tapi si mak ni lambat sikit masuk Islam, tapi mereka masuk Islam. Mak dia masuk lewat sikit, tetapi dia sempat mengucap dua kalimah syahadah sebelum dia meninggal dunia. Allahu Akbar, besarnya pahala yang diperoleh oleh si anak dan menantu dan cucu tu tadi. Bayangkan, tunggu masa bukan sekejap tau. Kita ni kan tak sabar kalau boleh. Biar hari ni duduk rumah kita, hari ni juga masuk Islam. Mana boleh kawan? No way, kan? Tak boleh. Tapi kawan saya cerita makan masa hampir 20 tahun perkara itu berlaku. Jadi berdakwahlah dengan bilhal supaya orang bukan Islam tertarik dengan keindahan Islam itu. Ya, insya-Allah saya penuh yakin setiap orang ada kelebihan keupayaan. Sebab kadang-kadang kita berjiran dengan non-Muslim, buktikan kita juga boleh membawa mereka kepada agama Islam. Wallahu a'lam. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.
3: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Bol sedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam. Sebanyak 11 entiti institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa beli bersedia sepenuhnya untuk menawarkan pinjaman sewa beli berdasarkan pindaan peruntukan yang termaktub dalam Akta Sewa Beli Pindaan 2026 bermula esok. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata fasa kedua pelaksanaan itu mula disasarkan bermula September 2026. Pengguna yang ingin mendapat manfaat di bawah peruntukan undang-undang baharu itu dinasihatkan membuat semakan berkaitan sebelum memuktamadkan perjanjian sewa beli. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok mampu menjadi pemangkin kepada usaha mengurangkan kebergantungan terhadap diesel berasaskan petroleum sekaligus memperkukuh aspek keselamatan tenaga negara dalam jangka panjang. Penganalisis ekonomi USIM, Prof. Dr. Nur Adli Rizwan Shah Mohamad Dali berkata, langkah itu juga membolehkan Malaysia memanfaatkan kelebihan negara sebagai antara pengeluar utama minyak sawit dunia.
1: Jika sebelum ini kita menggunakan 100% diesel berasaskan petroleum, kini sebahagiannya digantikan dengan biodiesel yang dihasilkan menggunakan sumber tempatan. Walaupun kesannya mungkin tidak terlalu besar pada peringkat awal, ia tetap penting dari sudut strategi jangka panjang. Semakin banyak sumber tenaga yang kita boleh hasilkan sendiri, makin tinggi tahap daya tahan ekonomi dan juga keselamatan tenaga negara apabila berdepan dengan ketidaktentuan pasaran global dan juga krisis geopolitik di dunia.
0: Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Mohamad Dali. Sementara itu, pelaksanaan biodiesel B15 dijangka tidak mengganggu operasi stesen minyak di seluruh negara. Presiden Persatuan Pengusaha Stesen Minyak Malaysia, Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz berkata, keadaan itu susulan perbezaan utama pelaksanaan inisiatif tersebut yang hanya melibatkan aspek dokumentasi serta keperluan memberi penerangan kepada pengguna berhubung penggunaan biodiesel B15.
2: Bergantung kepada arahan syarikat minyak dan pihak kerajaan, kami akan menggunakan informasi yang diberikan untuk memberi maklumat kepada pelanggan bahawa biodiesel B15 ini selamat digunakan oleh kebanyakan kenderaan diesel di Malaysia.
0: Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz.
2: Bergantung kepada arahan syarikat minyak dan pihak kerajaan, kami akan menggunakan informasi yang diberikan untuk memberi maklumat kepada pelanggan bahawa biodiesel B15 ini selamat digunakan oleh kebanyakan kenderaan diesel di Malaysia.
0: Malaysia membangkitkan kebimbangan mengenai amalan duit standard yang semakin meningkat dalam penguatkuasaan undang-undang antarabangsa. Ketika berucap pada sidang pleno ke-6 Dialog Shangri-La IISS ke-23, Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, pelanggaran undang-undang antarabangsa sering menerima reaksi yang tidak konsisten dan bersifat terpilih bergantung kepada pihak terlibat. Sikap duit standard turut dilihat di peringkat global apabila jenayah perang dan pelanggaran undang-undang antarabangsa menerima reaksi terpilih. Beliau pada masa sama mengulangi kekesalan Kuala Lumpur terhadap keputusan Norway yang membatalkan ekspor sistem peluru berpandu Naval Strike Missile. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan Menteri Pertahanan Norway Tore O. Sandvik telah menyatakan permohonan maaf berhubung keputusan kerajaannya itu. Permohonan maaf disampaikan dalam pertemuan dua hala di luar sidang dialog Shangri-La IISS ke-23. Sandvik turut memperincikan sebab dan punca terhadap keputusan pembatalan yang diambil oleh kerajaan Norway. Kerajaan juga berharap Norway dapat bekerjasama sebagai negara sahabat dengan memulangkan semula bayaran yang telah dilunaskan, iaitu kira-kira 95% daripada keseluruhan nilai kontrak. Bagi membendung kegiatan penipuan dalam talian, Kementerian Komunikasi mempertimbang untuk mewajibkan semua pengiklan menggunakan perkhidmatan iklan berbayar di platform media sosial mengesahkan identiti mereka. Timbalan menterinya, Teo Ni Ching berkata, langkah itu turut menyasarkan aktiviti perjudian digital dan penyalahgunaan identiti tokoh terkenal selaras dengan pelaksanaan Kod Pengurangan Risiko RMC berkuat kuasa esok.
3: Sepertilah Facebook sekarang, kita banyak nampak sponsor post. Tapi sponsor post itu sebenarnya setakat ini sangat susah untuk kita ambil tindakan kerana kita tak tahu siapa sebenarnya yang

0: Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan, penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.
1: Pilihan bersama 2.0 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam. Nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM, sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
2: Terima kasih kerana menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan anda, sebagai teman anda. Tak kiralah di mana saja anda berada, di rumah, di tempat kerja, maupun di dalam kereta ataupun yang sedang bercuti pada waktu ini. Terima kasih kerana masih lagi setia menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Wit-wit. Terima kasih semua. Ya, untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini dalam pilihan bersama 2.0, anda juga boleh menonton secara live di TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Jadi anda boleh berinteraksi bersama dengan AJ dan juga rakan-rakan pendengar yang lain. Antaranya yang menemani AJ di live TikTok pada waktu ini, Abang Setia. Komennya, teman setia. Oh, terima kasih Abang Setia kerana sentiasa setia bersama dengan kami di Nasional FM. Seterusnya siapa lagi? Lajis. Rupanya bercakap sambil senyum. Senyum ya? Oh. Yelah awak, kalau saya cakap tak senyum, dia intonasi ataupun suara tu akan berbeza sedikit. Nur Isa atau Ainun Mai Isa juga terus menemani saya dengan ucapan terus mantap. Awak juga terus mantap mendengarkan Nasional FM, okey? Seterusnya, siapa lagi? Neru Matthew, inginkan lagu anda dimainkan untuk edisi pada malam ini 31 Mei 2026. Kita dah tutup dah untuk pilihan bersama 2.0, yang mana lagu-lagu ataupun undian lagu dibuka bermula 9 pagi sehinggalah 1 tengah hari melalui media sosial di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Poster pilihan bersama 2.0. Jadi diharapkan Neru terhiburlah dengan nak pilihan sahabat-sahabat kita pada malam ini, okay? Seterusnya, Hisham Al-Hadad juga turut menemani saya. Katanya hari ini gembira. Nak tahu gembira macam mana? Kenapa dia gembira? Anda kena tonton live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Seterusnya kita ada Nur Hayati Aziz, si pekan juga turut menemani saya. Syahai Aziz.bote, atau orang Perak lah ni. Waalaikumsalam warahmatullahi. Syah daripada mana tu? Dari Batu Feringgi. Okey ke tu? Sihat ke? Diharapkan semuanya sihat walafiat ya. Siapa lagi yang menemani saya pada waktu ini? Sebentar, Idin nak sugih. Sugih tu kalau dalam bahasa Jawa kan, kaya. Jadi kalau saya sebut banyak kali, Idin sugih, Idin sugih, InsyaAllah kaya raya Idin dibuatnya. Alhamdulillah, amin. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada Khatijah Muhammad Amin dari Kemasik Kemaman Terengganu. Beliau inginkan lagu Musim Bunga dari Deloitte, tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Usif Joseph. Beliau inginkan lagu daripada Datuk Sharifah Aini, Hapuslah Air Matamu. Jadi jangan sedih-sedih, terus setia bersama dengan AJ dan juga rakan-rakan yang lain semestinya di Nasional Malam.

0: Pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam Pilihan Bersama 2.0 setiap malam, semestinya hanya di Nasional Malam.
1: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat sampai selamat.
2: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
3: Pilihan Bersama 2.0 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM sentiasa di hati.
4: Nasional FM sentiasa di hati. 9.40 minit malam pada waktu ini. Terima kasih kepada rakan-rakan yang baru saja menemani AJ di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya Miss Yati, Ahram, salam ceria dari Kinabatangan. InsyaAllah saya akan siarkan lagu permintaan daripada awak. Ada tik tak komen awak tu? Kalau ada tanda, maksudnya lagu awak adalah dalam Pilihan Bersama 2.0. Abi Hashim juga turut menemani saya. Miss Yati, semoga murah rezeki, sihat selalu atas perkongsian rezeki di dalam live TikTok. Ili, waalaikumsalam. Diharapkan semuanya okey-okey saja. Baik, terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Nasri Nasar. Assalamualaikum, sihat ceria selalu buat AJ dan semua sahabat setia Nasional FM sentiasa di hati. Diharapkan dalam keadaan yang terbaik. Terus menemani AJ semestinya di Nasional FM. Terima kasih Nasri. Seterusnya Zainab Husin juga turut menemani saya. Alah, comelnya dia bagi saya beruang warna putih. Lepas tu beruang tu dia kiss. Dia bagi flying kiss ataupun ciuman terbang ya. Yang ada ikon love ataupun hati, bentuk hati, comel je. Terima kasih Zainab Husin. Seterusnya Linda Roslinda juga turut menemani saya. Waalaikumsalam AJ. Waras yo? Oh, waras alhamdulillah. Kueh Linda Roslinda, waras apa orang? Maksudnya sihat ke tu? Diharapkan sihat. Saya sihat alhamdulillah. Itu dalam bahasa Melayu lah. Marfan Parlan juga turut menemani saya. Noxy Moses, Ita Rozaya, Sumandak Sabah. Kemudian kita ada Syam Wira daripada Kedah. Terus layan di Nasional FM dan semoga dipermudahkan segala urusannya. Comel Syam Wira kongsi gambar anak dia ni. Diharapkan sentiasalah dipelihara sekeluarga. Seterusnya siapa lagi yang menemani saya? Sadin. Salam, selamat malam dan akhir pekan, bos. Selamat bersiaran kembali, bos. Okey, moga bos sihat, ceria selalu. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih, Sadin. Ana Morni juga turut menemani saya. Terima kasih banyak, Ana Morni. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok. Yang baru saja menemani saya, ada lagi nama baru, Alif Khairul Chi. Terima kasih Alif. Salam perkenalan. Nur Fidaus Muhammad juga turut menemani saya. Hang Nadim, Suzana Hashim 20, Azli Rania juga. Iwit, Piwit. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20. Yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita, Lin Roslinda. Beliau inginkan lagu daripada Blue Arise. Seterusnya, permintaan daripada Princess Su. Beliau inginkan lagu daripada Mas Idayu, Robek Hatiku. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Ita Rozaya. Beliau inginkan lagu daripada Rafish. Yang mana lagu ini ditujukan khas kepada semua sumandak cantik Unduk Ngadau 2026. Finalnya 31 hari bulan hari ini, dengan ucapan buat yang terbaik dalam menjawab soalan. Dan Ita Rozaya juga berkongsi gambar antara calon-calon yang menyertai pertandingan ini. Jadi diharapkan semuanya dipermudahkan, terus setia bersama dengan AJ semestinya di Nasional Malam. Dan ini The Ravish, The Boom. Anda The Boom kerana menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda.

saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

0: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, wajah kekasih. Nyanyian anak Datuk Seri Siti Nurhaliza adalah lagu permintaan daripada sahabat kita Syamak Wira dari Kedah, dengan ucapan salam hujung minggu untuk semua. Harapkan semuanya terhibur dalam pilihan bersama 2.0 pada waktu ini. Baik, sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita.rtm.gov.my, yang mana tabika kemas Rabang musnah 100% dalam kejadian kebakaran pada petang Sabtu. Iaitu panggilan kecemasan diterima pada 2.17 petang. Anggota Balai Bomba dan Penyelamat iaitu BBP Betong digerakkan ke lokasi. Operasi pemadaman sukar akibat laluan sempit. Peralatan dipindahkan dengan kenderaan utiliti kerana jentera Fire Rescue Tender iaitu FRT tidak dapat masuk. Dari mangsa dilaporkan, operasi dikawal dan tamat pada pukul 4:14 petang. Punca dan jumlah kerugian masih lagi disiasat. Seterusnya, lebih 400,000 guru dan pegawai perkhidmatan pendidikan memanfaatkan program voucher buku Guru Madani 2025 dalam memperkukuh budaya ilmu serta menyokong pembangunan profesionalisme melalui akses kepada bahan bacaan berkualiti. Bookcapital.my memperluas akses bahan bacaan dan memudahkan penembusan voucher secara digital. Pendigitalan meningkat kecekapan, ketelusan dan keberkesanan pelaksanaan serta membolehkan rakaman dan analisis data. Kajian menunjukkan majoriti penerima menyokong penerusan program dan berpuas hati dengan pelaksanaan.

0: pelaksanaan. Program memupuk minat membaca, menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat dan meningkatkan pengetahuan profesional guru. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, untuk perkembangan berita sepenuhnya nantikan Utama 11 Malam dan jangan lupa untuk anda layari platform digital berita berita.rtm.gov.my. Baik, kita terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 2.0. Namun di kesempatan ini, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok, yang baru saja menemani saya. Antaranya kita ada Teacher Mary. Selamat malam, selamat santai. Malam santai. Apa khabar? Sihat walafiat awak? Teacher Mary, sihat ke? Oh. Terima kasih juga kepada Ash kerana berkongsi rezeki. Semoga awak murah rezeki, sihat selalu. Seterusnya, siapa lagi? Saya abang setia Ibra Angels. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ita Rozaya juga turut menemani saya. Baik, terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Kita terus berhibur lagi. Yang mana lagu ini permintaan daripada Nora Shikin. Beliau inginkan lagu daripada Adira Suhaimi, Sayang Orang Yang Sama. Seterusnya, permintaan daripada siapa ni sebentar, Hisham Mudin bin Muhammad Abdul Wahab. Beliau inginkan lagu daripada Tera Rosa, Kehendaknya. Terus setia bersama dengan AJ semestinya di Nasional Malam.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Pilihan bersama.

sayang orang yang sama. Permintaan daripada sahabat kita iaitu Nora Shikin daripada Adira Suhaimi. Yang mana lagu lirik ini seorang gadis yang mencintai seseorang sepenuh hati walaupun dilukai tapi masih lagi setia bersama dengan pasangan tersebut. Jadi kadang-kadang kita ni susah nak jatuh cinta, betul tak? Yang susah adalah terus sayang orang yang sama selepas bertahun-tahun walaupun telah dilukai. Itu pun salah satu juga susah untuk lupakan, susah untuk kita putuskan bila kita dah sayang orang tu kan. Sebab bila kita dah kenal lama ataupun kita dah jatuh hati, dah kenal seseorang tu, kita bukan saja nampak kelebihan seseorang tu tapi juga kelemahannya. Namun kita pilih untuk kekal, dan setiap orang sebenarnya ada hak untuk memilih kekal ataupun terus bersama walaupun terus dilukai. Jadi AJ nak ingatkan kepada anda lah semua kan, sama-samalah kita mengingati, jika pasangan kita mencintai kita sepenuh hati, kalau boleh jagalah perasaan beliau, janganlah cuba lukai hati mereka. Ingat, senang ke orang nak sayang kita sepenuh hati? Susah tau. Walaupun awak rasa awak dah jumpa orang yang baru yang sayang awak, tapi kita tak tahu sama ada sayang itu kekal selamanya. Sebabnya orang yang sayang awak dulu ni, dia lebih tahu kelebihan awak, kelemahan awak, tapi dia tetap setia bersama dengan awak. Jadi fikir-fikirkan nasihat saya ni dan peringatan untuk saya juga. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok. Ada juga yang komen-komen mengenai lagu pada malam ini. Ada yang kata kes cemburulah tu. Seterusnya siapa lagi? Aiman Haikal juga turut menemani saya. Ash, nasib baik saya setia pada orang yang sama, Mama. Alhamdulillah. Terima kasih yang itu yang saya mahukan. Abang setia betul tu. Hati mahu setia satu. Baik, seperti anda juga, terus setia bersama dengan AJ di Nasional FM. Kekal bersama dengan frekuensi ini. Untuk anda yang sedang memandu pada waktu ini, faham? Musim cuti, musim perayaan kan? Mestilah kat jalan ni macam Aish, emosi tu terganggu, agak jam sedikit. Tapi terus layan lah, terus teman berteman bersama dengan AJ dan terus layan dalam pilihan bersama 2.0. Baik, kita terus berhibur lagi. Yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Ahran Ahram bin Ahmadal dengan ucapan salam hujung minggu untuk semua. Berikan lagu daripada Ziana Zin, Dingin. Seterusnya permintaan daripada Ila Hidayah dari Kuantan Pahang. Berikan lagu daripada Datuk Hatan Mahligai Syahdu. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Biah Biah dari Sadung Jaya Samarahan Sarawak. Berikan lagu daripada Spin dan juga Siti Nordiana, Memori Berkasih. Semoga malam ini anda yang baru saja mendengarkan Nasional FM, memori untuk kekal bersama dengan AJ dan juga Nasional FM, dan terus setia bersama dengan saya di Nasional Malam.

Itu dia penantian daripada Black Rose. Saya faham penantian tu sebenarnya satu penyiksaan untuk anda, tapi terus menanti jika anda setia, okay? Dan terus setia bersama dengan AJ semestinya di Nasional FM. Sesetianya sahabat-sahabat kita di live TikTok, antaranya kita ada Ili, ada orang merajuk dengan saya lagi, Ma Allah, kenapa tu, okay ke tu? Edward Amirul juga turut menemani saya, abang setia. Edward Amirul menanti kawan bayar hutang lagi seksa, Ma. Okey ke tu? Diharapkan kawan-kawan tu yang berhutang dengan kawan awak ataupun ahli keluarga ke sahabat-sahabat tu, kalau boleh selesaikanlah hutang tu. Ya, kesian kawan awak yang menanti ni dah macam menagih pula. Padahal awak yang berhutang dengan dia. Seterusnya sampai lagi, Hisham Al-Haddad. Mama jom karok. Untuk anda yang baru saja mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, jika anda ingin berinteraksi bersama dengan AJ dan juga rakan-rakan pendengar yang lain ataupun berkaroki bersama dengan kami, anda kena tonton live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Seterusnya, Ash juga turut menemani saya. Mama Marisha, kupu-kupu beracun saat malam, Mama. Saya sendiri sambil berpeluk bantal busuk saya. Allah, sianya. Tak apa, Mama akan terus menemani anda. Sahabat-sahabat yang lain juga akan terus menemani anda dalam pilihan lagu 2.0 pada malam ini. Zar, hai dari Brunei. Terima kasih menemani AJ pada waktu ini. Kita terus berhibur lagi permintaan daripada sahabat-sahabat kita. Dan setiap lagu yang diminta sebenarnya pada malam ini ada ceritanya yang tersendiri. Jadi ada juga lagu yang mengenangkan seseorang, ada lagu yang menunjukkan dirindu akan seseorang, ada juga lagu pilihan bersama 20.0 ni untuk menenangkan hati. Jadi apapun pilihan daripada anda, diharapkan anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini terhibur dengan pilihan lagu-lagu daripada sahabat kita. Mungkin ada lagu tu bukan muzik yang anda minta ataupun anda sukai, tapi kalau boleh, AJ nak sangat semua orang terhibur dengan lagu-lagu. Kerana dalam pilihan bersama 20.0 ini, kita berkongsi perasaan, kita berkongsi emosi, emosi semestinya di satu frekuensi di Nasional FM. Jadi sama-sama kita meraihkan semua emosi pada malam ini dalam pilihan bersama 2.0. Dakmi, terima kasih. Dan terima kasih juga Ilih atas pemberian. Semoga murah rezeki, sihat selalu. Baik, kita terus berhibur lagi dengan lagu ini. Ceria sikit. Permintaan daripada Aiman Taman Arya Miau. Beliau inginkan lagu daripada lagu Hindustan, Kucu-kucu Hotahe. Diharapkan semua terhibur. Jadi bolehlah kita berdansa sambil memandu. Ataupun yang sedang santai di rumah pun boleh berdansa. Di live TikTok pun boleh juga. Terus setia bersama dengan AJ di Nasional FM. Cuma jangan berguling je, okay?

11 institusi kewangan tawar kredit sewa beli bawah akta baharu mulai esok. Pembatalan lesen ekspor peluru berpandu, Norway mohon maaf. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: Kan beban kewangan pengguna yang selama ini terpaksa menanggung kadar faedah yang tinggi. Ikuti reaksi Omar Ahmad dan Abdul Aziz Ismail.
1: Alhamdulillah, saya setuju dengan itu. Kurang-kurangnya ada sikit ada perubahan dari segi kerajaan. Kerajaan ada ambil tahu hal rakyat. Terima kasihlah kerajaan kerana beri pengurangan itu. Tapi yang penting tu pelaksanaan tu dan berikan maklumat terperinci pada pengguna.
2: Memang menghapuskan flat rate ni memang terbaiklah sebab interest yang bulanan yang kita bayar tu sebelum ni kita sebenarnya bayar, katakanlah kita bayar 100, RM90 itu adalah interest. RM10 aja principalnya.
0: Norway memohon maaf kepada Malaysia susulan keputusannya membatalkan lesen ekspor bagi peluru berpandu anti kapal NSM. Permohonan maaf itu disampaikan Menteri Pertahanan Norway, Tore O. Sandvik, kepada Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin dalam pertemuan dua hala di luar sidang dialog Shangri-La ke-23 di Singapura. Sandvik turut memperincikan sebab dan punca terhadap keputusan pembatalan yang diambil oleh kerajaan Norway. Dalam pertemuan itu, Malaysia secara terbuka meluahkan rasa kecewa terhadap tindakan tersebut. Menurut Datuk Seri Muhammad Khalid, keputusan keadaan dibuat secara unilateral tanpa usaha membantu Malaysia mendapatkan semula wang yang telah dibayar sebelum ini. Disebabkan itu, Malaysia mahu penyelesaian adil termasuk kemungkinan pemulangan penuh wang yang telah dibayar kepada syarikat berkenaan. Kementerian Komunikasi merancang untuk mewajibkan semua pengiklan yang menggunakan perkhidmatan iklan berbayar di platform media sosial mengesahkan identiti mereka bagi membendung aktiviti penipuan dalam talian. Timbalan Menterinya, Teo Ni Ching berkata, langkah itu yang turut menyasarkan aktiviti perjudian digital selaras dengan pelaksanaan Kod Pengurangan Risiko RMC berkuat kuasa esok.
3: Sepertilah Facebook sekarang, kita banyak nampak sponsor post. Tapi sponsor post itu sebenarnya setakat ini sangat susah untuk kita ambil tindakan kerana kita tak tahu siapa sebenarnya yang bayar Meta untuklah boost post tersebut. Jadi kita buat satu di bawahlah risk mitigation code, kita letak satu tanggungjawab di bawah platform, terhadap platform supaya mereka ada satu tanggungjawab untuklah buat pengesahan identiti advertiser tu.
0: Teo Ni Ching. Pelaksanaan penggunaan biodiesel B15 yang bermula esok di seluruh Semenanjung memperlihatkan fasa penting dalam perjalanan peralihan tenaga di tengah-tengah krisis bekalan global. Inisiatif itu mendapat maklum balas positif dalam kalangan pengguna yang disifatkan bukan sekadar dapat mengurangkan kebergantungan terhadap diesel fosil import, malah menyumbang kepada pengurangan pelepasan karbon dalam sektor pengangkutan. Ikuti reaksi Muhammad Arif Ismail, Lai Wai Hong dan Aisyah Ahmad Kamarudin.
4: Saya menyambut baik kerajaan melaksanakan biodiesel B15 ni. InsyaAllah kalau selamat dan baik untuk kenderaan saya, saya akan guna. Ya, saya rasa selain tu banyak manfaat pada negara lah sebab kita pengeluar kelapa sawit kan. Jadi dengan penggunaan ni dapatlah negara pun dapat manfaat.
5: Saya rasa ni bagus juga pasal boleh dia menjaga alam sekitar kita. Lagi pun dia mencimatkan kos kita import diesel.
6: Secara saya menyambut baiklah dengan apa yang kerajaan sarankan. Lepas tu dengan sebagai pengguna diesel memang membantulah kita daripada segi aspek kenderaan, cuaca, apa pencemaran semua.
0: Perkhidmatan aerotrain di Terminal 1 KLIA akan kembali beroperasi 24 jam sehari bermula tengah malam ini. Susulan siapnya Pelan Tindakan Komprehensif CAP. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Lok, pelan berkenaan melibatkan koordinasi bersama Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD dan telah disahkan oleh penilai kereta api bebas. Jelas beliau, APAD akan terus melaksanakan pengawasan kawal selia terhadap operasi aerotrain manakala Malaysia Airports kekal bertanggungjawab untuk mengekalkan standard perkhidmatan yang ditetapkan. Berita seterusnya. Kerajaan Negeri Sabah menyambut baik pengumuman bayaran interim berjumlah RM1.5 bilion bagi pemberian khas kepada negeri itu. Ketua Menteri Datuk Seri Haji G. Noor berkata, pengumuman yang dibuat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu amat dihargai dan berharap dana berkenaan dapat disalurkan segera demi manfaat.

manfaat rakyat. Beliau turut menyambut baik jaminan Perdana Menteri untuk terus menghormati dan melaksanakan Perjanjian Malaysia 1963. Operasi mencari dan menyelamat pendaki wanita Jaslinda Saludin yang dilaporkan hilang di Gunung Batu Putih, Tapah, berdepan cabaran tambahan apabila pasukan penyelamat mengesan najis dipercayai milik haiwan liar berbahaya termasuk harimau kumbang di beberapa kawasan operasi. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Sabarok Z. Nur Ahmad berkata, penemuan itu menunjukkan kawasan pencarian berada dalam habitat hidupan liar namun operasi tetap diteruskan dengan pematuhan prosedur keselamatan yang ketat. Konflik di Asia Barat. Angka korban akibat serangan berterusan Israel di Gaza meningkat kepada 72,939 orang, manakala 172,927 lagi cedera sejak Oktober 2023. Pihak berkuasa kesihatan melaporkan hospital-hospital di seluruh Gaza menerima seorang lagi mangsa yang baru terkorban, seorang lagi meninggal dunia akibat kecederaan terdahulu dan 8 mangsa cedera dalam tempoh 24 jam lepas. Selain itu, 781 lagi mayat ditemukan dari pelbagai kawasan di seluruh Gaza. Speaker Parlimen dan Perunding Utama Iran, Mohammad Bagher Khalibaf, mengesahkan Tehran tidak akan menerima sebarang perjanjian dengan Washington, melainkan perjanjian itu dapat memastikan hak rakyat Iran terjamin. Gencatan senjata mula berkuat kuasa pada 8 April menerusi pengantaraan Pakistan, namun rundingan susulan di Islamabad gagal menghasilkan perjanjian yang berkekalan. Presiden Donald Trump kemudiannya melanjutkan tempoh gencatan senjata untuk tempoh masa yang tidak ditetapkan. Sukan pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli mencipta sensasi apabila meraih tempat ketiga dalam perlumbaan Grand Prix Itali di Litar Mugello. Beliau yang bermula di petak pertama mempamerkan tunggangan bertenaga untuk bersaing di kelompok hadapan sepanjang perlumbaan. Hakim Danish hanya dipisahkan 0.456 saat di belakang pemenang perlumbaan Brian Uriarte yang merupakan podium pertama buat pelumba kelahiran Terengganu itu selepas 7 perlumbaan musim ini. Kejohanan hoki Piala Asia bawah 18 tahun di Kakamigahara, Jepun. Skuad hoki wanita negara memelasah Singapura 13-0 dalam aksi kedua kumpulan A selepas dikecewakan India 1-2 pada perlawanan pembukaan semalam. Kemenangan besar tersebut meletakkan Malaysia di tangga kedua kumpulan dan hanya memerlukan keputusan seri menentang Korea Selatan Selasa ini untuk mengesahkan tempat ke separuh akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 11 institusi kewangan tawar kredit sewa beli bawah akta baru mulai esok. Pembatalan lesen ekspor peluru berpandu, Norway mohon maaf. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arif dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, selamat malam.

11.13 minit malam baru waktu ini. Terima kasih kerana masih lagi setia menjadikan Nasional FM ini sebagai teman malam anda. Dan ini merupakan jam yang terakhir untuk AJ menemani anda dalam Nasional Malam. Namun pilihan bersama 2.0 masih ada lagi, akan terus menemani anda sehinggalah tepat 12.30 malam. Sebentar saja lagi, geng Burung Hantu akan menemani anda bermula 12.30 malam dan sehingga 6 pagi. Radio Nasional FM ini radio yang bersiaran 24 jam tanpa henti. Jadi tak rugi untuk anda mendengarkan kami. Baik, terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang sentiasa menemani AJ di live TikTok maupun di Facebook, dan diharapkan semuanya terhibur. Baik, kita berhibur dengan lagu ini, permintaan daripada Muhammad untuk semua pendengar setia Nasional FM. Beliau ingin lagu daripada Spider, Kasih Latifah. Terus setia, okey?

Baik, kasih Latifah dari Spider. Terima kasih. Kasih ke kasih. Masih lagi setia menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman anda. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya Ahran Ahram bin Ahmadal, Hida Mulyani binti Ali Ida, Muhammad Azhar Harun, YB Rajaton Dr. Philip Maling, Beluntung Om Hawun, Nur Ariza, Nur Isa, Jai Kesuma, Hamdan Arifin, Santalia Beru, Tantari dan Anak Mas Mira, Anak Ne, salam hujung minggu, Budak Lawaya Mistik, Ida Suraya, Daniel Abdul Jali Tawau, Mayani Emma Abdul Malik, Muhammad Shah, Rosli Rosli dan ramai lagi. Terima kasih kepada kekasih sahabat-sahabat semua menjadikan Nasional Life FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. Baik, kita terus berhibur lagi dengan lagu ini, permintaan daripada Humaira Ros Syahid daripada Kuala Selangor, berlanggikan lagu daripada Niki Adila, Aku Tak Akan Nak Bersuara. Tapi untuk AJ, AJ akan terus bersuara menemani anda sehingga 12:30 malam nanti.

Baik, nampaknya sampai di sini saja tugas AJ untuk menemani anda di Nasional FM. Jadi selamat bercuti, salam hujung minggu untuk semua juga. Dan untuk anda yang masih lagi bekerja, tak dapat cuti, bersabarlah yang bekerjalah dengan ikhlas. Sesungguhnya awak akan tenang dan rasa seronok aja bekerja. Dan untuk anda yang sedang memandu, terus setia, jadikan Nasional FM ini sebagai teman pemanduan anda. Sebentar saja lagi, Naza ataupun Abang Manis akan menemani anda dalam geng Burung Hantu. Jadi saya tinggalkan anda dengan lagu ini, lagu peminta daripada Pilihan Bersama 2.0. Lagu ini diminta oleh Azmia Azman dari Pengkalan Hulu Perak. Beliau inginkan lagu daripada Ekspedisi, Aku dan Sesuatu. Seterusnya permintaan daripada Sadin Sadin Sadin daripada Celine Dion, The Power of Love. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Aniza Samin dengan ucapan salam hujung minggu untuk semua. Diharapkan semuanya bergembira. Berangkat lagu daripada Iklim, Bukan Aku Tak Cinta. Bukan AJ tak cinta tau, tapi memang tugas AJ sehingga 12.30 malam saja. Namun Nasional FM sentiasa bersiaran 24 jam bersama dengan penyampai-penyampai yang lain. Jadi saya balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam Pilihan Bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
2: Adakah lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam Pilihan Bersama 2.0, malam ini anda boleh kongsikan perasaan itu.
1: Kerana setiap lagu ada cerita dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
2: Pilihan Bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
1: Pilihan Bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu.

Persembahan Khalifah dengan si jantung hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua peringkat nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Mama AJ ataupun Alia Jailani telah pun bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi, yang kita panggil sebagai segmen nasional Geng Buruh Hantu. Untuk pertemuan hari ini, Isnin 1 Jun 2026, 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semuanya baik? Semuanya sihat? Sihat, alhamdulillah, syukur. Jaga kesihatan itu baik-baik ya. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapat rawatan, tolong dapat rawatan dengan segera. Ada yang bersedih hari ini, jangan bersedih. Jangan bersedih, saya ada menemani anda sampai pukul 6 pagi. Walau apapun perasaan kita, sesedih apapun perasaan kita hari ini, yang paling penting kita senyum-senyum selalu. Kerana dengan senyuman itulah pastinya perasaan kita jauh lebih baik, insyaAllah ya. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi nasional FM seluruh negara, termasuklah di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, di seantero dunia merusi RTM Klik betul-betul percuma, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ya. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya untuk tengah malam ini. Tengah malam sampai pukul 6 pagi, yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu. Di manakah geng-geng buruh hantu saya? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok. Mana dia rakan-rakan TikTok? Ramai pendengar Nasional FM yang ada akaun TikTok tapi tak nak masuk ke akaun TikTok Nasional FM. Laporkan diri anda. Baik, hari ini 1 Jun 2026. Kebanyakan ataupun ramai yang bercuti kan, sebab hari rasmi yang di-Pertuan Agong, hari kebetulan rasmi yang di-Pertuan Agong, 1 Jun 2026. Juga bagi mereka yang di Sarawak menyambut Hari Gawai, selamat Hari Gawai. Selamat menyambutnya ya. Menyambut perayaan tu menyambut juga, tetapi keselamatan di rumah jangan di jangan tidak diperdulikan. Tengok dapur gas tu dah tutup belum, pendawaian elektrik anda macam mana, terutamanya bagi mereka yang tinggal di rumah panjang. Kalau satu terbakar, habis semua tau. Jadi jangan gunakan pendawaian yang terlalu banyak lah. Okay, selamat Hari Gawai. Ini dia untuk mereka yang menyambut gawai. Persembahan daripada Ramlis Walter, Ricah Gawai. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: Eh, geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku, ya Allah. Buat aku sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini, tak ada tempat lain dah nak buat sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka seposin aja. Ish, geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah. Ai.
1: Ha, Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap. Berbudi bahasa. Budi bahasa. Budaya kita.
3: Nasional FM. Sentiasa.

Persembahan Crystal dengan Penasaran. 12.29 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan Nasional FM. Nasional Game Buruhan tu bertemankan pemilik suara ini ya. Ramai yang cuti, jadi kita boleh layan dan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Kasih on tak on? Yang tengah bekerja, tengah bertugas, sama bekerja, sama bertugas. Ramai yang cuti tapi ramai juga yang bekerja kan. Zaman sekarang tak kira cuti ke tak cuti ke, semuanya ada yang bekerja, ada yang bercuti. Jadi yang bekerja selamat bekerja, yang bertugas selamat bertugas. Galas amanah yang telah pun diberikan kepada kita dengan sebaik-baiknya, insyaAllah. Mudah-mudahan rezeki kita akan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Pemandu-pemandu se-Malaysia, termasuklah mereka yang sedang memandu untuk mencari rezeki, mencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu Grab, abang-abang lori, brother-brother bus semua. Kasih horn satu kali, pan-pan-pan. Tanda anda hadir bersama-sama dengan saya. Baik, sementara itu, ramalan gaji cuaca meramalkan ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah, di daerah Gubang Pasu, Kelantan, di Jeli, Tanah Merah, Macang, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, seluruh negeri Terengganu, Pahang pula di Lipis, Jerantut dan juga Kuantan, di Sarawak, di Betong, Sariki, Meradong dan juga Mukah, termasuklah di Tanjung Manis dan juga Darul sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia. UPS dari Terengganu hadir luncur terus Abang JJ Gemas. Dia kata sampai pukul 6 pagi. Solehadin, Cik Burger dan juga rakan-rakan Noah, Fadli, Jali, Joa, Saril dari Kelapa Sawit, Kulai Johor, Juria Jaafar, ada siapa lagi, Nur Isa, Bida dari Salju, Iskandar Putri, Solehadin, Cik Ani, Suhaimi dari Besut, dari Setiu Terengganu, Ita Chot dari Kelantan, Sadiah Markum dari Seri Medan, Nenek Ani, Razak Balingi, Jaka Utara Sopan, ada Fiza Riza, Muhammad Yusof dari Terengganu, Intan Hamid juga turut hadir. Siapa lagi? Muhammad Nazrin, Fikri Abdullah dari Kepong, Kuala Lumpur. Sean, katanya dalam perjalanan dari Kota Baru ke Kuantan. Okey, hati-hati Sean. Lin Roslinda, PK Amin, Rohatun Atun, Nasna Asrani, Mama Isyam Mudin, Mami Zaidah, Nordiana Nordin, Miri Sarawak, Din Karudin, Kuala Terengganu, Zabidi Ahmad, Trono, Jamak Aloha, Hajah Halijah, Hamzah, Princess Sue. Siapa lagi? Syaputra, Masa Saleh, Nazri Yahya, Juhasmizi Abdullah, Abi Yana, Rosi Yana, Muhammad Jasni Mon, Dad Red, Muhammad Faizal Mustafa, Budak Lawan Mistik Nipmas, Muhammad Fahmi Abu Bakar, Abang Lori Luncur Singapura, mari, oi mantap Abang Lori, Jasmine dan Jonet juga subcasting. Antara yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM, terus beribur lagi, ini dia lagu ciptaan Benny Arjuna, Dev Gapsi dengan Ibu Kota Cinta. Nasional Game Berhantu terus luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Kumpulan Sejenengan Pelesik Kota. Lagu ini membawa kita ke 12.45 minit tengah malam. Semua okey lagi, geng-geng buruh hantu? Sudah bersiap sedia belum dengan senjata-senjatanya? Senjata untuk layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Apa dia senjatanya? Kopi O, teh O, Nescafe tarik, biskut-biskut, itulah senjatanya. Sambil-sambil mengunyah, sambil-sambil minum, kita layan lagu-lagu untuk 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda, untuk kita segar-segarkan mata dahulu sebelum kita menangis di tepi bujur katil. Baik, bagi mereka yang tinggal di Putrajaya, jangan terkejut pula orang ramai terutamanya penduduk di sekitar Putrajaya dinasihatkan supaya tidak panik apabila mendengar bunyi letupan meriam pada 3 dan juga 5 Jun ini Ketua Polis Daerah Putrajaya ACP ID Shah Muhammad menyatakan bunyi letupan itu susulan pelaksanaan tembakan meriam oleh Angkatan Tentera Malaysia bersempena dengan istiadat perbarisan mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di Dataran Pahlawan Negara, Presiden 1. Beliau berkata dua das tembakan meriam akan dilepaskan pada sesi raptai bermula 8.30 pagi Rabu, iaitu 3 Jun. Jadi pada acara yang sebenarnya 5 Jun nanti, sebanyak 21 das tembakan akan dilepaskan pada waktu yang sama. Jadi tiga laluan utama juga akan ditutup sementara bermula 7 pagi, iaitu di Jalan Persiaran Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Jalan Lebuh Raya Perdana Timur dan juga laluan di sekitar Kompleks E. Jadi ambil maklum mereka yang tinggal di sekitar Putrajaya. Jangan terkejut pula bunyi meriam je. Ih, terkejut ni. Ada tembakan apa ni? Tak. Itu yang dilepaskan oleh Angkatan Tentera Malaysia sempena dengan istiadat perbarisan mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Luncur terus. P29 katanya luncur GBH. Jumain Kromo hadir melaporkan diri bersama dengan saya, Yati Fiza Riza Manja. Ada Selmet juga. Lala Anggun, Din Taiping, Muhammad Fikri, Mat Bekho, Cik Zah, Iris Jome, Iswani 87, Roslani Ani, Wan dari Brunei, AG, ada Funky Lia, Izora, Rosita dari Greg, Perak, Suzana Ahmad, siapa lagi, Erin Kitchen, ada Fatiha, Iqmal, Lori Kago, Pang. Ani 83, Muhammad Nazri, lagi siapa lagi, Azmin, ada Putri Dadisha, Wan Faizal, Lori Bokang, Singapura, Abang Lori, banyak ramai hari ni Abang Lori melaporkan diri bersama dengan saya, Cahaya Tol Pasar Borong, Fidaus Muhammad, ada Ibra Angles, Rozi Amin, Haji Lebai Bro, Junaida, Lavender Girl, Long Towing, Duda Lara, Muhammad Nor, ada Ani, Lina Adam, Ati Azuriati. Ui, ramai betul melaporkan diri ni. Baru awal dah ramai dah. Ya betul, pasal semua cuti ke? Yusuf MC, Siti Fatimah, Ain Noraini, Rosita Uji, Zanida, Pain Burger, ada Ahim, ada Bunga Tanjung, Zulkifli Saleh, Zabidah Yahya, Azliza Baham. Itu antara yang hadir. SMG hadir dari Sandakan, Sabah. Terima kasih ya. Di live TikTok, tipi-tipi like ya. Kasih luncur terus sampai pukul 6 pagi nanti. Jom terus layan lagi lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita. Mood menangis di tepi bujur katil. Wings dengan Enigma. Luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alip Zain Arif.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya percaya ramai yang hentak-hentak kepala. Teringat zaman-zaman headbanging dulu kan, menerusi lagu ini daripada persembahan ekspedisi dengan Kita Pengyo. Membawa kita ke 1-3 minit pagi. Kita beralih dari tengah malam ke pagi sudah. Di jam yang kedua, nasib makin buruk hantu untuk pertemuan Isnin 1 Jun 2026. Okey, jangan lupa kita sama-sama memeriahkan bagi mereka yang tinggal di Lembah Kelang ataupun yang

dekat dataran Putrajaya tu, apa yang ada? Yang ada adalah Hari TVET Negara 2026. Untuk kita meneroka pelbagai teknologi, aktiviti interaktif dan juga peluang menarik di Hari TVET 2026. Jangan lupa bawa telefon bimbit dan juga power bank. Ada bawa kad pengenalan, air minuman, pakaian dan kasut yang selesa, bawa kawan, bawa ahli keluarga. Sebab apa? Sebab banyak program menarik ataupun aktiviti menarik menanti anda. Teknologi dan juga inovasi terkini antaranya aktiviti interaktif, peluang kerjaya dan juga jaringan industri bagi pencari-pencari peluang kerjaya, pameran dan juga demonstrasi kemahiran TVET. Jadi sama-sama meriahkan 5 hingga 7 Jun, 3 hari tu di Dataran Putrajaya, TVET Bilan Utama Kerjaya. Ya, kalau betul kita lihat zaman sekarang ni, TVET bukan lagi jadi pilihan yang kedua. Selain daripada akademi, TVET juga menjadi pilihan utama juga sekarang ini. Ramai yang memilih TVET, memilih kemahiran untuk persediaan di masa depan, terutamanya anak-anak kita lepasan SPM, STPM, lepasan universiti dan sebagainya. TVET juga menjanjikan pendapatan ataupun gaji yang lumayan tau. Betul. Okey, selamat pagi Cikgu Ati, selamat pagi Metal Sejati, Azlina Abdul Aziz, Normal Ahmad, ada saya Datul Syahrul, Abang Lori, Pam-pam-pam, Anissa Manaf, ada Puteri Lilin, ada Faizai, Syaharudin, Zuhanis, Karman, Ismi Pal, Nur Cahaya dari Perlis, Aiden Amin, ada juga Zakatin. Mantap semua. Jangan berhantu, luncur terus. Kai Junaidah, Unit 17 Para RMD Melaka. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu yang agak rancak sampai hentak-hentak kepala kan. Kebanyakannya lagu-lagu rock kan. Ini hiburan pelbagai rentas sehingga 1.30 minit pagi. Kita layan lagu ini pula. Lagu daripada persembahan Raja Emma. Lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik juga oleh Fauzi Marzuki dan juga Hermantino. Jejak keidaman. Ada yang sedang mencari jejak keidaman ke? Adakah?

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Paduan suara Al-Kayanik Kumar Sanu dan juga Shankar Mahadevan meresin lagu ciptaan Himesh Reshammiya dan juga Sudhakar Sharma, Mujise Shadi Karugi. Lagu ini membawa kita ke 1.25 minit pagi. Semuanya auto bergoyang. Dengar dangdut, dengar Hindu, Hindustan, dengar lagu 60-an, semuanya bergoyang. Teringat zaman-zaman joget lambak dulu kan. Eh betul, zaman-zaman dulu kalau buat kenduri kahwin je ada kugiran ataupun live band. Kita cakap malam ni ada joget lambak tak? Ada, tuan rumah kata kan. Daripada ceruk kampung mana semuanya datang berjoget lambak. Pakcik, makcik, yang tua, yang muda, semuanya berjoget. Pertama nak keluarkan peluh, yang kedua nak happykan diri kan. Berjogetlah. Baik, cuti-cuti Malaysia ni ramai yang mengambil, kata orang tu nak pergi mendaki, nak pergi hiking dan sebagainya. Tapi tolonglah buat persiapan rapi. Kita tak nak lagi kejadian seperti kehilangan ataupun kecemasan di kawasan pergunungan kan. Tolong buat persiapan rapi. Persediaan rapi, disiplin serta kemampuan untuk tidak panik antara faktor paling penting perlu diberi perhatian setiap pendaki tau. Ini dinasihatkan oleh Malim Gunung sendiri. Malim Gunung Perhutanan Perak Muzaffar Muhammad, dia katanya antara kesilapan paling kerap dilakukan pendaki ialah memandang rendah tahap kesukaran laluan, gagal membuat perancangan perjalanan yang teratur dan tidak membawa peralatan kecemasan asas. Apa dia peralatan kecemasan asas tu? Whistle, antaranya lampu sulu, kit kecemasan, alat pengesan lokasi ataupun GPS tracker dan juga bekalan makanan tambahan bagi menjadikan keperluan asas setiap pendaki. Bukan sekadar pilihan tau, ini penting. Terutamanya whistle lah. Whistle misalnya amat penting kerana membantu pasukan penyelamat mengesan lokasi anda ketika jarak penglihatan terhad, selain semasa keletihan dan juga tidak mampu menjerit meminta bantuan. Jadi itu antara yang penting tau kepada pendaki-pendaki cuti-cuti ni. Sebab ramai sejak akhir ni kehilangan lah, kecemasan lah berlaku di pergunungan. Oh, macam-macam perkara lagi. Ingat, anda nak mendaki, nak keluarkan peluh, nak beriadah, itu bagus, sangat-sangat bagus. Tapi keselamatan juga perlu diutamakan ya. Mat Yusri, selamat pagi Mat Yusri yang melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Dahara, kita ada siapa lagi? Corporal Fauzi. Kata kita ada Ain Sabah juga. Bogeyman, kita ada siapa lagi? Wan Hanya Busa, Faizal Muhammad, Nazwah, Junaida Ilyas, Z1357, Are You Sleeping? Ada Mizi 85, Rohatun, Marina Yatim katanya menyambut hari lahir hari ini. Oh, iya ke? Selamat hari lahir untuk anda ya. Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Dia minta nyanyi, abang boleh tolong nyanyikan tak? Okay. Saya dah nyanyikan, saya dah tunaikan tau. Harap tak hujan lebatnya. Amy, Aimi, kita ada Zul, ada Jebat juga. Ada Jebat Al-Qasam, Zeroja Matahari, kita ada Izan Hayati Ahmad, Skamer, Pak Langman, Cik Nini, Zain Zuraini, Mak Cokoma. Siapa lagi? Encik Bongsu juga turut hadir. Jadi hadir dekat live TikTok ni, jangan hadir saja tau. Hadir dengan tepi-tepi like ni. Hari ni saya nak 1 juta, kalau boleh 1 juta. Okey, tadi kita dah layan lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan dari 12 malam sampailah ke lagu Hindustan tadi kan. Dan apabila muzik ini saya berdengarkan, semestinya kita bertukar mood kita daripada lagu-lagu rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu yang saya anggap sebagai lagu-lagu kenangan anda semua, kenangan rakyat Malaysia, kenangan setiap orang. Kerana setiap lagu itu ada tersimpan banyak kenangan, ada tersimpan 1000 kenangan. Kenangan manis, kenangan pahit. Kalau boleh kenangan manis saja yang kita kenangkan supaya tersenyum je kita. Kenangan pahit tu kalau boleh tolak ke tepi lah, jauh-jauh, takut kalau kita kenangkan nanti luka lama berdarah kembali pula kan. Tapi anda kena ingat selalu bahawa setiap kenangan sama ada manis ataupun pahit, ianya memberikan kita pengalaman, memberikan kita pengajaran. Pengalaman itu tak dapat dibeli dengan wang ringgit.
Pengalaman itulah yang mendewasakan kita. Pengalaman itu menjadi cikgu yang memberikan kita erti kehidupan. Pengalaman itulah yang kita lalui dari dulu hingga ke saat ini. Dan pengalaman itulah yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Hashtagnya Seharum Mawar Dahulu. Lagu-lagu menangis di tepi bujur katil. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Mantoba. Lontaran suara Ellie Mazlin menerusi lagunya Janji Kekasih. Terus layan Kembur Hantu.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

0: Tentara.
1: Sebuah lagu ciptaan Wan Hafiz, lirik oleh Nur Hayati. Bumi Putera Rokes, aku hanya serangga. Oh, semuanya dah terimbau kenangan kan. Apapun, jangan terlalu memikirkan soal kenangan lah, eh. Soal masa lalu itu masa yang dah berlalu, yang dah tetap menjadi kenangan dalam hidup kita. Yang paling penting, kita terus merenung ataupun meredah masa depan, kerana di sanalah impian kita berada. 1.57 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Kemburu Hantu. Anda bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Arif. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Baik, pada ketika ini sebenarnya kalau kita lihatkan kesemua kementerian kecuali pendidikan, kesihatan dan juga keperluan asas rakyat tidak dikurangkan. Tapi di semua kementerian, langkah berjimatan lebih ketat melibatkan perbelanjaan kementerian dan juga menteri bagi memastikan sumber kewangan negara dapat disalurkan kepada program yang memberikan manfaat langsung kepada rakyat. Perkara itu dinyatakan oleh Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim. Ya. Katanya semua kementerian diarahkan mengurangkan perbelanjaan yang tidak kritikal kecuali bagi sektor utama seperti pendidikan, kesihatan dan juga keperluan asas rakyat. Langkah yang diambil termasuklah menghadkan lawatan kerja Menteri ke luar negara selain membatalkan lawatan yang tidak mempunyai keperluan mendesak. Selain daripada itu juga, amalan berjimat cermat perlu dilaksanakan di semua peringkat pentadbiran kerajaan termasuklah dalam aspek penganjuran program dan juga perbelanjaan operasi. Hasil langkah rasionalisasi dan juga penjimatan yang dilaksanakan kerajaan sebelum ini berjaya menjimatkan kira-kira RM15.5 bilion dalam tempoh 2 tahun. Jadi semua kementerian diarah ya. Penjimatan tersebut disalurkan semula kepada pelbagai inisiatif rakyat termasuklah bantuan pendidikan, program kebajikan dan juga projek pembangunan yang memberikan impak langsung kepada kesejahteraan rakyat. Jangan risau. Untuk sektor yang penting, sektor pendidikan, kesihatan tidak dikurangkan. Jangan risau. Kecuali sektor-sektor yang lain yang boleh dijimatkan, kita jimat. Sama juga macam anda dekat rumah. Dah matikan belum lampu dekat dapur tu? Selagi boleh jimat elektrik, jimatlah elektrik. Lampu bilik air, nak tidur matikan. Lampu dapur matikan. Yang mana tak guna elektrik tu matikan. Jimat ya. Nanti kalau bil api ataupun bil elektrik tinggi, jangan salahkan sesiapa, salahkan diri sendiri. Kita juga kena ambil langkah penjimatan. Julia Panas, selamat pagi. Adi Sarbini, ada Duan, Mami Jack, Ati 80, Su Azizan, Syam Ramsey. Kita ada juga siapa lagi? One Piece hadir ya. Meet Kompom. Kita ada Nur Pulau Pinang. Syaz Mirul Alif, friend Baskus juga melaporkan diri. Jamaluddin dari Perlis. Kita ada Nurul Hajar, Kak Nayana, Rinova, Wawani, Alin GBH dari Ipoh. Katanya tengah mengadap nasi ambeng. Ui, sedap nasi ambeng tu. Hantar-hantarlah sini sikit. Kamal Mat, Wakapi, Mamek, Abang Lori, pam-pam-pam, melaburkan diri bersama dengan saya. Mantap, Abang Lori, ya. Kubu-kubu beracun, Wang Spawi, Linda Kitchen, Aimi Ash, Nurul Suhaida, Mat Zaris, Ju 8754. Okey, lagi siapa lagi? Siapa? Semuanya dah bersiap sedia nak menangis tepi bucuk katil lagi? Dah bersiap sedia belum? Mana dia geng-geng berhantu ni? Malah acik cuti-cuti Melaka ni, alhamdulillah. Selamat bercuti bagi mereka yang sedang bercuti ya. Okey, semua katanya dah bersiap sedia. Hashtagnya dengan teruntuk cinta hati menerusi lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Lukman S. Ziana Zin dengan Kemelut di Muara Kasih. Terus dengarkan Kemburu Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
2: Betul tu. Nasional.
3: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh... Nasional.

Lagu ciptaan Kamal Halim, lirik oleh Adinda Amiro. Diwai dengan satu nama tetap di hati. Tempat jatuh lagi kan dikenang. Ini pula tempat bermanja kan. Ataupun tempat seseorang yang hadir, yang pernah hadir dalam hidup kita. Dan adakalanya kenangan itu tidak hanya membuatkan kita tersenyum tau. Tapi juga buat apa? Membuatkan kita diam-diam. Diam-diam kita mengharapkan ianya dapat diulangi kembali. Tapi kalau kenangan pahit, jangan minta ulang. Nanti menangis tepi bujur katil. Jangan salahkan saya. Ya? Kita nak tengok keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Liput peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di daerah Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Jalan Tut dan juga Kuantan, Sarawak di Bintulu sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Baik, pemandu-pemandu se-Malaysia, jangan lupa memandu berhati-hati, tetapi kena ingatlah, jagalah jarak tu kan. Pastikan jarak dengan kenderaan di hadapan dengan kata orang tu mematuhi 2 saat keadaan normal ataupun 4 saat lah keadaan yang sukar nak . Jadi jarak yang selamat sebenarnya boleh mengelakkan kemalangan. Jadi mengurangkanlah keletihan dan juga memberikan lebih masa untuk kita bertindak balas dalam situasi yang tidak dijangka. Jadi janganlah ikut rapat-rapat. Ini ada yang ikut betul-betul rapat je. Tiba-tiba kereta depan break secara mengejut. Break emergency. Kita pun tak sempat. Bam! Dah langgar belakang. Seorang langgar belakang. Belakang pula langgar kita. Ada sekarang kadang-kadang kita lihatkan kemalangan tu sampai 7-8 biji kereta. Kan? Berlanggar. Sebab apa? Sebab tak ikut jarak lah. Memandu laju dan juga jarak yang rapat. Jadi tolonglah pemandu-pemandu se-Malaysia. Kita sama-sama bertanggungjawab di atas jalan raya. Tanggungjawab itu keselamatan diri dan juga keselamatan orang lain tau. Dan selamat pagi Virginia Vanessa, Lara Kasih Bunga Lestari, Azmi 80 dari Terengganu, Syah Kamarudin, Ramladin, Hasha Memiana. Kita ada Kori juga, Abang Lori, Daya, ada Persona, Abi Hashim, ada Princess Adel, Zoo, Aida, Khairul Azli, Nizam, Acu Niza kata, ada siapa lagi, Mastura melaporkan diri, Marshmallow, Twin Secretaries, Gang Rimba. Oh, ramai, semakin pagi semakin ramai ni. Ada yang baru bangun tidur tu, saya nampak. Baru bangun tidur. Tunggu punya tunggu pukul 12, tertidur pula. Tak apalah, yang penting anda bangun dan terus layan yang berhantu. Tiga Aini Kedah hadir. Ainun Putih juga terima kasih banyak-banyak yang hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Kelunakan suara Haida menerusi lagunya Hajat. Ada hajat yang tidak kesampaian. Kita mampu merancang, tapi sebaik-baik perancangan Allah SWT kepada kita.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Lagu dan lirik ciptaan Adinda Amiro dan juga Rashid Somadri diklaim dengan Bukan Aku Tak Cinta. Lebih pedih, lebih sakit kalau perpisahan itu dipaksa ataupun terpaksa berpisah. Bukan kerana tak cinta, bukan kerana tak sayang, bukan kerana bergaduh, bukan kerana mahu berpisah, tidak. Tapi dipaksa berpisah, itu lagi sakit sebenarnya. Mungkin ada yang pernah mengalami situasi begini kan. Sakitnya tu agak lama juga nak move on tau. Agak lama, serius. Ok, 2.57 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan Nasional Kim Berwantu, bertemankan pemilik suara ini, insyaAllah sampai pukul 6 pagi nanti. Semua okey lagi geng-geng Berwantu? Kalau air dah habis, pergilah buat air balik. Pergi ke dapur, pergi cari kopi O balik. Biskut tak habis lagi. Keluarkan biskut-biskut yang ada. Sambil-sambil kita mengunyah, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu kenangan anda semestinya. Baik, pada ketika ini kita sama-samalah membantu penguatkuasaan, membantu penguatkuasa yang sedang melaksanakan Ops Kesan 6.0 Bendung Pencatutan, susulan krisis kebakaran global yang akan bermula hari ini 1 Jun hingga 31 Ogos 2026. Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya para peniaga tidak mengambil kesempatan menaikkan harga secara tidak munasabah susulan peningkatan kos bahan mentah, operasi dan juga perniagaan. Jadi sama-samalah kita bantu penguatkuasa. Kalau ada nampak peniaga-peniaga yang memang sengaja tak pasal-pasal hari ini kita katalah beli barang tu harganya RM2, besok dah jadi RM4. Kena laporkan kepada pihak yang berkuasa ya. Dan pemantauan melibatkan seluruh rantaian bekalan merangkumi penghilangan, penternakan, peladang, pengedar, pemborong, peruncit. Antara barang-barang tumpuan, sektor tumpuan adalah penternakan lah. Makanan asas seperti ayam, daging dan juga telur. Ayam standard, semua jenis telur, grade A, grade B, grade C. Pengangkutan, cas pengangkutan yang logistik. Dan tindakan tegas boleh diambil mengikut Seksyen 14-1 Akta Anti Pencatutan 2011. Jadi peniaga-peniaga kena ambil maklum mengenai perkara ini. Kesalahan pertama, denda tidak melebihi RM500,000. Kesalahan kedua, denda maksimum RM1,000,000. Bagi bukan pertubuhan perbadanan ataupun peniaga individu, denda maksimum RM100,000. Bagi kesalahan kedua, denda RM250,000 ataupun jara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jadi peniaga-peniaga awas. Bermulanya hari ini sampai 31 Ogos anda sedang diperhatikan. Diperhatikan bukan saja pihak berkuasa tetapi juga pengguna-pengguna semasa. Hanum Hamid, terima kasih hadir. Mamik masih lagi kekal ni. Lagu-lagu best luncur lagi sambil-sambil menyanyi ya. Lagu-lagu sing along semuanya untuk anda. Intan, Kion Yon, Nur Aziza, Chef Zack dari Nilai. Kita ada Sarah dari Terengganu, Alang Zack. Siapa lagi? Siti Zaliha, Pencari Nafkah, Kasut Dah Buruk, Abang Lori, pam-pam-pam. Lady Heda, Trakus Jalanan, pam-pam-pam. Z1K, kita ada Faz, Yong Iza, Bakang Wali, Yayang Zandra, Razlin Ras, Hafizah Ibrahim, ada siapa lagi? Abang From Fresh, Kudin, ada ZMP, ZMD, Nur Chomi Ahmad, Aidil, Norma Dayana, ada Kamal juga. Mantap terus. Hashtagnya turun untuk cinta hati. Ramai lagi yang nak menangis. Kita tambah lagi menangis menerusi lagu ini pula. Lentaran suara Ratu Rock Tanah Air, Erla dengan Sembilu. Nasional Kian Buruh Hantu. Luncur terus sampai pukul 6 pagi.

komposer untuk lagu ini adalah Awang BPR. Ilusi dengan segalanya ku terima. Kita kena terima apa saja yang telah pun berlaku. Dia nak tak nak kita kena terima. Nak tak nak kita kena ikhlaskan apa yang berlaku. Barulah hati kita tenang je. InsyaAllah, percayalah. Selalunya kalau tak tenang tu pasal kita tak nak terima keadaan itu. Kena terimalah apa sahajanya. Apa sahaja ujian dan juga dugaan dalam hidup kita. Kadang-kadang kita tak mahu perkara itu berlaku dalam hidup kita kan. Tetapi ianya tetap berlaku. Kerana itu adalah ujian dari Allah SWT. 3.33 minit pagi. Sebelum lagu segalanya ku terima tadi, ada lagu Layu di Hujung Mekar, Rio. Saya putarkan lagu itu sebab penyanyinya Syafi'i Rio ada dalam live TikTok tau. Katanya nak teruskan perjalanan ke pulang ke rumah dari Batu Pahat ya. Jadi hati-hati memandu lah untuk Syafi'i Rio. Baik, kita berada dalam cuti sekolah sebenarnya. Apa aktiviti-aktiviti yang terbaik untuk anak-anak kita? Cuti-cuti sekolah ni kan? Kita kena luangkanlah masa bersama dengan keluarga kita, kan? Dengan anak-anak kita. Inilah masanya kita sembang-sembang dengan diorang kan? Kalau ada rezeki lebih tu, boring-boring ambil cuti, balik kampung. Bawa anak-anak jumpa atuk, nenek. Jumpa opa, apa lagi panggilan? Kalau Jawa panggil nyai, yai kan. Tak kisahlah, yang penting bawa dia atuk ni, atuk dengan nenek ni dekat kampung ni. Kadang-kadang dia tahu cuti sekolah tu. Lagi seminggu nak cuti sekolah, mesti dia dah telefon dah. Minggu depan cuti sekolah, bila nak hantar cucu-cucu abah? Dia cakap dengan anak dia kan. Kita kena juga hantar kan. Terutamanya ada pula cucu kesayangan dia. Kena jugalah kita hantar. Mungkin ada juga anak-anak kita yang ikuti camp ataupun program cuti sekolah kan. Tapi jangan lupa suruh mereka buat apa dia. Siapkan kerja sekolah. Mesti ada kerja sekolah yang diberi oleh cikgu. Ingatkan mereka siapkan kerja sekolah. Sambil-sambil tu bolehlah gotong royong grab rumah sama-sama. Bersihkan rumah. Tilawah Al-Quran ataupun mengaji bersama, pergi bercuti ataupun melancong bersama-sama kan. Itulah antara aktiviti-aktiviti yang boleh kita manfaatkan ketika cuti sekolah. Zubir Taib, selamat pagi untuk anda cinta Adelinda Keboja Putih. Siapa lagi? Tok Misai Desaru melaporkan diri. Jajita, kita ada Zri Astakona, Merara GBH, Zulaika Azurin, Bang Sam, ada Iha Wan Iwan, Nirfiza dari Tawau, Zalina Zeng, Ana, Mila 34, Nur 68, Pencinta 981, Howard Lina, Jun JR, kita ada Nova, Siti Khalijaz, lagi siapa lagi? Saitama, ada Ahab. Okey, ramai-ramai. Terima kasihlah banyak-banyaklah yang melaporkan diri. Okey, jom. Setengah jam ini kita hentikan lagu Menangis Tepi Bujur Katil sebab kita nak layan lagu-lagu koleksi 80-an. Lagu-lagu yang banyak juga meninggalkan kenangan dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Sebenarnya kalau kita lihatkan dari masa lalulah kita banyak belajar kan? Dari masa lalulah kita banyak belajar. Tak semua perkara itu akan menggembirakan kita. Ada juga perkara-perkara yang menyedihkan kita. Tak semua masa lalu itu menyakitkan. Ada juga masa lalu yang berikan kita kegembiraan. Cuma yang paling penting, kenangan itu tidak perlu kita rindukan berlebihan. Sebab itu adalah kenangan. Hashtagnya kenangan lalu, koleksi 80-an. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan dan juga lirik oleh Abdul Wahid Malik, Datuk Yusni Hamid dengan Kau Yang Kunanti. Saya menantikan anda semua, geng-geng berhantu, sampai pukul 6 pagi.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Man, kau pernah terfikir tak macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Apa maksud kau ni, Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat pribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, Man.

0: Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook dan TikTok Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.

lagu dan lirik ciptaan Hanafi Warren. Penyanyinya juga Hanafi Warren. Melalui lagunya terperangkap dalam sinaran. Dan lagu ini menutup tirai untuk koleksi 80-an. Waktu sekarang sudah pun 41 minit pagi. Kita melangkah di jam yang kelima untuk Nasional Game Berhantu. Masih lagi bertemankan dengan saya, Nun Alif Bizaid Alif. InsyaAllah kita akan teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti ya. Ada yang baru bangun, salam tahajud untuk anda. Alhamdulillah masih lagi bernafas di muka buminya Allah ini untuk kita terus lakukan kebaikan, bukan kejahatan. Buat baik ya, buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Kita sering ingatkan anda supaya berhati-hati dengan scammer. Scammer melalui SMS, message ataupun panggilan lah. Anda kena peka dan juga sentiasa berwaspada dengan ancaman SMS spy yang pastinya akan menyebabkan anda kehilangan wang dari akaun perbankan serta kecurian maklumat peribadi. Dan tipu helah melalui panggilan telefon yang mengarahkan anda memuat turun aplikasi Android bagi menyelesaikan pembekuan akaun bank anda. Jadi tolong terutamanya kepada ibu dan ayah kita, warga emas yang banyak tertipu sebenarnya dengan skema-skema ni. Kita sebagai anak-anak kena ingatkan kepada ibu dan ayah kita. Ayah, ibu jangan klik ataupun terima panggilan ataupun dapat panggilan je, jangan dilayan. Cakap kita tak layan lembaga hasil dalam negeri melalui panggilan telefon. Tak layan balai polis melalui panggilan telefon. Okey, geng-geng berhantu. Ana, Ina, ada Tok Perak melaporkan diri, ejen White Gluta Horse, ada Damia, siapa lagi, Abang Long Awang dari Bintulu, Cik Ayu Chome, Melurhan, Muhammad Syahrul. Semuanya selamat pagi untuk anda ya. Siapa lagi yang masih kekal setia? Oh, Cikgu Ati, Rinova, Kasut Daboro, Mizi juga masih lagi bersama-sama. Lavender Girl juga masih lagi tak tidur lagi. Ini semua geng-geng berhantu tegar punya. Bermimpi di siang hari. Mastura juga ada ya. Meluncur. Pemandu-pemandu dah sampai mana dah? Kalau dikabarkan beberapa laluan, dikabarkan banyak kenderaan. Jadi berhati-hatilah. Ikut peraturan-peraturan yang telah pun ditetapkan kepada kita. Juga jaga jarak anda antara satu kenderaan ke satu kenderaan yang lain. Sambung kembali menangis tepi bujuk katil. Kita sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Tadi kita dah layan kursi 80-an. Kita sambung menangis tepi bujuk katil. Sediakan tisu banyak-banyak. Tapi sebelum itu seperti biasa, waktu begini saya bawa anda terbang ke mana? Ke Bollywood seketika. Menerusi lagu ini, Zindagi Ban Gaye Ho Tum. Lagu ciptaan Nadim Syaravan, lirik oleh Samero. Paduan suara Al-Kayanik bersama dengan Udit Narayan. Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

lagu dan lirik ciptaan Fauzia Ahmad. Mamat bersama dengan kumpulan Exist dengan lagunya Janji Padamu, ya. Saya juga janji dengan anda, insyaAllah sampai pukul 6 pagi kita akan teman-berteman. Begitu juga anda janji dengan saya, jangan tidur dahulu wahai geng-geng berhantu. Ada juga yang baru bangun tidur, terbuai ataupun diulit mimpi yang indah. Alhamdulillah dapat mimpi indah. Kalau dapat mimpi ngeri, jangan salahkan saya, salah diri anda sendiri, eh. Tidur tak cuci kaki. 4.28 minit pagi. Baik, kalau kita lihatkan daripada kerajaan persekutuan sampailah kepada kerajaan negeri, kan, banyak sekali bantuan dan juga inisiatif yang diberikan untuk semua golongan sebenarnya. Golongan B40, golongan miskin tegar, golongan M40, T20 juga mendapat manfaat dengan pelbagai bantuan. Begitu juga dengan kerajaan negeri yang sentiasa menyediakan ataupun memahami denyut nadi rakyat, terutamanya dalam menangani kos sara hidup. Di Johor saja, kerajaan negeri Johor memperuntukkan lebih RM30 juta bagi pelaksanaan program bantuan bakul kasih yang bakal memberikan manfaat kepada lebih 550,000 keluarga di seluruh Johor. Jadi Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi menyatakan inisiatif itu dilaksanakan bagi meringankan perbelanjaan harian rakyat yang sebenarnya terkesan dengan tekanan kos sara hidup akibat ketidaktentuan ekonomi global. Jadi bantuan bakul makanan tersebut merangkumi keperluan asas harian seperti beras, tepung, gandum, sardin, gula dan juga barangan dapur penting yang lain. Jadi inisiatif bakul kasih ini disalurkan sebagai antara usaha kecil sebenarnya untuk membantu meringankan beban, dan sumbangan itu diharapkan sedikit sebanyak dapat meringankan komitmen kewangan harian keluarga yang terlibat. Dan bantuan itu kepada semua golongan, tak kira Melayu, India, Cina di Johor, kan. Kalau orang-orang Johor sebutnya bangsa Johor. Selamat pagi semua, selamat pagi. Mantap. Geng-geng buruhan tu, tepi-tepi like-nya juga mantap. Cik Rin, selamat pagi Cik Rin. Norazu, Wawa, kita ada siapa lagi? Rohana Ahmad, Idah Khairi. Ada Pak Su dari Tanker Shell KBDT hadir layan GBH. Luncur terus, itu yang kita nakkan tu. Semuanya luncur terus, semuanya terus layan lagu-lagu terbaik. Mudah-mudahan lagu yang saya putarkan dapat menghiburkan anda semua sejak jam 12 malam tadi, ya. Harap-harapnya lah. Termasuklah lagu-lagu menangis tepi bujuk katil, lagu-lagu yang banyak meninggalkan kenangan. Ada yang kata dah tak sanggup lagi nak menangis ni, bang. Apalah, bukan selalu kita menangis. Menangis tu kadang-kadang dapat meredakan sedikit keresahan dalam jiwa kita, tau. Betul. Daripada kita simpan je, lebih baik kita luahkan walaupun sorang-sorang. Danishka, Dandy N dari Lingga, Indonesia. So, terima kasih pendengar kita di Indonesia, Lingga. Ban SB, Abang Lori baru siap kerja. Pam-pam-pam. Mantap. Pilot-pilot darat kalau menyapa saya, mesti akan bagi saya horn satu kali. Okey, jom terus layan lagi dengan lagu-lagu yang terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Toyak, lirik oleh Jui. Gemersik suara Nurul menerusi lagunya Kerana Terluka. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit Mak Yong, Dikir Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.3.

Kumpulan UAE dengan Bimbang Serupun Kasih Terbuang. Lagu ini menutup tirai menangis tepi bujur katil untuk pertemuan hari ini ya. Ramai yang terimbau kenangan. Kenangan yang sentiasa mengusik jiwa kita. Sama ada kenangan itu kenangan manis atau ataupun pahit, sentiasa akan bersama dengan kita. Sentiasa mengusik kita, membuatkan kita tersenyum, kadang-kadang membuatkan kita menangis. Itu adalah kenangan. Tepat jam 5 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng beruhantu. Ramai yang baru bangun, ramai yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Ada adik manis ya. Dia kata lagu mendayu-dayu. Kasih ya, sedih hati saya. Yalah, nak buat macam mana, lagu pun sedih kan. Nama pun menangis tepi bujur katil. Kalau tak sedih, bukan menangis namanya. Takkan kita nak ketawa di bujur katil kan. Okey, selamat pagi geng-geng beruhantu. Pagi ini pastikan kita memulakan langkah yang baru. Mungkin kalau semalam kita lakukan kesilapan, hari ini kita ada kesempatan untuk kita memperbetulkan ya. Kerana setiap langkah kita itu ada tujuannya. Setiap nafas kita itu pasti ada kehidupan. Setiap harapan itu pastinya ada kepastian. Dan setiap doa punya jawapan. Setiap orang memiliki perjuangan hidup sendirilah. Maka kita selesaikanlah satu persatu dengan tenang, tanpa perlu membandingkan dengan orang lain. Terus berjalan di takdir kita sendiri. Jangan kita salahkan takdir. Takdir kita, takdir kita. Takdir orang lain, takdir orang lain ya. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini, hari Isnin 1 Jun 2026, 15 Zulhijjah 1447 Hijrah di Kota Kinabalu, telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.46 pagi, Labuan 4.50. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.18 pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 5.49. Kuala Terengganu 5.39, Kuantan Pahang 5.44. Kota Baru Kelantan 542, Johor Baru Johor 543, Bandaraya Melaka 548, Seremban Negeri 9, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak 549, manakala Georgetown Pulau Pinang 5.50 minit pagi, Alustar Kedah 548, Kangar Polis pula 547 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Kita doa sama-sama seperti biasa di awal pagi. Kita doakan semoga kebaikan kita dan juga segala ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah ya. 5.15 minit pagi seperti biasa, saya akan putarkan ataupun pendengarkan anda dengan raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Aizat Azam yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Roslan Muhammad dengan tajuknya pula hari ini akhlak sebagai muslim bahagian yang pertama. Jadi akhlak sebagai muslim itu macam mana? Ini bahagian yang pertama dan raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Riyad Husolihin, Seksyen 17 Shah Alam ya. Jadi sama-sama kita dengarkan raudah nanti 5.15 minit pagi. Geng-geng berdua tu semua okey lagi. Ui, ramai betul. Yang saya perasan daripada 12 malam tadi sampai ke saat ini, semuanya masih kekal setia lah. Masih kekal setia. Tak tidur pun langsung. Bermimpilah di siang hari ya. Wahai geng-geng beruhantu, jom kita layan lagu-lagu di jam yang terakhir. Seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir, lagu-lagu yang sebenarnya berunsurkan ketuhanan, berunsurkan nasihat, berunsurkan ketenangan jiwa. Hashtagnya belayan jiwa. Mudah-mudahan lagu di jam yang terakhir itu memberikan kita sedikit ketenangan pada hari ini ya. Di awal-awal pagi ini, sementara nak menantikan subuh, ada yang dah masuk waktu subuh seperti di Kota Kinabalu dan juga di Labuan kan. Jadi salam subuh untuk mereka. Dipersilakan solat subuh dahulu. Untuk geng-geng yang lain, sementara menantikan waktu subuh, kita layan lagu-lagu yang terbaik di jam yang terakhir dengan hashtagnya belayan jiwa. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu ya. Lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Dato' Afsah Hassan, Yukis dengan Minda dan Jiwa. Minda dan jiwa kita kena selari, kena sentiasa positif supaya hasilnya kepada kita juga turut positif. Nasional Kemburuhan tu di Nasional FM.

kehadiran para jamaah yang hadir bersama-sama pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kesempurnaan yang sebaik-baik buat kita dengan pahala melimpah ruah, keberkatan yang tiada sempadannya, kerahmatan yang tiada noktahnya, dan keridaan yang benar-benar menyelamatkan kita pada hari digambarkan Allah dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak ada bantuan sesiapa pada hari mahsyar nanti, melainkan yang akan menyelamatkan kita ialah amal kita masing-masing. Itulah harapan kita. Betul dalam hidup ini, tuan-tuan sekalian, fokus utama kita ialah menyempurnakan ibadat. Itu fokus kita yang paling besar. Sempurnakan ibadat. Itulah di antara harta kita yang paling utama sekali. Sebanyak-banyak harta dalam hidup ini memanglah wang ringgit, tanah tanah, rumah kediaman yang makin besar, makin berharta kita. Tetapi hakikatnya, harta abadi kita ialah amal kita masing-masing. Itulah yang menjadi pusaka besar kita depan Allah Subhanahu Wa Taala ketika menghadap Allah. Si mati bila mati, kata Nabi, dia akan bawa tiga perkara ke tepian kuburnya. Dia akan bawa bersama tiga benda ke tepian kubur, belum dikebumikan. Pertama, dia akan bawa bersama dia, apa dia? Memanglah keluarga, ahluhu. Bila orang itu meninggal, keluarga akan datang meraikan ataupun mengirim jenazahnya, mengiringi jenazahnya. Itu maknanya si mati dengan keluarga masih ada lagi hubungan. Yang kedua, kata Nabi, yang bersama si mati harta bendanya. Memanglah bila si mati-mati, kenderaannya ke apa yang ada, keluarga akan bawa sampai ke kubur, ke tepi kubur. Tetapi kata Nabi ada tiga perkara. Satu lagi amalan si mati. Dan bila si mati sudah dikebumi, kata Nabi SAW, fayarji'u thnanu, dua akan pulang. Apa yang akan pulangnya? Ahlu wa malu, harta benda, dan harta benda dan keluarganya akan pulang. Akan pulang harta bendanya diagih-agih pada masa hidup, dan keluarga akan pulang meninggalkan dia seorang-seorang. Yang bersama si mati, apa dia kata Nabi? Wa yabqa wahidun, kekalnya satu benda, iaitulah wa yabqa amaluhu, yang kekal si mati amalannya. Jadilah semua. Tuan-tuan, kita patut faham, kawan saya di alam kubur saya, amalan saya yang saya buat selama hidup. Teman saya di alam barzah saya, amalan saya yang saya tunaikan sepanjang hidup. Semua kita, teman kita dalam kubur nanti, amalan kita. Jadi kalau kita hidup dalam keadaan tak cukup amalan dan ibadat tak lengkap, kita tak ada kawan di alam barzah kita nanti. Tak ada teman yang boleh menemani kita. Bukan setakat teman menyelamat kita, membantu kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah maka saya sering sebut dalam kuliah-kuliah saya, hal ini diulang sebab apa? Sebab ibadat adalah pakaian utama kita. Pakaian utama kita, ibadat kita. Dia akan membalut kita dengan kesempurnaan. Ibadat akan balut hati kita dengan keimanan. Ibadat akan balut jasa kita dengan ketakwaan. Ibadat kita akan membalut hidup kita ke arah kebaikan dan keselamatan. Jadi alhamdulillah, perjuangan hidup ini dikiteruskan dengan ibadat. Sebab kadang-kadang kita lupa lalai dalam satu dua keadaan. Lupa lalai macam mana tu? Ialah tak sempurna ibadat kita. Tak sempurna hidup kita dengan ibadat. Tak lengkap. Ini kita paling takut. Sedangkan tempoh pemberian Allah kepada kita lengkap dan cukup. Apapun tempoh Allah bagi pada kita, puluhan tahun kita hidup, hatta berapa tahun sekalipun, lengkap tempoh itu sebenarnya untuk kita beribadat. Tetapi kecuaian kita lah kadang-kadang membinasakan kita dan merosakkan kita. Baik, bercakap tentang bagaimana kita Muslim dari akidah, daripada akhlak. Tajuknya ialah dalam bahasa Arabnya, kita boleh sebut dalam bahasa Arabnya, iaitu kata pengarang kitab kita ini, an akuna musliman fi akhlaqi. Kita Muslim dari sudut akhlak kita.
Saya telah sebut acap kali dah dua kali pengajian, akhlak juga bukan di antara pakaian utama kita. Sebab hidup ini warna utama di antara ibadat itu ialah akhlak kita sendiri. Akhlak ni cerminan hidup kita. Cerminan kita akhlak. Baik buruk kita akhlak. Akhlak orang nampak. Ibadat orang tak nampak. Tapi akhlak orang nampak. Watak kita, sikap kita, perangai kita, orang boleh baca. Boleh nampak di mata zahir manusia. Oh, dia jenis suka berbohong. Bohonglah kita. Dia jenis cakap baik, sentiasa mulutnya keadaan baik, begitu tenang bercakap. Orang kenal kita akhlak baik. Oh, dia jenis orang yang suka tekak orang, mulutnya tak ada insurans. Asyik kata kat orang, caci, maki, hamun, keluar kata macam-macam. Orang kenal kita. Dia tak boleh cakap banyak dengan dia. Dia maki orang nombor satu, contohnya. Akhlak kita ada cerminan. Maka dalam agama, Nabi meletak akhlak sebagai satu benda yang utama untuk kita betul-betul jagai dengan sesempurnanya. Maka Nabi SAW, kita sebut dalam kuliah sebelum ini, adalah insan yang dimuliakan akhlak yang terpuji. Bahkan Nabi diagungkan Allah sendiri dengan ungkapan jelas, kata Allah dalam surah Al-Qalam, Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad memiliki akhlak yang paling terpuji sekali. Allah mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, menyatakan engkau Muhammad berada dalam keadaan akhlak yang paling terbaik sekali. Itu cerminan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua kita faham, akhlak Nabi akhlak yang memang sempurna. Nabi tak memiliki akhlak yang buruk. Nabi tak ada akhlak yang buruk dan jahat, tak ada. Mazmumah tidak ada. Kita kata apa sifat mazmumah itu sifat tercela banyaklah. Cakap kotor, cakap palsu, suka mencaci maki. Nabi tak ada semua itu. Bahkan kita tak boleh nak tarik perhatian kita, mana satu hari Nabi pernah mencaci. Tak ada. Tak boleh tengok sejarah Nabi hidup, mana tahu Nabi kata kat orang. Tak ada. Tak ada, tak jumpa. Jadi kita hidup kena tiru siapa sebenarnya? Tiru Nabi lah. Maka tinggallah ke akhlak yang buruk, akhlak yang tidak baik. Kan Nabi tak pernah melakukannya. Yang ada pada Nabi ialah akhlak yang terbaik. Cakapnya sempurna, hatinya baik, jiwanya lengkap, hidupnya sempurna baik. Itu Nabi SAW. Jadi ini semua di antara benda-benda kita sedang bincang sekarang ini. Maka tuan-tuan dan puan-puan, saya nak sambung balik antara perkara yang terkait dengan akhlak dalam kita beragama ini. Yang keberapa ini? Ini yang keempat. Ini yang keempat. Kita dah bincang 1, 2, 3 dan 10 ini. Yang keempat pada malam ini kita tengok apa tajuknya ialah tentang Al-Haya'u. Al-Haya' ni tuan-tuan malu. Al-Haya' ini maknanya ada perasaan malu. Jadi malu ini dalam konteks agama mahal harganya. Malu ini dalam agama mahal harganya. Bahkan disebutkan malu ini, Al-Haya' dalam Islam. Ada satu pepatah menyebut kepada kita Al-Haya'u minal iman. Malu itu adalah iman. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ketika bercakap tentang sifat malu ini, kata Al-Basri, malu itu adalah pendinding antara kita dengan kejahatan. Dia satu gap pendinding antara kita kejahatan, itulah malu. Contohnya kata Al-Basri, dia malu nak menipu. Dia malu nak cakap kotor. Dia malu buat maksiat. Bila ada malu nak buat benda kejahatan, itu pendinding kita dengan kebaikan. Aku malulah kalau tak mengaji ilmu, nanti jahil. Bagus tu. Aku malulah cakap benda yang tak elok, nanti susah aku dengan dosa yang bertimbun-timbun. Bagus tu. Aku malulah kalau tak ke masjid, dapat pahala berjemaah. Bagus tu. Aku malulah kalau buat benda tak elok, nanti Tuhan murka. Bagus. Jadi malu itu kata Rasulullah pendinding antara kita dan kebaikan. Maksudnya dengan sebab malu tadi kita dapat kebaikan. Jadi orang hilang rasa malu ini adalah orang yang rugi besar dalam agama. Maka jawapannya ada kitab kita ini. Apa kata perkaraan kita baca dulu. Seorang Muslim mestilah bersifat malu pada setiap keadaan. Namun demikian
Sebab tersebut tidak seharusnya menghalang daripada menyatakan kebenaran. Antara sebab malu seorang ialah tidak campur urusan orang lain, memelihara pandangan matanya, mengendah diri, tak menikan suara ketika bercakap. Cukup dengan apa yang Allah beri kepadanya. Malu daripada buat lakukan kejahatan dan kemungkaran. Ini antara akhlak malu. Malu daripada benda-benda yang tidak elok. Nak campur urusan orang lain, dia malu. Tengok benda tak elok, dia malu. Nak cakap benda kotor, dia malu. Hal inilah disebutkan Nabi SAW hadis yang panjang antara sabda Nabi tentang malu ini, sampai Nabi kata kepada kita dalam hadis yang sahih. Ini saya baca hadis tuan-tuan ya. Nabi bersabda kepada kita, sabda Nabi SAW, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariqi wal haya'u syu'batun minal imani. Hadis daripada al-imam al-Baihaqi. Bersabda Nabi, iman itu kata Nabi ada 70 cabang ataupun 60 cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Itu yang paling tinggi, ucapan la ilaha illallah. Itu penegasan iman namanya. Meletakkan kita sebagai hamba Allah yang beriman, tulen kepada Allah. Menerima Allah sebagai Tuhan dan tunduk kepada perintah suruhannya. Itu kalimah la ilaha illallah.

Lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh S. Amin Syahab. Dato' Jamal Abdillah, Kekasih Awal dan Akhir. 5.34 minit pagi. Itu menandakan apa? Saya sampai, sudah hampir sampai ke penghujung rancangan untuk Nasional Game Berhantu. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak untuk semua pendengar Nasional FM yang saya panggil ataupun saya gelarkan sebagai geng-geng berhantu yang terus teman berteman dari 12 malam tadi sampai lagi saat ini. Terima kasih banyak-banyak sokongan-sokongan anda semua. Mereka yang sedang bekerja, saya telah hiburkan anda, mudah-mudahan tak mengantuk dekat tempat kerja. Mereka yang sedang memandu juga ke mana saja destinasinya, suara ini akan terus menemani anda. Dari tengah malam tadi tau, ada yang dah sampai pun ke lokasinya. Alhamdulillah, syukur. Yang belum sampai, luncur terus. Tapi luncur dengan berhati-hati. Ya? Yang baru bangun tidur, selamat pagi. Ramai yang bercuti hari ini. Hari ini hari keputeraan Yang di-Pertuan Agong yang kita sambut pada hari ini 1 Jun 2026. Juga bagi mereka di Sarawak juga, hari gawai, selamat hari gawai. Mudah-mudahan hari gawai tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan, kegembiraan bersama dengan keluarga. Jadi cuti-cuti ini ramai yang mengambil kesempatan untuk bercuti ke pusat-pusat peranginan. Jadi jagalah disiplin kita di pusat-pusat peranginan tu. Jaga apa dia? Jaga kebersihan. Jangan buang sampah merata-rata. Beribadah, beriadah tau, beriadah ni bagus. Bawa keluarga makan angin, bercuti, holiday, bagus. Mengeratkan lagi silaturahim. Tapi yang tak bagusnya, anda tinggalkan sisa-sisa makanan, anda tinggalkan sampah sarap yang boleh menyemakkan mata orang lain. Kita mahu anda jaga kebersihan. Kalau bukan kita jaga kebersihan negara kita, siapa lagi yang nak jaga kan? Tahun ni dah lah tahun melawat Malaysia. Ramai pelancong-pelancong dari luar negara datang ke negara kita. Kita mahu mereka pulang ke tanah air mereka. Mereka cerita dengan kawan-kawan. Datanglah ke Malaysia. Sebab apa? Sebab rakyatnya bagus, disiplin, bersih. Rakyatnya sangat-sangat peramah, baik-baik belaka. Itu yang kita mahukan. Buat anda yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, di Instagram juga, di live TikTok, terima kasih banyak-banyak tau. Terima kasih banyak-banyak. Pukul 6 pagi seperti biasa, hari ini hari Isnin, ruang udara ini akan diambil alih siapa-siapa-siapa. Jap. Saya nak tengok anda bertemankan dengan Nazri, menerusi tiga suara insyaAllah. Anda akan bertemankan dengan Nazri Fahmi, Sonic Husin insyaAllah. Jadi terima kasih juga buat rakan-rakan RTM Negeri yang meminjamkan frekuensinya selama 6 jam. 6 jam saya pinjam. Jadi pukul 6 pagi saya pulangkan balik sebab rakan-rakan saya di RTM Negeri telah pun bersiap sedia untuk anda dengan segmen masing-masing. 34 stesen radio, satu suara, satu jiwa. Kami menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman, harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa, kita berkukuhkan perpaduan, kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia madani. DJ AA di Langkawi, dia kata cepat sikit apa manis, sabarlah pukul 6 pagi, saya pagilah. Kawan saya pukul di Langkawi FM. Anda bercuti di Langkawi, anda boleh dengarkan DJ AA. Okey, sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk saya kongsikan. Mudah-mudahan kata-kata ini memberikan kita manfaat bersama. Adalah lebih bijak kita belajar untuk mencukupkan diri kita. Okey, kita cukupkan diri kita daripada kita memaksa diri kita dalam segala keinginan. Ini maknanya kita isilah keperluan, bukan kehendak. Kalau ikut kehendak, macam-macam yang kita hendak dalam dunia ni kan. Tapi keperluan itu kita cukupkan dahulu. Jadi tak perlu iri hati dengan orang lain, tapi cukupkanlah diri kita dengan apa yang ada pada kita. Pemilik suara ini Nun Alif, saya boleh mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala s-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
1: Nasional FM.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Hargailah orang tua kita, tanpa mereka siapalah kita. Hai, saya AJ Alajalani, terus setia mendengarkan Nasional FM sentiasa.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

0: Nasional Pagi. Padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bersua lagi untuk waktu ini. Hari ini hari yang cukup istimewa. Bertemankan saya di sini Nazri Fahmi Syukri. Menemani anda untuk bulan yang baru. Hari yang baru iaitu hari Isnin 1 Jun 2026 bersamaan dengan 15 Zulhijjah 1447 Hijriah. Selamat pagi, selamat beristirahat, selamat bercuti. Alhamdulillah cuti yang panjang ini dapat anda memanfaatkan bersama dengan ahli keluarga, dengan ibu bapa, adik beradik, dapat mengemas rumah dengan lebih lama lagi. Kalau hari kerja macam biasa kan susah sikit. Kita sibuk dengan kerja, balik dah penat, nak menguruskan anak, nak masak dan sebagainya. Jadi tumpuan kita di rumah tu agak sedikit kurang. Tapi kali ini, dengan cuti yang panjang, kita bolehlah untuk mengemas rumah dengan sebaik mungkin. Kita buang barang yang mana tak perlu. Barang yang tak boleh dipakai tetapi boleh digunakan untuk orang lain, kita sedekahkan saja. Itu amalan yang mulia. Okey? Baiklah, sebagai panduan muslimin dan muslimat, hari ini masanya waktu solat fardu subuh. Azan subuh telah pun berkumandang untuk kawasan di sekitar wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Shah Alam dan juga Putrajaya, iaitu pada pukul 5.49 minit pagi tadi. Waktu sama juga, azan subuh telah pun berkumandang untuk kawasan di Seremban, Negeri Sembilan. Dan waktu syuruk, waktu terbit matahari untuk kawasan di Kuala Lumpur, Putrajaya, iaitu pada pukul 7.02 minit pagi. Waktu yang sama juga di Bandaraya Melaka dan juga di Shah Alam Selangor serta di Seremban, Negeri Sembilan. Seperti biasa, untuk anda muslimin dan muslimat yang mungkin baru saja nak menaikkan solat fardu subuh, selamat menaikkan solat fardu subuh. Teruskan berdoa untuk kedua ibu bapa kita, kesejahteraan mereka, dan juga teruskan berdoa untuk saudara kita yang berada di bumi Palestin. Semoga mereka terus diberikan kekuatan dan juga ketabahan keimanan yang tinggi untuk menghadapi cabaran yang mendatang. Mereka ini adalah insan yang terpilih dan sama-sama kita bantu mereka walaupun tak dapat nak bantu dengan tulang empat kerak kita ini, dengan kudrat kita, tetapi kita bantu mereka dengan terus mendoakan kesejahteraan mereka, insyaAllah. Jom kita dengarkan lagu ini dahulu. Terus bersemangat bersama kami, pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional Pagi.
1: 4, 3, 2, 1.
0: Padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Bayar lambat asal selamat.
1: Pamat tempe belanggar dengan motokar.
0: Memangnya situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, National Effect.

Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi, selamat mendengarkan Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada pada waktu ini, yang mungkin sedang mendengarkan dalam kenderaan pagi-pagi lagi, dah keluar dari rumah nak bersapa pagi ke, ataupun pagi-pagi lagi dah nak keluar rumah nak pergi balik kampung ke. Maklumlah kan cuti yang ada ini nak habiskan. Semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju pada waktu ini. Yang sedang mendengarkan kami melalui RTM Klik, terima kasih banyak. Sekali lagi saya nak pesan kepada anda semua, download RTM Klik sekarang di telefon bimbit anda untuk anda mendengarkan 34 sesi radio RTM, dan juga untuk anda mendengarkan, menonton semua saluran TV di RTM. Kerana kita sedia maklum, hari ini dah pun 1 Jun 2026, 10626, hari ini hari Isnin, kita dah pun menghampiri untuk perlawanan bola sepak Piala Dunia. Dan RTM selaku penyiar rasmi, kalau anda nak tengok perlawanan bola sepak Piala Dunia itu untuk tahun 2026, boleh tonton di RTM Klik, download secara percuma di telefon bimbit anda. Okey, itu sedikit pesanan ringkas untuk anda semua. Jom kita dengarkan lagu ini dahulu, kembali semula selepas ini. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Ah, dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie. Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Abang, depan rumah abang tu kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau abang parking kat situ, kadang-kadang kawan abang datang.
0: Janganlah macam ni, bang. Saya tak nak gaduh dengan abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintas ni, ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut abang. Nak-nak kalau abang tidur mati. Ha, tak sedar-sedar. Macam mana tu, bang?
1: Yelah, Rosie. Abang minta maaf lah. Ha, lain kali abang tak buat lagi. Ha, lepas ni abang parking kat rumah abang. Kalau tak pun yang dekat-dekat sebelah sana lah yang kosong tu, bukan depan rumah orang lain dah lepas ni.
0: Ha, macam tu baguslah abang lega hati saya mendengar janji tau, bang. Jangan buat lagi.
1: Ya, janjilah. Tak buat lagi dah. Ha,
0: kita hidup berjiran tak nak gaduh-gaduh tau, bang.
1: Ya, ya. Abang alih kejap kereta tu, eh.
0: Ha, ya, cepat-cepat okay. Alih, bang. Okey.
2: Nasional FM. On your mark. Get set.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.7 FM.

Nasional FM sentiasa di hati untuk pagi ini. Sedikit perkongsian mengenai scammer. Apa yang perlu anda tahu mengenai scammer? Yang mana berlangsungnya satu program, program Be Smart Avoid Scam, Scam Awareness for Everyone, singkatannya SAFE, telah pun dilaksanakan untuk meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai taktik penipuan digital semasa. Menteri Komunikasi Dato' Fahim Fadil melalui hantaran di Facebook memaklumkan program berkenaan turut membantu orang ramai melindungi diri di alam cyber dan mengurus kewangan dengan lebih selamat. Dalam hal itu, Dato' Fahmi juga turut mengingatkan orang ramai untuk menghubungi talian 997 dengan segera sekiranya anda menjadi mangsa penipuan skamer. Terdahulu, beliau telah pun menghadiri program SAFE anjuran bersama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC serta Majlis Perwakilan Penduduk Subzon 2 Lembah Pantai di Dewan Persatuan Gujarati Bangsa Pak di Ibu Negara. Program itu melibatkan kira-kira 120 peserta yang terdiri daripada warga emas dan penduduk sekitar bangsa. Itu antara sedikit maklumat terkini dapat saya kongsikan bersama dengan anda. Terus kekal, terus melekat di Nasional FM. Sentiasa.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami Sembang Santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan,
3: where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
5: Nasional Pagi, padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.
6: Aku tak tahu mengapa aku begini. Ku sering melamun tersenyum.

Sekilas Fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5 FM.

0: aktif dan panduan gaya hidup sihat menerusi info sihat dalam Nasional Pagi. Kekal cergas dan sihat bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Info sihat pada pagi ini saya nak kongsikan kepada anda semua mengenai tanda-tanda gula tinggi dalam darah anda. Bagaimana anda mengesan tanda-tanda awal? Yang pertamanya, anda akan mengalami sangat dahaga, yang amat-amat sangat dahaga. Anda akan kerap minum air masak dan anda akan kerap minum air yang lain untuk menghilangkan dahaga anda. Itu yang pertama. Yang keduanya, anda kerap kali buang air kecil. Asyik nak ke tandas. Setiap minit, setiap jam nak ke tandas untuk buang air kecil. Dan itu merupakan salah satu tanda yang bahawa gula dalam darah anda itu semakin tinggi. Dan anda mengalami keletihan yang melampau. Asyik nak tidur, nak berehat, tak cukup, rasa lemau dan segalanya. Itu tanda-tanda paras gula tinggi dalam darah anda. Dan jika ada tiga tanda ini, sila dapatkan rawatan dengan segera supaya anda dapat menangani masalah gula yang tinggi dalam darah anda. Sila jaga kesihatan, jaga diri, jaga kesihatan anda sebaik mungkin. Sebab kesihatan yang baik ini tidak boleh dibeli dengan kewangan dan anda boleh gunakan wang anda itu untuk membeli ubat, untuk menjaga merawat kesihatan anda. Baiklah, itu sedikit perkongsian kita pada waktu ini. Jom dengarkan lagu indah dulu, kembali semula selepas.

Nasional FM sentiasa di hati. Pada pukul 7 pagi nanti kita akan ikuti berita dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Dan selepas itu kita akan kembali semula untuk banyak lagi informasi terkini, hiburan yang terbaik akan kami sediakan khas untuk anda sepanjang hari ini, iaitu 1 Jun 2026. Di Facebook boleh terus hantarkan lagi ucapan anda. Nanti insyaAllah dari semasa ke semasa saya akan bacakan ucapan anda tersebut. Dan kalau anda nak hantarkan ucapan itu sekarang pun boleh juga, tak ada masalah. Tapi saya akan bacakan selepas berita nanti. Jika anda ingin telefon, boleh hubungi nombor ini 03-2282-0393 dan juga 03-2282-0363. Sambil menantikan berita pukul 7 pagi, kita layan dahulu lagu ini. Terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Mereka adalah usahawan yang terus mengurang angka.
1: Kalau kita sebagai usahawan ni, kita perlu nekat lah.
2: Betul.
1: Sebab bila saya memang prinsip saya,
2: yeah,
1: memang kalau buat, biar sampai jadi.
0: Jalan terus sampai jadi. Berkongsi pengalaman bagaimana ingin terus berjaya dalam bidang keusahawanan. Bersama anda setiap Selasa 2.30 petang, Jalan Terus Sampai Jadi.
3: Lepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
4: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: 11 institusi kewangan mula tawar pembiayaan ikut Akta Sewa Beli Baharu. Norway mohon maaf Malaysia tuntut penyelesaian adil isu NSM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi. Bermula hari ini, 11 institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa beli bersedia menawarkan kemudahan pembiayaan berdasarkan peruntukan baru bawah Akta Sewa Beli Pindaan 2026. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup Dato' Armizan Mohamad Ali berkata pelaksanaan fasa ke-20 disasarkan bermula September depan bagi memperluas lagi penyertaan penyedia perkhidmatan terlibat. Beliau menasihatkan pengguna supaya membuat semakan terperinci terhadap syarat dan terma yang ditawarkan selama memutamatkan sebarang perjanjian sewa beli. Pada masa sama, institusi kewangan dan syarikat yang masih dalam proses persediaan diberikan tempoh peralihan sehingga 31 Mac 2027 bagi mematuhi sepenuhnya peruntukan baru akta berkenaan. Penguatkuasaan Akta Sewa Beli yang baru disifatkan mampu memberi kelegaan kepada pengguna khususnya dalam mengurangkan beban kewangan akibat kadar faedah yang tinggi sebelum ini. Ikuti reaksi Omar Ahmad dan Abdul Aziz Ismail.
1: Alhamdulillah, saya setuju dengan itu. Kurang-kurangnya ada sikit ada perubahan dari segi kerajaan. Kerajaan ada ambil tahu hal rakyat. Terima kasihlah kerajaan kerana beri pembangunan itu. Tapi yang penting tu pelaksanaan tu dan berikan maklumat terperinci pada pengguna.
2: Memang menghapuskan flat rate ini memang terbaiklah. Sebab interest yang bulanan yang kita bayar tu sebelum ni, kita sebenarnya bayar, katakanlah kita bayar RM100, RM90 itu adalah interest. RM10 saja principalnya.
0: Sementara itu, penggunaan biodiesel B15 yang mula dilaksanakan hari ini dilihat mampu mengurangkan kebergantungan negara terhadap diesel berasaskan petroleum sekaligus memperkukuh keselamatan tenaga dalam jangka panjang. Penganalisis ekonomi Universiti Sains Islam Malaysia, Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Mohamad Dali berkata, langkah itu telah membolehkan Malaysia memanfaatkan kedudukannya sebagai antara pengeluar utama minyak sawit dunia.
3: Jika sebelum ini kita menggunakan 100% diesel berasaskan petroleum, kini sebahagiannya digantikan dengan biodiesel yang dihasilkan menggunakan sumber tambatan. Walaupun kesannya mungkin tidak terlalu besar pada peringkat awal, ia tetap penting dari sudut strategi jangka panjang. Semakin banyak sumber tenaga yang kita boleh hasilkan sendiri, makin tinggi tahap daya tahan ekonomi dan juga keselamatan tenaga negara apabila berdepan dengan ketidaktentuan pasaran global dan juga krisis geopolitik di dunia.
0: Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Mohamad Dali. Inisiatif itu turut menerima maklum balas positif daripada pengguna yang berpandangan ia bukan sahaja dapat mengurangkan kebergantungan terhadap diesel fosil import malah membantu mengurangkan pelepasan karbon dalam sektor pengangkutan. Ikuti reaksi Muhammad Arif Ismail, Lai Wai Hong dan Aisyah Ahmad Kamarudin.
4: Saya menyambut baik kerajaan melaksanakan biodiesel B15 ni. InsyaAllah kalau selamat dan baik untuk kenderaan saya akan guna. Ya, saya rasa selain tu banyak manfaat pada negara lah sebab kita pengeluar kelapa sawit kan. Jadi dengan penggunaan ni dapatlah negara pun dapat manfaat.
5: Saya rasa ni bagus juga pasal boleh dia menjaga alam sekitar kita. Lagipun dia mencimatkan kos kita import diesel.
6: Saya menyambut baiklah dengan apa yang kerajaan sarankan. Lepas tu dengan sebagai pengguna diesel memang membantulah kita daripada segi aspek kenderaan, cuaca, apa pencemaran semua.
0: Usaha membendung penipuan dalam talian dan aktiviti perjudian digital terus diperkukuh menerusi cadangan mewajibkan pengiklan yang menggunakan perkhidmatan iklan berbayar di platform media sosial mengesahkan identiti mereka. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata langkah itu selaras dengan pelaksanaan Kod Pengurangan Risiko atau RMC yang akan berkuat kuasa hari ini.
7: Sepertilah Facebook sekarang, kita banyak nampak sponsor post. Tapi sponsor post itu sebenarnya setakat ini sangat susah untuk kita ambil tindakan kerana kita tak tahu siapa sebenarnya yang bayar Meta untuklah boost post tersebut. Jadi kita buat satu di bawahlah risk mitigation code, kita letak satu tanggungjawab di bawah platform, terhadap platform, supaya mereka ada satu tanggungjawab untuklah buat pengesahan identiti advertiser tu.
0: Tio Ni Ching. Geran khas interim kepada Sabah yang meningkat kepada RM1.5 bilion disifatkan sebagai bukti komitmen Kerajaan Persekutuan dalam menunaikan tuntutan di bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Haji Jinor berkata, Kerajaan Negeri menghargai pengumuman Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berhubung peningkatan geran berkenaan. Beliau berharap dana itu dapat disalurkan segera demi manfaat rakyat selain telah menyambut baik jaminan untuk terus menghormati dan melaksanakan MA63. Berita seterusnya, Norway memohon maaf kepada Malaysia susulan keputusannya membatalkan lesen ekspor bagi peluru berpandu anti kapal NSM. Permohonan maaf itu disampaikan Menteri Pertahanan Norway, Tore

1 Jun 1966, Perjanjian Damai Malaysia-Indonesia ditandatangani. Pada hari ini dalam tahun 1966, Perjanjian Damai Malaysia-Indonesia ditandatangani antara Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri, dengan Dr. Adam Malik, Menteri Luar Indonesia di Malaga Sila, Bangkok, Thailand. Perjanjian yang dimeterai pada hari ketiga sesi rundingan ini diadakan untuk menamatkan konfrontasi antara Malaysia dengan Indonesia. Perjanjian ini adalah suatu naskah rasmi yang dihasilkan daripada isi kandungan surat-surat antara Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak dengan Dr. Adam Malik berkenaan dengan cadangan untuk mendamaikan Malaysia-Indonesia. Rundingan dan perjanjian yang dipersetujui ini membuktikan

0: info yang terkini setiap pagi menerusi Nasional Pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersua lagi untuk waktu ini di Nasional FM. Sentiasa di hati, masih lagi bersama saya di sini, Nazri Fahmi Syukri, menemani anda untuk jam yang kedua pada waktu ini. 6 jam saya bersama dengan anda, bermula pada pukul 6 pagi tadi sehingga pada pukul 12 tengah hari. Dan sebentar tadi anda telah pun mengikuti berita di Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk anda dan mendengarkan perkembangan terkini apa yang berlaku dalam dan juga luar negara. Dan insyaAllah berita seterusnya dapat anda ikuti pada pukul 8 pagi nanti, insyaAllah. Okey, sedikit perkongsian pada pagi ini. Ini mengenai Jabatan Kebajikan Masyarakat telah pun mengumumkan pembukaan semula permohonan subsidi yuran pembelanjaran autisme 2026 yang bermula pada 15 Mei hingga 15 Julai 2026. Untuk makluman semua, inisiatif itu bertujuan meringankan beban kewangan ibu bapa dan penjaga dalam memastikan anak-anak autisme ini dapat akses pendidikan serta intervensi awal yang berkualiti. Menerusi hantaran di media sosial rasmi JKM, permohonan yang layak akan menerima bantuan kewangan secara one-off iaitu sebanyak RM1,000 seorang. Dan insentif berkenaan disasarkan kepada komuniti autisme di Malaysia yang berdasarkan statistik kini seramai 99,459 yang berdaftar di bawah seliaan JKM. Ibu bapa atau penjaga yang memenuhi syarat-syarat dinasihatkan untuk segera membuat permohonan sebelum tarikh tutup permohonan pada Julai depan. Untuk maklumat lanjut, orang ramai boleh menghubungi ataupun hadir terus ke pejabat JKM daerah yang berhampiran, dan maklumat rasmi juga boleh didapati menerusi saluran media sosial serta portal rasmi JKM. Itu antara maklumat terkini yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda. Kita dengarkan lagi lagu ini. Terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat sampai selamat.
1: Bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Setiap hari bersama Nasional Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10.

Terima kasih kerana terus kekal bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati, khususnya untuk anda yang sedang memandu pada waktu ini. Pandu cemat, jiwa selamat. Semoga anda semua selamat sampai ke destinasi yang dituju. Sambil-sambil anda memandu, saya nak kongsikan sedikit maklumat trafik untuk waktu ini. Maklumat trafik yang saya perolehi menerusi laman X Plus Line ataupun dulu kita panggil laman Twitter. Untuk yang pertamanya, trafik perlahan menuju masuk ke terowong arah selatan dari Kuala Kangsar ke Ipoh. Ini kerana pertambahan kenderaan di awal pagi ini. Dan untuk yang lain juga ada maklumat trafik, terutamanya di laluan SPDH arah timur dari Port Dickson ke Mambau pun agak sedikit perlahan kerana pertambahan kenderaan pada awal pagi ini. Dan untuk yang lain juga, ini di Pulau Pinang, trafik perlahan arah selatan dari Pematang Pau ke Prai. Ini juga kerana pertambahan kenderaan. Hati-hati memandu untuk anda yang sedang memandu pada waktu ini. Semoga anda semua selamat sampai ke destinasi. Pandu cemat, jiwa selamat. Patuhi segala peraturan yang telah pun ditetapkan. Jom kita dengarkan lagi lagu ini. Ada banyak lagi perkongsian, maklumat-maklumat terkini. Semuanya selepas ini.

Hello, hello, hello. Hey, hi. Saya Rosham Noh. Nah, kalau nak dengar UFO, UFO, UFO, bukan UFO. Info-info terkini dan lagu-lagu terbaik, dengarkan Nasional FM. Sentiasa di hati.

Lagu baru di Nasional FM, Patah Hati Cerpen dan juga Jam E menghiburkan anda untuk pagi ini. Masih lagi terus kekal bersama kami di Nasional Pagi, 6 pagi hingga pukul 10 pagi. Kalau kebiasaannya, pada setiap hari Isnin hingga Jumaat, Nasional Pagi ini bersama dengan tiga suara, Nazi Sonic dan juga dia. InsyaAllah, pada hari Rabu nanti, Nazi akan bersama dengan Sonic dan doakan semoga dia cepat sembuh, kembali semula dapat bertugas seperti biasa. InsyaAllah. Dan saya terus alu-alukan anda untuk terus follow, like dan juga share Facebook Nasional FM, TikTok Nasional FM. TikTok kami ada dua account. Yang pertama Nasional FM, yang kedua pun Nasional FM. Boleh follow kedua-duanya sekali. Ataupun juga anda boleh follow Instagram kami. Dan jangan lupa sekali lagi, ini banyak kali saya pesan tau kepada semua pendengar Nasional FM yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Download RTM Click, kerana ianya betul-betul percuma. Bukan sahaja boleh mendengarkan 34 stesen radio di RTM, tetapi juga anda boleh menonton semua saluran TV di RTM. Download sekarang. Sekarang ini sudah pun 1 Jun 2026, kira detik untuk kejohanan Piala Dunia 2026 yang bakal tiba tak lama lagi di RTM. Anda boleh tonton di telefon bimbit anda. Download sekarang. Okey, jom kita dengarkan lagi lagu ini. Nanti kembali lagi selepas ini. Terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Seketika di Facebook kami Nasional FM untuk anda hantarkan ucapan anda pada hari ini, hari Isnin, sempena dengan hari cuti. Anda hantarkan sekarang, nanti saya akan bacakan sampailah pada pukul 12.30 hari nanti. Kalau anda rasa nak telefon, boleh hubungi nombor ini 03-2282-0363 dan juga 03-2282-0393. Di Facebook kita ada Nenek Ani. Assalamualaikum Nazif Fahmi Syukri. Fly solo lagi pada hari ini, mantap, terbaik. Selamat pagi untuk semua pendengar Nasional FM. Masya Saleh, assalamualaikum Nazif Fahmi Syukri. Selamat pagi, selamat bertugas. Semoga sihat, ceria bersiaran di Nasional FM, sentiasa di hati. Diharapkan segala tugasannya lancar, dipermudahkan dengan lagu-lagu dan juga informasi yang terbaik, insyaAllah. Okey, yang lain kita ada Hamdan Arifin. Assalamualaikum Nazif, selamat pagi. Semoga Allah permudahkan segala urusan dan diberikan kesihatan yang baik serta dimurahkan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Salam dari Kampung Bukit Balimbin, Kuala Selangor, hadir ke Nasional FM dalam segmen Nasional Pagi. Okey, YB Raja Tun Dr. Philip Maling. Assalamualaikum Nazif, selamat pagi, selamat bertugas. Salam bertugas sehingga pukul 12.30 hari ini. Baiklah, selepas ini kita akan ikuti berita dari Pusat Berita Radio ATM Kuala Lumpur dan nanti kita kembali lagi untuk jam yang seterusnya di Nasional Pagi.

Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klik. Jangan lupa ya download RTM Klik. Betul-betul percuma tau.